0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kita. Double A, saya Azza Aziz.
2: Saya Atira Wahab.
1: InsyaAllah kami teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan juga untuk hari ini, jam yang ketiga dah pun. Pejam celik. Kan, sedikitlah perkongsian untuk hari ini. Macam biasa, kalau jam yang terakhir, kita ada cicat pagi.
2: Ya. Untuk topik cicat pagi kita hari ini, bertepuk sebelah tangan.
1: Betul, sebelah tangan memang tak ada bunyi.
2: Memang tak ada bunyi. Cik Azah, cuba Azah.
1: Tak ada. Kecuali menampor. Sebelah tangan memang ia sakit ya.
2: Kejamnya Azah. Kecuali menampor.
1: Betul lah tu, kalau ikutkan sebelah tangan. Kalau nak kata sebelah tangan lah ya. Jadi mungkin kita tahu bila kita bila dah bertepuk sebelah tangan ni memang takkan bunyi lah. Ibarat kata kita seorang je lebih-lebih. Kita seorang je yang over dah. Gitu.
2: Penuh tak merasa macam kita dah macam dah bagi signal-signal, dah bagi perhatian, cakap kita dah cuba usaha sebaik yang mungkin, kita cuba rapat-rapat, kan, kita cuba kalau buat dalam satu teamwork ataupun dalam satu pasukan tu, kita dah cuba yang terbaik, tetapi kan kau seorang je. Dia seorang je yang buat kerja. Dia seorang je yang bersungguh.
1: Tapi kadang-kadang dalam hidup ni, yang buat kita penat bukan sebab kita terlalu banyak buat, tapi sebab kita rasa macam kita seorang sendiri je yang cuba. Kan? Jadi kita yang selalu cari, kita yang selalu bertanya khabar. Betul. Kita yang selalu ajak jumpa. Contoh kan, kita yang cuba baiki keadaan bila ada masalah. Tapi bila kita berhenti sekejap, rasa sunyi gitu.
2: Tapi kita cakap tentang sunyi ni, ada orang cakap juga, cinta bertepuk sebelah tangan sah. Sunyi tu, bila cakap tentang sunyi cinta, bila tentang cinta sunyi.
1: Jadi masa tu mula kita tertanya-tanya, selama ni hubungan ni wujud sebab dia pun nak, atau sebab aku seorang je yang tak pernah berhenti berusaha, ataupun macam mana. Kan anda boleh kongsikan dengan kita tajuk kita hari ni, bertepuk sebelah tangan.
2: Macam-macam ceritanya,
1: macam-macam cerita
2: dalam perhubungan, dalam persahabatan, di tempat kerja. Apa-apa sajalah ya.
1: Banyak.
2: Boleh kongsi bersama-sama dengan kita. Cara anda rasa ataupun emosi anda, perasaan anda bila bertepuk sebelah tangan tu. Kecewa ke? Ataupun
1: kita je yang lebih-lebih lah.
2: Kita je bersungguh. Boleh kongsi dengan kita bersama dengan Dabin di talian 010-320-7448 untuk cicat pagi.
1: Okey, dan juga nombor yang sama anda boleh juga boleh osom untuk tema kita minggu ini.
2: Yeah, yeah.
1: Lagu yang pertama anda boleh osom lagu ini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Radio Malaysia Pahang FM 1.816 minit pagi. Seperti biasalah, jam yang ketiga hari ni kami nak kongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk ramalan ataupun laporan cuacanya sekitar Negeri Pahang.
2: Okey, jadi untuk hari ni kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang lah ya. Kita bersama dengan Encik Syarizan di Thailand. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, Encik Syarizan, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
2: Okey, untuk hari ni Encik Syarizan, macam mana ramalan yang dikeluarkan oleh Met Negeri Pahang? Silakan.
3: Okey, terima kasih kepada DJ bertugas. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang bersama saya Muhammad Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini.
2: Okay.
3: Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini di mana cuaca adalah baik di semua daerah. Dan pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam dijangka ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Jerantut, Cameron Highland dan Ipes. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam. Dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
2: Okey, terima kasih banyak Cik Syarizan.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, daripada petang sampai ke malam ribut petir tidak. Mungkin sebelum ini kita dah maklumkan kepada pendengar kita yang dikeluarkan, insyaAllah apa ni katanya ramalan yang dikeluarkan akan bermulanya monsun timur laut tak lama lagi
4: dia sehingga dijangka sehingga tahun depan ya.
2: Betul.
4: Apa-apa pun kita perlu sediakan payung sebelum hujan. Apa-apa pun kita doa-doakan moga permudah urusan kita dan jerebu pun ramalannya sampai tahun depan juga sah.
2: Ya, betul.
4: Apa-apa pun kita jaga diri, jaga kesihatan kita.
2: Ya, betul. Okay. Baik, kejap je lagi macam biasa 8.30 minit pagi kita ada FYP apa minggu ni besti.
4: Dan menyusul pula ni pukul 8.45 minit pagi orang zaman dulu kata.
2: Macam biasalah ya. Seketika projek terpek.
4: Judulnya
2: Cinta Kita. Terus dengar Pang FM.
4: Satu pilihan.

0: hujung minggu ini, Dataran Bentong menjadi tumpuan acara seni budaya dan warisan Pahang menerusi Temasya Orang Pahang 2026. Sertai pelbagai aktiviti interaktif, saksikan demonstrasi, pameran dan pertandingan serta nikmati juadah kulineri Pahang dan citarasa semasa di Festival Makanan. Bawa keluarga dan rakan-rakan untuk bersama-sama merasai kemeriahan Temasya. Turut diadakan senam seni dan fun walk bersempena Hari Sukan Negara pada Sabtu seawal jam 7 pagi. Nantikan penampilan artis Datuk Ramli Sarip dan Asmida serta ramai lagi artis budaya yang akan memeriahkan Temasya pada 10 Oktober jam 8.30 malam. Jangan lupa temu janji kita 9 hingga 11 Oktober 9 pagi hingga 11.30 malam di Dataran Bentong. Datang ramai-ramai Temasya Orang Pahang 2026. Kekalkan tradisi seni budaya di hati.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

FYP. Ya, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa.

0: berkunjung dalam FYPR Peminggu Universiti. Panas. Minggu ni banyak betul video yang tu lah yang lalu dekat buat Cik Kuncup. Tapi kan ada satu video ni yang betul-betul buat Cik Kuncup rasa geram dan sedih. Yang mana sebuah masjid di kota SPP Warisan Tumpat Kelantan didakwa menjadi sasaran perbuatan kianat apabila seorang individu tidak dikenali dipercayai menceroboh masuk sebelum menabur bahan berbau kurang menyenangkan di kawasan masjid. Kejadian yang membabitkan Masjid Al-Aziz Al-Hadi itu turut tular di media sosial dan dilihat juga rakaman CCTV memaparkan seorang lelaki memakai topi keledar berwarna kelabu, berbaju hitam dan berseluar jeans biru sambil dibawanya sebuah tong berwarna biru. Jom sama-sama kita dengarkan sebahagian video yang tular di laman Threads.
1: Ya, daripada pintu dia pernah masuk ni, mari. Macam dia cuah selup kan dah. Selup ni mari. Dia mari siapa ke meja kuliah dia nak selup dekat. Meja kuliah ni habis kan. Meja tu cuah. Macam cuah selup dia tak tahu meja ni. Pelik. Takut orang yang tak kuasa zaman. Tak tahu. Nanti sejak detik ni. Aku pun semaya yogurt tak tahu. Selup samusi. Mai tawa lagi.
0: Ya Allah, sampai hati kan besti. Menurut perkongsian yang tular, pihak masjid kemudiannya mendapatkan khidmat pencuci karpet lah. Tetapi apabila mereka sampai, keadaan yang dilihat dikatakan jauh lebih serius daripada yang disangka. Ada dakwaan bahan yang dituang itu mengandungi campuran yang berbau busuk. Selain serpihan tulang dan bulu. Bila Cik Kuncup tengok perkara ni tau, terdetik satu persoalan. Dari sudut agama, bagaimana sebenarnya hukum dan adab apabila seseorang melakukan perbuatan khianat, lebih-lebih lagi apabila melibatkan rumah ibadat? Apa pandangan dan nasihat daripada sudut pandang agama ya? Mula kita dengarkan perkongsian daripada Yang Hormat Dato' Haji Abdul Zaki bin Mazin, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pahang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Cik Kuncup ya, atas perkongsian satu video yang tular berkaitan sembahan yang dipercayai najis di dalam sebuah masjid sehingga ke kawasan mimbar masjid berkenaan. Mungkinlah kita pun tidak tahu apakah asbab perbuatan itu dilakukan, namun sebagai seorang manusia yang normal pastinya dia akan menimbulkan rasa kemarahan kepada kita ya. Tambahan lagi, dia merupakan satu tempat suci, tempat ibadah kepada kita umat Islam. Namun sebagai umat Islam, orang yang beriman, pertama sekali kita perlu tenang dan kita tidak membuat sesuatu yang terburu-buru ataupun tuduhan-tuduhan ataupun kesimpulan yang melulu sehingga boleh menyebabkan yang kurang manis ataupun kemudaratan lebih besar berlaku dalam situasi ini. Pertama sekali kita serahkan kepada pihak berkuasa, iaitu pihak polis dan juga pihak pejabat agama Islam ataupun jabatan agama Islam yang berdekatan. Kita melihat dari sudut hukum dan sudut pandangan agama, kita mencemarkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai satu tempat ibadah merupakan salah satu perbuatan yang dikeji di sisi agama kita, Islam khususnya. Berkaitan dengan sembahan ataupun cairan yang diletakkan, disebarkan di atas karpet ataupun di dalam kawasan masjid ini, ada beberapa perkara yang perlu dilihat oleh kita, khususnya kepada jawatankuasa masjid dan pegawai masjid. Kerana dalam hukum Islam, dalam bab najis, dia terbahagi kepada tiga. Jadi kita tengok cairan yang disimbah, yang dicurahkan di dalam masjid kita itu, pertama sekali kita kena pastikan apakah najis itu tergolong di dalam najis mukhaffafah, najis ringan, ataupun najis mutawasitah, najis pertengahan, ataupun najis mughallazah, najis berat. Kalau ringan ini seperti mana yang kita pelajari, kita ketahui bahawa bayi lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah yang hanya menyusu susu ibunya sahaja. Manakala najis pertengahan itu adalah selain daripada najis mukhafafah, najis bayi lelaki tadi, dan juga najis mughalazah, iaitu najis daripada babi atau anjing ataupun hasil daripada kacukan antara keduanya ataupun dengan binatang yang lain. Maknanya selain daripada itu, dia termasuk dalam najis mutawassithah, najis pertengahan. Jadi cara penyucian ketiga-tiga kategori ini berbeza antara satu sama lain. Jadi kita kena lihat dulu apakah jenis najis yang telah disebarluaskan di dalam ruang solat berkenaan. Yang keduanya, kita lihat mana-mana orang yang tidak berpuas hati sama ada kepada pengurusan masjid, kepada pegawai-pegawai masjid ataupun apa juga yang kadang berlaku pada diri dia, janganlah lepaskan kemarahan tersebut kepada tempat ibadah. Tak kisahlah sama ada kita ni tempat ibadah itu milik orang Islam ke ataupun milik orang bukan Islam, ataupun kita ni mungkin bukan orang Islam, maka jangan kita melakukan sesuatu yang boleh mencemarkan kepada mana-mana rumah ibadah, sama ada rumah ibadah itu kepunyaan orang Islam ataupun bukan Islam. Kerana sesungguhnya itu ada akan menimbulkan bibit yang mungkin boleh mencetuskan kemarahan dan mencetuskan keharmonian sesuatu lokasi berkenaan. Justru itu kalau kita lihat dalam suasana kemasyarakatan kita yang pelbagai fahaman, agama dan budaya dan sebagainya, maka kita kena memahami dan juga meraihkan setiap individu yang berada tinggal di tempat kita. Justru itu jika sekiranya berlaku di negeri Pahang, kita minta jauh, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya di negeri kita. Namun jika sekiranya, ya, walaupun kita minta jauh, sesungguhnya sesuatu itu tidak mustahil berlaku. Andai kata berlaku, maka apa yang perlu kita lakukan, khususnya kepada kalau berlaku di masjid, jawatan kuasa masjid, pegawai masjid memainkan peranan yang cukup penting. Pertama sekali, laporkan insiden perkara yang berlaku kepada pihak berkuasa, sama ada polis dan juga ke pejabat agama, supaya

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
3: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi, okay, bekerja.
5: Ha, pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
3: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
5: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
3: di Pahang FM.
5: Satu pilihan.
3: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata. 8.45 minit pagi.
5: Kita bersama dalam orang zaman dulu kata. Macam biasalah setiap hari Rabu bersama kami berdua Double A.
3: Bila bercakap tentang orang zaman dulu kata, pelbagai mitos ataupun fakta yang telah dikongsikan orang lama-lama ni. Jadi seperti biasa hari ni yang akan mengulas adakah fakta itu betul atau tidak. Hari ni kita bersama
5: ini yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail, Pensyarah Kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMPSE. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa khabar kita Ustaz?
6: Alhamdulillah baik.
5: Bersih putih hari ni Ustaz, berbaju putih. Jadi untuk hari ni juga, orang zaman-zaman dulu kata macam-macam. Orang tu kata macam ni, orang tu kata macam tu. Bila kita percaya sesuatu yang kadang-kadang boleh berjatuh kepada syirik, itu yang dapat merosakkan akidah kita. Jadi sedikit sebanyak Ustaz boleh mengulas apa yang mungkin kita dah dengar sebelum-sebelum ni.
3: Untuk minggu ni kita nak tanya Ustaz ni. Ada orang kata kalau ada pelesik dekat rumah tu, ada gangguan Ustaz. Betul ke Ustaz?
5: Kadang-kadang lalat Ustaz. Buat seko itu je lah ya. Dia tak ada buat kawan, dia seko itu je.
3: Betul. Adakah menjadi mata-mata ke sebagainya? Silakan Ustaz.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini salah satu daripada petua yang biasa kita dengar tentang pelesik, lalat ni yang dikaitkan dengan perkara-perkara mistik. Tapi kalau kita kaji dengan lebih mendalam, sebenarnya petua ni ada asas dari sudut kesihatannya, kerohaniannya dan juga pandangan Islam mengenai benda-benda mistik atau gaib. Yang pertama sekali, kalau kita lihat dari sudut kesihatan, kita pergi yang lebih fizikal dahulu. Tenang kita cerita. Sebenarnya kalau kita tengok rumah yang banyak lalat ni, maknanya ada makanan busuk, bangkai kecil, ataupun tempat tu kotor, maknanya menunjukkan rumah tu kotor. Dan rumah-rumah yang kotor ni memang disukai oleh makhluk jin dan syaitan. Itu secara simboliknya dari sudut kesihatan. Kita boleh kaitkan bahawa rumah yang kotor, bila ada lalat, maknanya memang kehadiran makhluk-makhluk yang kita tak undang ni memang akan berlaku. Dan juga boleh jadi juga kalau kita kaitkan dengan belalang pelesik ke, riang ke, atau riang-riang, dipanggil riang.
3: Betul.
5: Kalau bunyi
6: cengkerik pun boleh. Jadi bunyi yang bunyi pada malam ni kadang-kadang menandakan ada sesuatu yang kehadiran mungkin haiwan yang dia tak senang. Contoh ular ke, ataupun mungkin kalau kita kumbang, dia suka duduk dalam struktur rumah anak-anak ke. Itu juga boleh juga kita kata sebagai satu bentuk tanda-tanda awal untuk keselamatan. Itu kesihatan. Kita bersudut kerohanian pula, kalau kita lihat Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak melihat bagaimana penciptaan kejadian unta? Maknanya dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita ni kalau boleh memperhatikan setiap kejadian yang Allah ciptakan, termasuklah haiwan, serangga, lalat dan sebagainya ni. Kalau kita lihat dari sudut kejadian ini, apa rasanya kita akan temui. Jadi dalam bab ini pun kalau kita lihat, lalat ini dianggap mewakili sifat negatif, sentiasa mengganggu, was-was, niat buruk atau dosa-dosa kecil yang dibiarkan berlarutan. Jadi kalau kita tak nak bersangka buruk lah, kejap nampak belalang pelesik, ni ada orang nak sihir aku ni, nampak lalat banyak, ni ada orang nak hantar barang ni. Cuba kita fikir sebaliknya, itu kemungkinan itu satu pedoman untuk kita, bahawa kita ni sebenarnya ada syak wasangka atau sangka buruk. Sebab tu ulama tasawuf dia kata, Lalat ni sebagai simbol halangan rohani yang kecil tapi berterusan. Kalau tidak dibersihkan hati, kita akan jadi kotor.
5: Okay.
6: Itu simboliknya. Jadi kalau kita perhatikan lalat, benda-benda yang kotor ni, kita cuba imbas pada diri kita, mungkin kita ni ada sifat-sifat sedemikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sudut keagamaan, ini yang biasa yang orang kaitkan dengan benda-benda yang pelik ni kan. Sebenarnya dalam Islam ada jenis-jenis haiwan dan serangga yang memang merupakan jelmaan jin. Ini disabdakan oleh Nabi SAW. Saya bacakan dan maksudnya bermaksud jin itu terdiri daripada tiga golongan. Jin ada tiga golongan kata Nabi. Pertama, yang bersayap terbang di udara. Jadi ada ulama kata boleh jadi dalam bentuk yang kita tak nampak, atau kemungkinan serangga-serangga kecil seperti lalat, belalang, dan boleh jadi juga cicak dan sebagainya. Yang kedua, berupa ular dan anjing. Mana dia boleh, jin boleh menjelma dalam bentuk tu. Dan yang ketiga ialah yang menetap dan berpindah randa. Jadi kita tidak boleh menolak kemungkinan kemungkinan yang datang ke rumah kita tu lalat ke, belalang plastik ke, boleh jadi jin untuk melakukan kejahatan. Tapi kita tak boleh hukumkan semua benda tu jin. Asal nampak cicak tu jin. Tak boleh. Tapi kita boleh tahu ni melalui beberapa ciri. Antara cirinya ialah datangnya luar daripada waktu kebiasaan. Kita tahu lalat kan, dia datang waktu kita hidang makan. Ini tengah-tengah malam dia datang berkerumun tu, pelik. Itu yang pertama. Boleh jadi yang keduanya, dia datang dah pergi tu dalam keadaan yang pelik. Tadi nampak ada situ, tiba-tiba hilang. Tak dapat dikesan kat mana tiba-tiba. Dan yang ketiganya, bila kita tengok punca tarikan dia tak ada. Contoh kalau kita masak dia datang kan, ni tak ada. Rumah dah bersih tapi masih ada lagi. Jadi yang ini biasanya boleh jadi. Boleh jadi tapi tak semestinya. Jadi sebab itulah apa yang dikatakan oleh orang-orang tua dulu. Kalau lalat datang ataupun kemungkinan apa belalang plesit tadi, boleh jadi kalau ada ciri-ciri tadi. Tapi kalau tak ada, kita jangan tuduh-tuduh orang. Bimbang takut nanti orang. Ini orang sebelah hantar ni. Kita bimbang macam tu. Sebabnya kita reflect pada diri kita, boleh jadi kita ni ada sifat suzon ke, sifat-sifat negatif, dan kita kena bersihkan. Wallahu'alam.
5: Masa saya kecil-kecil dulu, saya masih ingat orang kata macam plesit tu, kalau kita patahkan tengkuk dia, kalau ada rambut je. Sampai tahap macam itu.
6: Itu pun ada. Orang kata kalau dapat tangkap belalang tu, suruh digigit, letak dia dekat kain, digigit. Kita tarik. Cuba tarik. Kalau dia belalang betul, dia akan lepaskan gigitan dia sebab dia sayang kepala dia. Tapi kalau pelesik, kita tarik. Dia tak akan lepas. Kita cabut, kita akan dapati ada rambut. Tapi saya cuba banyak kali, tak ada pun.
3: Jadi mitos ke fakta, Ustaz?
6: Jadi benda ni, dia sebenarnya fakta. Kalau kita melihat dari sudut kesihatan dan juga kerohanian. Tapi boleh jadi mitos kalau kita anggap semua benda asal nampak belalang, nampak lalat. Ini syaitan, jin, sihin orang hantar ni.
3: Itu kata tadi syak wasangka tu.
6: Ini
3: sebenarnya ada tanda-tanda dah Ustaz kongsikan tadi kan. Haiwan-haiwan yang tiba-tiba
5: dia tengah malam macam tu kan,
3: lepas tu hilang. Ada tadi kat situ kan, hilang tiba-tiba.
5: Biasanya ialah belalang pelesit kan. Lepas tu mentadak-mentadu tak ya.
3: Mentadak-mentadu
5: macam mana tengah tidur. Macam tu.
3: Alamak, kembali nostalgia pada zaman dulu.
5: Tiba-tiba
6: yang penting bila kena nampak simptom-simptom macam ni, rujuk pada pakar lah. Supaya pakar yang boleh menentukan betul ke tidak. Kita takut kita salah. Tersalah sangka.
5: Okey, jadi itu yang dapat kita kupaskan pada minggu ini. Dalam Orang Zaman Dulu Kata. Kejap je lagi 9 pagi
3: kita ada utama 9 pagi
5: dari Wisma Berita Radio RTM. Terus setia bersama kami Pahang FM,
3: satu pilihan.
2: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak boleh.
3: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
6: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Kerja.
5: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
3: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E
5: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8:45 pagi
3: di Pahang FM,
5: satu pilihan.
3: Ingat tu orang zaman-zaman

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hujung minggu ini, Dataran Bentong menjadi tumpuan acara seni budaya dan warisan Pahang menerusi Temasya Orang Pahang 2026 sertai pelbagai aktiviti interaktif, saksikan demonstrasi, pameran dan pertandingan serta nikmati juadah kulineri Pahang dan cita rasa semasa di Festival Makanan. Bawa keluarga dan rakan-rakan untuk bersama-sama merasai kemeriahan Temasya turut diadakan senam seni dan fun walk bersempena Hari Sukan Negara pada Sabtu seawal jam 7 pagi. Nantikan penampilan artis Datuk Ramli Sarip dan Asmida serta ramai lagi artis budaya yang akan memeriahkan Temasya pada 10 Oktober jam 8.30 malam. Jangan lupa temu janji kita 9 hingga 11 Oktober 9 pagi hingga 11.30 malam di Dataran Bentong. Datang ramai-ramai Temasya Orang Pahang 2026. Kekalkan tradisi seni budaya di hati.

0: Okay, Bang FM, satu pilihan.
1: Ah, terima kasih kepada anda kalau terus kekal setia bersama-sama dengan kami di jam yang terakhir kita, Zam, menerusi zon aktif 6.10 pagi untuk hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Alright, macam biasa untuk jam yang terakhir ini, kita ada chit-chat pagi. Mungkin ada pendengar-pendengar kita terlepas tadi cerah. Pukul 8 tadi kita dah cerita antara tajuk untuk cicit pagi kita. Jadi sebelum itu, Tira, sebelum kita pergi ke cicit pagi kita,
1: jauh kita pergi nanti
0: kita nak war-warkan kepada pendengar kita yang masih lagi belum osom untuk temanya minggu ini.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Lagu yang pertama anda boleh osom lagu ini.

0: itu antara lagu yang anda boleh usum untuk minggu ini. Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Kazim Selamat dan juga The Swallows, La Oba.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua daripada Dato' Jeffrey Dane, Mas Mona. Boleh usum ke nombor WhatsApp kita. Dan nombor yang sama juga anda boleh hantarkan chat 010-320-7448. Okey, untuk chat pagi kita,
1: chat pagi kita hari ini, kita nak bercakap tentang bertepuk sebelah tangan. Awak tahu tak bertepuk sebelah tangan tu benda
0: Bertepuk sebelah tangan tu takkan berbunyi, memang betul. Memang takkan berbunyi. Mereka awak bertepuk benda sesuatu objek lah.
1: Yelah, maksud orang kata bertepuk sebelah tangan tu, dia perumpamaan sebenarnya. Sesuatu perkara yang tidak akan berhasil kalau hanya seorang sahaja yang berusaha ataupun mempunyai perasaan. Sedangkan biar satu lagi tu, tak ada respon, tak ada tindakan, tak ada apa orang kata ya, tak ada, orang kata tak ada beri balas apa?
0: Tindak balas.
1: Tindak balas tu
0: kan. Orang kata bertepuk sebelah tangan nak menghasilkan bunyi, dua-dua belah tangan kena bertemu. Barulah dia bunyi. Tapi tak semestinya kedua-duanya kena beri 50-50 setiap masa. Ada masa kita lebih banyak memberi, ada masa dia pula lebih banyak memberi. Tapi kalau selama-lamanya kita seorang yang berusaha, lama-lama hati pun penat. Kita jangan lebih-lebih kita, jangan over dah. Jadi pagi ini mungkin ada pendengar kita nak kongsikan untuk tajuk kita hari ini, bertepuk sebelah tangan, boleh hantar terus. Dan ada yang dah kongsikan bersama dengan kita ini, Tira.
1: Betul.
0: Kena habiskan Tira, takut nanti ini sebab ramai yang akan
1: kau risau juga. Nanti kan tak berhabis, nanti kan merajuk pulak rakan-rakan pendengar kita ya. Kau baca bok payah besar ni ya. Tema Pok Yeye. Saya suka lagu La Oben, nyanyian Kasim Selamat. Keknya sebagai penyokong tegak Azhar Aziz, saya memilih lagu kedua pilihan Azhar Aziz. Semoga Azhar Aziz sihat dan pulih sepenuhnya.
0: InsyaAllah, terima kasih.
1: Amin. InsyaAllah. Anih, kita dengar daripada Kak Anas kita ni.
2: Assalamualaikum. Hai Pak Angit Pam.
0: Hai Kak Nas.
2: Hai Double A. Hai Negeri Pahang. Good morning. Have a great day. Awesome Kak Nas pilih lagu dua-dua. Okay, bila cinta tak dibalas bertepuk sebelah tangan. Ada kadang-kadang kita rasa orang tu suka kat kita, tapi rupanya main-main. Tapi kalau kita rasa dia hanya untuk mempermainkan kita, kita bertepuk sebelah tangan, kita tarik dirilah. Kita respon pada orang yang betul-betul suka kat kita, bagi harapan kat kita. Sebab hidup kita sebagai seorang perempuan ni, apa pun terjadi, apa pun berlaku, kita teruskan hidup kita. Sebab kita semua bertanggungjawab untuk kehidupan kita dan keluarga. Nak-nak ibu tunggal, tak payahlah meleset-leset kat lelaki. Nak-nak lelaki, lelaki ada isteri yang berduit, tak apa. Lelaki yang sekadar nak melepaskan, melempiaskan nafsu kat kita, tak payah. Kalau kita dah tahu, goodbye forever and ever. Pesanan ikhlas dari saya. Okay, Azhar, Azhar dah baik.
1: Dah keluar dah tagline dia, whatever.
0: Okay, ni daripada Ismi Rinah Maran ni pun awesome. Awesome. Okay, ni Tira.
1: Camar putih pun awesome. Saya Zana pun awesome.
0: Roslah Ali Bentong. Assalamualaikum DJ, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Sepanjang kehidupan saya, sama ada berkawan ke bercinta ke, saya tak ambil kisah sangat. Saya nak berkawan dengan siapa nak berkawan dengan saya, boleh je. Tak nak tak apa, bercinta orang tu tarik diri. Tak jadi hal pada saya. Ada jodoh adalah, tak ada tak apa. Saya pesan kat anak-anak saya, jangan sebab cinta tak berbalas sampai nak bunuh diri, tak berbaloi. Maaflah panjang pula. Okey,
1: tak
0: lah
1: apa, tak kisah pun panjang ke pendek ke, ada cerita ke,
0: ada
1: kan,
0: ada cerita tak apa, kita kongsi.
1: Kita kongsi Azhar, bila bercakap tentang bertepuk sebelah tangan, yelah, ramai orang beranggapan cinta lah, cinta tak bertepuk sebelah tangan kan. Macam mana perasaan orang yang mengalami cinta tak berbalas tu? Kau suka sangat lah dekat awak, contoh kan, kau suka sangat dekat awak ni, tapi kenapa awak tak balas cinta kau?
0: Awak tak faham ke perasaan saya?
1: Kau dah beli awak macam-macam. Kau dah beli bunga, kau dah beli kan?
0: Tapi tak faham lagi.
1: Tapi tak faham.
0: Dah bagi hint
1: dah
0: tu.
1: Dah bagi hint kan. Tapi nak tanya pendengar-pendengar kita, bagaimana perasaan
0: penerimaan kita pun macam mana.
1: Ya, cinta tak berbalas ni tak. Cinta bertepuk sebelah tangan ni kan.
0: Macam sahabat kita ni, saya pernah lalui benda ni dengan kawan baik sendiri. Dulu hampir setiap hari kami berhubung. Saya yang selalu cari dia, ajak keluar, tanya masalah dia. Sampai satu hari saya sengaja diam dan tunggu dia cari saya. Rupanya hampir 2 bulan dia tak tanya khabar pun.
1: Okey, maksudnya
0: katanya masa tu baru saya sedar mungkin persahabatan tu hanya penting pada saya sahaja, tidak pada dia. Itulah kadang-kadang kita bukan kecewa sebab orang tak cari kita, tapi kita kecewa sebab baru sedar nilai hubungan tu tak sama pada kedua-dua belah pihak.
1: Faham?
0: Betul.
1: Maksudnya setiap penerimaan orang-orang tu berbeza-beza. Dia rasa ikut suka sangat tapi dekat awak, tapi seorang lagi tak apalah.
0: Tak apalah, nantilah.
1: Beria sangat. Contoh macam itu kan. Okey, faham. Itu dari segi percintaan, dari segi persahabatan. Kalau dari segi pekerjaan pula macam mana ya?
0: Kita je lebih-lebih ya. Tiba-tiba tak tahu
1: kita
0: je lah.
1: Kita dah kejap lah Azhar. Sabar-sabar
0: Azhar. Boleh repress ni.
1: Tiba
0: Tengah Abang FM
1: Satu Pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Okay, Bang FM, satu pilihan tu tadi lagu daripada I Am Nita, Depresi.
3: Oh, Depresi. Hmm. Jangan depresi, yeah, guys. Depresi. Ha, boleh luahkan bersama-sama dengan kita. Mungkin ada yang di antara kita cinta bertepuk sebelah tangan saja. Quite depressed sebab cinta tak berbalas. Acik kongsi dengan kita apa perasaan awak, Mai.
2: Boleh kongsi dengan
3: kita. Bukan sekadar cinta.
2: Macam mana anda, orang kata, nak hilangkan perasaan tu mungkin. Kan? Kalau dah bertepuk sebelah tangan tu tak berbunyi, macam mana kita nak hilangkan perasaan tu, macam mana kita nak redakan hati kita.
3: Ya, kan?
2: Jadi boleh kongsikan dengan kita. Betul. Macam Mak Cu Jerantut ni, apa kisahnya, Tira?
3: Apa kisahnya? Maulah kita dengar.
4: Assalamualaikum. Double day, selamat pagi. Mak Cu nak laporkan cuaca kat Jerantut ni. Pagi ni mendung. Tengah hari kan rasa Mak Cu panas. Hari ni Mak Cu rasanya nak osom lagu je.
3: Boleh.
4: Mak Cu nak osom lagu La Ober. Semoga Double A Atirah dengan Azah sihat-sihat selalu. Amin. Dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni, jerebunya. Semoga
2: Mak Cu
4: jaga kesihatan, jaga makanan. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iza Abbas Ibam ni, Tira.
3: Yeah.
2: Assalamualaikum, Double A, selamat bertugas. Selamat pagi, Double A. Sihat sokmo, awesome lagu Mas Mona. Baik, cicit. Bagi diri saya bertepuk sebelah tangan semasa dalam persahabatan saya masa remaja, ada kawan-kawan zaman persekolahan terputus begitu sahaja.
3: Okey.
2: Okey, tahun 2026 saya berjumpa semula semasa ada saudara meninggal dalam bulan 9 baru ni.
3: Baik. Okey.
2: Ini Pak Cu Safri Jerantut.
3: Oi, panjang ni. Mau kita dengar apa yang dikongsikan.
5: Assalamualaikum. Okay, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria buat DJ Abdullah pagi ni, eh. DJ Azah dan juga Tia. Begitu juga buat semua penonton FM satu pilihan, eh. Semoga semuanya sihat dan ceria, eh, walaupun keadaan kita agak teruk jerubunya pada minggu ini, eh. Okey. Baik, kita terus kepada cicit kita. Bertepuk sebelah tangan, ya. Pak Cu rasa semuanya, semua antara kita lah mengalami lah, ya. Bertepuk sebelah tangan ni. Dan bagi Pak Cu sendiri lah, ya. Biasa sangatlah, kan. Benda tu dah dapat Cu lalui lama lah, kan. Bertepuk sebelah tangan, ya. Mula-mula ialah dia tepuk sama-sama, kan.
2: Pak Mamai
5: tepuk sama-sama, lepas tu ditinggal kita, kan. Kita tepuk sebelah tangan seorang, ya. Biasalah, kan. Emosi ataupun perasaan, kan? jiwa orang ni, kita tak boleh nak kontrol jiwa orang, kan. Mula-mula dia rasa okey dengan kita, lepas tu lama-lama dia rasa tak okey. Sebab ada yang lagi okey pada kita, kan. Daripada kita tu ada orang yang lagi okey agaknya pada pandangan dia, kan? Gitulah. Jadi itulah istilahnya bertepuk sebelah tangan. Tapi Pak Cu tak kisah lah, kan. Biasa benda-benda tu Pak Cu lalui secara biasa saja, kan. Tak adalah nak emosional sangat, kan. Sampai nak terjun bangunan ke, nak langgar telefon ke, nak langgar teletai ke. Tak ada. Kan, kita lalui. Kita masih lagi ada pedoman, kita masih lagi ada pedoman. Tak ada masalah, kan. Kita lalui cara biasa saja. Yang pergilah, kan. Ada yang nak datanglah, kita terima, kan. Elok kita terima, tak elok kita cubalah perbaiki, kan. Cuba repair mana yang boleh, kan. Gitu gayanya, kan. Nak jadikan yang terbaik untuk diri kita, kita gayanya, kan. Yang mana tak sudi dengan kita, tak apalah, pergilah. Kita tepuklah sebelah tangan, tak apa. Tepuk gerini ke, tepuk pinggai ke, kan. Tepuk kerana sini lah. Tepuk dah ada tangan seleng.
2: Terima kasih banyak.
5: Itu sajalah perkongsian daripada Pak Cu pada pagi ni.
3: Betul.
5: Untuk semua perempuan Pak FM satu kan. Okey, teruskan dengar Pak FM bersama dengan Azhar Regulatia di pagi ni.
3: Okey. Mantap.
5: Okey, teruskan dengan Pak FM satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Betul Tuan Azhar. Uh-huh. Apa kesannya lah kita nak apa menagih cinta kepada manusia ni kan? Ada lagi orang lain orang kata bunga bukan sekuntum,
2: kumbang bukan seko.
3: Kita
2: risau juga sebab hati ni kadang-kadang berbolak-balik.
3: Betul. Yang penting doa Azhar. Usaha tangga kejayaan.
2: InsyaAllah. Ini daripada Aunty Zai ni. Osom lagu. Terima kasih.
3: Osom juga. Ni ada seorang ni Zah. Daripada orang Pekan. Dari Pekan ya. Nana kita. Assalamualaikum DJ Azhar dan Datira. Topik pagi ni bertepuk sebelah tangan ya. Saya pernah suka seseorang. Setiap kali dia post status, saya orang pertama tengok. Tapi dia punya balasan dekat saya tu sin je. Kadang-kadang tak ada. Masa tu saya sedar, koi ni, koi yang beria ni, koi yang suka tehegi-hegi dekat dia ya. Tak apalah. Orang suka suka, kalau tak suka tak apa.
2: Macam seorang ni lagi Tira. Aina, saya pula dalam hubungan suami isteri, bukan kata pasangan tak sayang. Tapi saya rasa saya yang banyak uruskan semuanya, anak, rumah, hal keluarga. Bila saya penat, saya berharap dia nampak tanpa saya perlu cakap. Tapi rupanya saya kena belajar beritahu apa yang saya perlukan. Tak semua perkara bermaksud dia tak peduli.
3: Faham. Nak kata ni lah ya. Diam itu tanda setuju. Macam itu kan?
2: Sebabnya bukan sebab bertepuk sebelah tangan. Sebab kita berharap orang faham tanpa kita pernah luahkan pun sebenarnya.
3: Cuma orang tu tak cakap je. Macam tu ya. Faham.
2: Umi pun awesome. Ini siapa ni Tira?
3: Kui pun tak kenal ni.
2: Tak kenal ya. Tak apa, kita tengok apa benda yang dia beritahu ni.
3: Kita dengar.
6: Hai, so boleh panggil saya SJ. So saya ada cerita pasal bertepuk sebelah tangan. Which is sekarang ni saya umur 20. Tapi benda ni jadi kat saya masa saya umur form 5. So masa saya form 1, saya dah kenal macam biasa dia tu, someone tu. Tapi macam kenal macam tu je sebab dia kelas lain. And then masa form 5 ada orang buat kemah kan. Kemah sekolah lah. Lepas tu saya ni sama unit dengan dia. And then start situ kita orang macam rapat. And then chat everyday even after the kemah apa semua tu. And then macam every night saya chat dia, tanya itu ini, update everything. And then masa nak dekat-dekat dengan SPM, which is after trial. Dia macam dah start tak reply sangat saya punya chat. And then saya macam memilih untuk tak reply jugalah. And then reply text lah, lambat-lambat reply text. And then bila saya cuba tak reply chat dia, dia tak reply juga, which is dia bagi saya mixed signal. And maksudnya memang kira bertepuk tangan lah kan. Sorry. So sampai hari ni dia dah delete nombor saya after SPM. Tapi still follow saya dekat IG. Tapi macam tu je lah, tak ada apa-apa pun after that. So itu je cerita saya.
3: Sama.
2: Ada masa kita kena belajar membaca keadaan juga sebenarnya.
3: Betul.
2: Jangan terlalu lama mengejar sesuatu yang memang tak mahu berhenti.
3: Benar lah dek. Icon bunga ni. Terima kasih lah bunga kongsi dengan kita.
2: Terima kasih.

0: Okay, Bang FM, satu pilihan ku yang berjuang akhirnya ku dibuang. Macam mana tu daripada Daniel Kifli ya? Bila yeah. Terus belatakan ni susah bila kita tak terus terang tira.
1: Betul.
0: Macam mana bunga kita tadi tak luahkan. Betul. Bila kita nak harapkan dia yang cakap dulu susah. Apatah lagi masing-masing ego melangit tingginya. Jadi belajarlah sesuatu, terima andai tidak berbalas, berjuang seadanya. Okay?
1: Betul. InsyaAllah adalah nanti perkara-perkara yang baik atau kita jumpa yang baik-baik kan.
0: Allah, ada sebab ni, ada sebab.
1: Ada sebab, ada sebab. Okay. Jangan sedih-sedih tahu ada bunga kita tahu.
0: Okey, dan ini telah daripada siapa ni?
1: Nasro Bangsa. Semoga ceria selalu dan selamat berkonti. Ni Kak Ngaja gantuk lah Zah. Wah, kita dengar apa yang dikongsi ya.
0: Okey.
2: Assalamualaikum dan salam. Jom-jom selamat pagi. Apa khabar? Semoga ada adik producer saya ada ceria selalu ya. Cik-cik pagi tepuk sebelah tangan gini.
1: Ada cerita pun
2: Kak gelak ni. Sebabnya Kak Ganik bertepuk berbunyi dua-dua tangan lah kan. Bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain lah kan. Jadi Kak Ganik nak cerita je lah. Bertepuk dua-dua tangan tu rupanya orang tua tak setuju pula. Ini ambil lah pilihan orang tua kan. Jodoh kan. Jadi Kak Ganik tepuk sebelah tangan je lah. Dia memang dia minat Kak Ganik. Tapi Kak Ganik tak apa suka.

0: Mulanya tak berminat. Jadi tak berbunyi lah tepuk kombu ni. Apa ke yang tepuk dua tangan lah kekal sampai lah kat hayat ni. Itu nak ceritakan. Okey. Adik-adik kumdu. Assalamualaikum.
1: Okey. Waalaikumsalam.
2: Comel lah dengan jerata kita. Ni Azhar ni ada lagi ni. Tentang ni. Rakan pendengar kita dari Bentong. Jauhnya Bentong. Okay. Ya. Haziq. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Atira. Dan juga Azhar Aziz. Azhar Aziz dah okey ke?
1: Okey. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey. Cerita pasal tepuk sebelah tangan ni.
1: Okay.
2: Saya pernah confess tau. Saya pernah confess. Saya tanya awak suka saya tak? Saya suka sangat dekat awak. Dia jawab, tak apalah, kita jadi kawan baik je boleh tak? Aduh Tira Azhar, ayat ni empat patah je dia kata. Saya rasa tu sakit di sini sampai empat tahun.
1: Menusuk-nusuk.
2: Sial Azhar.
1: Ini daripada Kak Aziz kita.
2: Okey. Apa yang Kak Aziz cerita
1: saya
2: tu?
1: Saya rasa tak salah kalau kita yang mulakan dulu. Jangan sebab ego kita tunggu orang. Tapi kalau dah berkali-kali kita cuba dan masih tak ada sambutan, mungkin itu masa untuk kita berhenti sekejap dan tengok siapa yang akan datang mencari kita. Saya suka yang ni sebab berusaha tu bukan salah, Tira.
2: Yang perlu
1: kita jaga ialah jangan sampai usaha kita membuatkan kita hilang. Hilang harga diri dan juga ketenangan sendiri.
2: Okey. Apa pun kita kena jalankan hidup macam biasa-biasa je lah. Dia nak beria sangat. Walaupun kita dah berusaha sebaik-baik mungkin. Sebab kita ada aim. Kita suka sesuatu benda tu kan. Kita berusaha nak dapatkan. Betul. Kita cuba yang terbaik kan. Tetapi kalau dah orang tak pandang.
1: Macam mana.
2: Tak apalah. Poin undur diri.
1: What peace. Betul lah tu, what peace, betul. Kan, jadi apa pun saja yang kita nak lalui nanti, kita kena terima. Sama ada positif ataupun negatif.
2: Jadi permulaannya, contohlah kalau kita sukakan seseorang, jangan kita bergantung harap dia mesti suka kat koi. Itu yang kita rasa macam jatuh menjunam merundum sampai rasa sedih.
1: Tak boleh terima pun ada terima, itu sesuai
2: kan? Ni kita dengar pula orang rompe macam itu. Rokiah rompe.
3: Assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas pagi ni.
1: Ya, Kak Kia.
3: Ni, Cik Kia Rompe ni. Nak kata berkongsi jugalah. Apa tajuk hari ni yang kata bertepuk tangan sebelah.
1: Bertepuk sebelah tangan.
3: Biasalah kita ni. Pada pendapat Cik Kia, kalau dah macam itulah, maknanya kita jumpa orang yang memang tak nak layan kita. Tak nak apa dengan kita. Tak payahlah kita nak orang kata macam hidung tak mancung, pipi tercon sorong. Itu bidanan orang Melayu-Melayu kita lah. Maknanya kalau dah orang dah tak sudi kan, buat apa kita nak beria-ria kan. Maknanya kita akan merosakkan hati kita sendiri. Akan menjadi kita ni jadi sedih, berduka cita. Biasalah dengan siapa-siapa pun, kita sesama manusia ni. Kalau orang yang sudi tu berkawan dengan kita, kita orang kata terima dengan sebaiknya. Tapi kalau orang tak nak, kita biarkan je lah. Kita reda lah. Kan kadang-kadang kita ni tak sempurna. Mungkin apa yang dia tak suka dengan kita tu hanya dia yang tahu sebab apa. Sebab begitulah dengan siapa-siapa pun lah. Dengan keluarga ke apa, dengan adik-adik ke. Macam tu lah. Maknanya kita reda lah. Kalau dah orang tak nak berkawan dengan kita, tak suka pada kita, kita reda lah. Maknanya jangan cari sebab lah kita nak jadi bermasam, bergaduh ke apa kan. Pada pendapat cikgu macam tu lah. Tapi kalau pada orang yang bercinta, memang inilah masalahnya kan. Kalau bertepuk sebelah tangan ni, kadang-kadang mendatangkan dendam, mendatangkan orang kata kebencian, memang sakit hati. Bila kita suka orang tu, orang tu tak suka pada kita. Jadi kita anggaplah itu ketentuan Allah yang terbaik. Mungkin Allah nak bagi yang lebih baik pada kita. Itulah pendapat Cika pagi ni. Semoga salam ceria pada untuk penangan Radio Pahang FM dan juga pada DJ bertugas. Semoga dalam ceria selalu naknya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak Cik Kia Rompeng.
2: Ni kira kau kesimpulan dah kiranya. Kak Kia Rompeng kita kata berkaitan tentang bertepuk sebelah tangan. Orang kata dah orang tak nak kita. Biarlah kita ya. Kita jalanilah kehidupan kita macam biasa. Kita berpok ye-ye lah kita. Jangan nak tunggu cinta berbalas tu. Nanti insyaAllah nanti ada orang kata apa. ada waktunya, Allah akan bagi waktu yang
1: sesuai,
2: tepat,
1: tepat
2: kan? Redha. Betul kata Kok Kiyoh kita ya.
1: Okay. Jangan ngulah lebih-lebih kan.
2: Tak ada. Kau dah sebut dah. Oh ya ya tadi tu.
1: Okay, ini lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini
2: dengan temanya Pok Ye Ye.

0: Kebang FM, satu pilihan.
1: Aku menang lagi.
0: Hatepong.
2: Okay.
0: Hatepong. Itu lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini. Lagu daripada Dato' Jeffrey Day, Nama Smona. Terima kasih yang telah mengundi kedua-dua lagu tu.
2: Betul.
0: Okay, lagu daripada Kasim Selamat dan juga The Swallow.
2: Dan juga satu lagi yang telah berjaya memenangi hati-hati pendengar kita. Mas Mona daripada Dato' Jeffrey Day. Sebab kata Izzah Abbas Ibam ni. Jika tepuk kuat-kuat, jangan tepuk pelahai. Bunyi tak kuat. Macam sesuai dengan topik pagi kita ya.
0: Betul lah tu.
2: Ni ha.
0: Satu lagi last,
2: yang terakhir lah ya. Bertepuk sebelah tangan. Kalau dia ceritakan, boleh memalukan diri sendiri.
0: Ada apa?
2: Sebagaimana malu semasa cinta ditolak. Untuk mengelakkan dari memalukan diri, bertepuk sebelah tangan biasanya menjadikan kita pendiam dan pemalu, terutama kepada orang yang kita suka.
0: Biasalah kan katanya.
2: Biasalah
0: orang
2: katanya.
0: Orang yang kita suka tu tentu ada ciri-cirinya. Cantik, peramah dan disukai ramai. Tentu ramai peminat. Kayaknya bila dah berusia ni, rupanya tidak bertepuk sebelah tangan. Bila dah tahu, alahai ruginya. Tapi anggap je lah, bukan rezeki dan jodoh kita. Bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan bukannya salah. Kerana perasaan suka dan cinta bukan paksaan. Bila bukan jodoh, kita hanyalah berserah. Anggapkan semua itu adalah ujian.
2: Bukan pantun. Tapi macam pantun.
0: Pantun lah kan.
2: Abang pun terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah bersama-sama dengan kita pagi ni. Yang telah awesome sejak awal pukul 7.20 minit pagi dah. Ada Syam, ada Syamah Putih, ada Saizana, InsyaAllah. Ada Kak Asma, Segerau, Kak Long Wati katanya. Suzana, Lana, Buki Ibam, Umi, ada juga ni. Ni Nasro Bangso, Izzah Abbas, ada Mira, Syam, Balkis, Nuha, thank you semua. Lepas tu ada juga ni Sherry Rita ni. Sherry Rita janganlah sedih-sedih. Katanya ni dia menang hadiah.
0: Sebab pindah rumah. Alamat tak
2: dia
0: nak bagi.
2: Tak nak bagi katanya. Sepatutnya untuk segmen Doktor di Radio, dia nak pemenang yang terpantas. Jadi untuk
0: apakah
2: dia
0: daya?
2: Apakah daya?
0: Kita ada rezeki lah.
2: Dia mencari alamatnya untuk jumpa. Jangan sedih-sedih. Berusaha lagi,
0: okey? Okeylah, untuk itu sampai di sini saja kita dapat bersama. Sebenarnya berusaha untuk seseorang tu bukan sesuatu yang memalukan pun. Katanya tadi buat payah bersama malu. Kita cari orang yang kita sayang. Kita tanya khabar. Kita cuba baiki hubungan. Semua tu sebenarnya tanda kita menghargai juga. Kan? Tapi dalam setiap hubungan, kita juga perlu tahu bila nak teruskan dan bila nak berhenti sekejap. Sebab dia kira kena tahu juga hubungan
2: sebabnya,
0: yang sihat bukan tentang siapa yang paling banyak memberi.
2: Ia
0: tentang kedua-dua pihak yang mahu menjaga. Kalau hari ni kita rasa macam hanya kita je yang berusaha, jangan terus anggap diri kita tak cukup baik.
2: Betul.
0: Kan, mungkin sebab cuma kita sedang mengetuk pintu yang memang bukan untuk dibuka oleh kita.
2: Untuk kita. Saya suka apa yang awak kongsi. Sebab apa, kadang-kadang bila kita suka seseorang tu, pengalaman juga sebenarnya. Tiba-tiba je kita rasa suka sebenarnya, kan? Betul lah, Zah. Kita pertama kali jumpa dia, ini rasanya pengalaman jatuh cinta. Tetapi
0: Pandang pertama pula tak boleh
2: nak dilupakan. Sukar untuk dilupakan. Tetapi kita kena ingat, jangan kita berharap kepada makhluk. Tu je.
0: Betul.
2: Kita berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga Allah bagi yang terbaik. Itu soal cinta ya.
0: Tak semua yang kita lepaskan tu kehilangan. Ada yang kita lepaskan supaya kita boleh kembali menghargai diri kita sendiri. Baik, kita nak berehat seketika.
2: Ada rehat dah.
0: Kejap lagi pukul 10 pagi. Kita bersama dengan rakan setugas terus, insyaAllah Kak Anna akan teman anda. Sebab dah pukul 9.55 minit pagi. Sampai di sini sajalah kita dapat bersama dengan Enda. Dengan Enda pun boleh. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Saya Azhar Aziz, hari Jumaat nanti.
2: InsyaAllah saya hari Sabtu nanti menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Akhir kalam mohon maaf sebarang kekurangan, sebarang kalau kita ada salah silap ke, InsyaAllah. Berdua kan kita popek-popek kekadang tak sedar
0: apa
2: pun, Zah.
0: Apa kuburi hati sesiapa. Kita ni manusia biasa. Okey.
2: Apa pun, insyaAllah jaga diri, jaga kesihatan.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang. Protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Ustazah Syafiqah Hanafiah, dalam slot Nidaul Islam. Tuan-tuan, puan-puan, setiap hari kita berdoa, bermunajat kepada Allah, meluahkan segala isi hati yang kita inginkan kepada Allah. Namun, ada kalanya disebabkan masih tidak dapat apa yang kita ingini, lalu ada rasa berputus asa daripada berdoa. Ada rasa malas, ada rasa penat, ada rasa putus asa dalam berdoa. Namun sahabat-sahabat, satu perkara yang kita perlu pegang sampai bila-bila, apa dia? Jangan berputus asa dalam berdoa. Inilah tajuk yang saya akan kongsikan. Kerana apa jangan berputus asa dalam berdoa? Kerana terdapat jaminan bahawa doa-doa yang kita pohon akan dimakbulkan oleh Allah. Seperti dalam surah Ghafir ayat 60, maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Allah sendiri yang kata, tuan-tuan perempuan, Allah akan perkenankan doa-doa yang kita hajatkan. Allahu Rabbi. Kita lihat satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Nabi SAW bersabda, maksudnya, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandungi unsur maksiat ataupun memutuskan hubungan, melainkan diperkenankan oleh Allah. Dan salah satu bentuk antara tiga caranya adalah sama ada dipercepatkan makbul doanya di dunia, ataupun ditangguhkan kepadanya di hari akhirat, ataupun dihindarkan dirinya daripada keburukan dan seumpamanya. Kemudian para sahabat tanya, kalau sebegitu kita perlu memperbanyakkan doa ke Nabi? Nabi kata, kerana Allah, banyakkanlah berdoa. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tadi sahabat-sahabat, jelas sangat Masya Allah bahawa Allah sekali-kali tidak akan menolak doa yang dipohon. Kerana apa? Pasti semua doa yang kita hajatkan, selagi kita menepati adab-adab yang ditentukan oleh Islam, tiga cara: dimakbulkan terus di dunia, ditangguh dan disimpan untuk di akhirat, atau kita akan dihindarkan daripada malapetaka atau musibah yang melanda. Oleh itu sahabat-sahabat, ya benar, saya tahu, kita pun tahu, kita semua tahu benar bahawa banyak ujian, banyak dugaan yang kita hadapi saat ini, hingga banyak doa-doa yang kita ucapkan, luahkan kepada Allah. Namun jangan sesekali disebabkan tidak dimakbulkan dengan segera, malah terus kita tidak yakin dengan janji Allah, terus berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, seorang nelayan yang berada di lautan yang luas dan datang lambungan ombak yang tidak terduga. Saat itu juga dipautkan doanya kepada Allah agar diselamatkan perjalanan mencari rezeki yang halal. Dengan itu juga Allah mempermudahkan urusannya. Begitu juga dengan kita. Tak kisah ada ujian ke, ketika senang maupun susah, perlu setiap masa banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana semuanya datang dari Allah dan kunci penyelesaiannya pun datang dari Allah. Jadi jangan berputus asa dan teruslah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang utama sekali adalah hadirkan hati kita serta pohonlah dalam keadaan yang tawaduk dan benar-benar yakin bahawa Allah akan makbulkan doa. Jadi manfaatkan masa yang ada untuk berdoa, manfaatkan masa-masa yang mustajab untuk kita berdoa. Dan ingat, jika kita berdoa dengan tekun dan doa kita tidak segera dikabulkan, jangan putus asa. Jawapan dari Allah telah dijamin, tetapi dengan cara yang dipilihnya, bukan dengan cara kita, pada waktu yang dia kehendaki dan bukan pada waktu yang kita mahu. Dan Allah akan beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #penyiaranjakim. Nida

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan dah pun 10.18 minit pagi. Beralih kita menerusi zon personal untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih WA Azhar dan juga Atirah yang telah pun temani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda sehingga jam 2 petang, ya, menerusi zon personal kita hari ini. Bersama dengan rakan juru teknik bertugas hari ini, Hajah Kamariah Ali dan juga Nur Akma, ya. Okey, semoga anda terus setia bersama kami di siaran kita Pang FM, satu pilihan hingga ke akhir siaran kita jam 12.30 malam, dan setia bersama N sehingga 2 petang hari ini. Okey, kekal bersama kami.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.
2: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: Okey, itu dia daripada Aero, sendu di hatimu, rindu di jiwa ku. Dah pun 11.21 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami menerusi siaran kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, nak kongsikan dengan anda ya, menerusi kenyataan media dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang dikeluarkan pada hari semalam 6 Oktober 2026 pada jam 3.30 petang, iaitu permulaan fasa peralihan monsun. Fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Permulaan fasa ini menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei yang lalu. Semasa fasa peralihan monsun ini, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazimnya membawa kepada kejadian hujan lebat, kilat berserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan dengan berakhirnya musim monsun barat daya ini, kesan jerubu rentas sempadan negara jiran dijangka akan beransur-ansur berkurangan berikutan berlaku perubahan arah pergerakan angin. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk lebih berwaspada ketika tempoh ini dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web resmi, aplikasi mobile My Cuaca dan media sosial resmi Jabatan. Jadi orang ramai juga boleh menghubungi hotline Jabatan 1-300-22-1638 bagi sebarang pertanyaan lanjut. Itu dia info dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, dah pun 11.23 minit pagi. Kekal setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Di sini ada beberapa saluran ya, untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti imbakan terbuka. Pertamanya melalui hotline JAS lah, di talian 1-800-88-2727. Dua talian AM JAS 03-8871-2000. Tiga JAS Negeri Pahang lagi 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan JAS lah, melalui eaduan.doe.gov.my.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Moh berpantun bersama DJ N.
2: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
1: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari, di Zon Pesona, Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Moh berpantun bersama DJN.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Malaysia Pang FM, satu pilihan dah pun 12.18 minit tengah hari. Bersama kita menerusi Moh Berpantun tengah hari ini ya. Okey, yang nak bersama Anna menerusi berpantun boleh telefon di talian kita macam biasa 5140124 dan juga 5140125. Okey, selain itu juga boleh terus hantar pantun anda menerusi WhatsApp Pang FM 0103207448. Okey, pembuka tirai kita tengah hari ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Ni Ramli.
0: Ramli Temanti.
1: Oh.
0: Okey, sihat?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi dua pantun ya.
0: Okey, silakan.
1: Bodoh dia. Dua papan, tarik papan. Buah kerani, buah getah. Tua makan, saya makan. Tua mengaji, saya baca Al-Fatihah.
0: Alhamdulillah. Okey.
1: Kata layang-layang tali benang. Putih benang ganti tali. Saya seorang kenang-kenang. Orang dikenang tak ambil peduli.
0: Kesian.
1: Itulah pantai saya ingin. Kita minta lagu satu.
0: Okey, insyaAllah. Lagu apa tu?
1: Lagu Mempati Dua Sedali. Itu bergerak dengan Yami.
0: Okey, insyaAllah.
1: Okey.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Lemahnya mokju bunyi. Kedok makan lagi ni.
2: Tak makan lagi lah.
0: Ya Allah.
2: Lepas ni nak tengok ni yang kena dok mok ju.
0: Apa dok kena ni? Alah. Beri salam tu pun dah kena tu. Okey, mok ju.
2: Ada dua je hari ni.
0: Silakan.
2: Puteri bongsu tersipu malu. Menyiram bunga yang hampir layu. Memandang tuan lidahku keluh. Mampu tersenyum menjelin ayu. Bunga betik, bunga kiambang. Hendak dipetik bersama Cik Dari. Kenapa saya ditinggal orang? Tak disebabkan saya hidup melara. Patutlah tinggal ada orang. Tak ada harta
0: Janganlah cakap macam tu, Mok Ju.
2: Okey, nak lagu lama. Tak dengar lagu Basika Tour.
0: InsyaAllah.
2: Kan ada lah. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tulahkan pendengar setia kita, Mok Ju. Terima kasih, Mok Ju. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Ang. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Orang lepih sihat, orang lepih.
3: Orang lepih sihat. Semua ni, jerobo.
0: Itulah. Ya, kena orang kata pakai topeng lah. Pakai topeng muka ya. Kalau orang kata ada alahan tu.
3: Bahaya.
0: Okey, teruskan Zul. Untuk pantun kita hari ni.
3: Terima kasih, Kak Ang. Bila sudah jumpa sedia lupa semuanya dia buatnya. Kalau kita saja beria lupakan saja segalanya. Yang kedua kan ya. Ketupat bahulu makan Melayu hidangan di hari raya. Kalaulah kamu banyaknya ilmu, jangan terhilam iman di dada. Itulah KM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Zul.

0: Okey, dah pun 12.30 minit tengah hari. Masih lagi bersama Moh Berpantun menerusi Pang FM, Tika dan San ini ya. Okey, pantun kiriman seterusnya daripada Kak Ngah Jerantuk. Selamat tengah hari Kak Ngah. Semoga sihat-sihat selalu ya. Okey, pantun daripada Kak Ngah. Pergi ke taman memetik melati, harum mewangi di waktu pagi. Engkaulah insan di dalam hati, kusimpan cinta hingga kemati. Burung berkicau di atas dahan, terbang tinggi menuju desa. Cinta padamu penuh perasaan, semoga kekal selamanya. Burung bunga seroja di tepi perigi, mekar indah dipandang mata. Walau jauh engkau pergi, namamu tetap di dalam jiwa. Pergi ke pekan membeli cincin, singgah sebentar membeli delima. Hanya dirimu menjadi pilihan, ku cinta kamu sepanjang masa. Bulan bersinar di langit tinggi, bintang berkelip indah bercahaya. Engkau cinta di dalam hati, semoga bersama buat selamanya. Okay, terima kasih Kak Ngah. Okay, panggilan kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa gerangan?
1: Lama kita tak bersuara. Abang Ali.
0: Allah, sihat Abang Ali?
1: Dah 5 tahun tu baru dengar suara.
0: Allahuakbar. Abang Ali sihat ya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Pantunnya hari ni Abang Ali?
1: Aduh, pantunnya 2 saja.
0: Okey, silakan.
1: Okey, yang pertama ya. Bila mencari buah nangka, sentuh ingat getahnya lekat. Apabila hati sudah terluka, perlu diingat betahnya lambat. Lagi satu ya.
0: Ya, silakan.
1: Kalau hendak menjerat pulsa, siapkan tali di situ erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat. Itu sajalah.
0: Okey, terima kasih Abang Ali.
1: Alright.
0: Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pantun lama hebat kan? Okey, seterusnya daripada Wang Kerayong ya. Okey, selamat tengah hari Wan. Nak berpantun juga katanya. Pantun kasih ibu. Pergi ke taman memetik melati, harum mewangi di waktu pagi. Kasih ibu kekal di hati, tiada ternilai sepanjang hayat ini. Burung merpati terbang berkawan, hinggap sebentar di pohon sena. Ibu berkorban sepanjang zaman, kasih dan jasamu tiada bandingan. Air mengalir di celah batu, jernih bersih menuju muara. Walau jauh beribu batu, doa ibu mengiringi kita. Bunga cempaka di tepi laman, disusun indah di atas dulang. Ibu permata sepanjang zaman, syurga di bawah telapak tangan. Terima kasih Wang Kerayong. Okey, Sherry, Sherry Ree. Mari bersama memetik delima, buat hidangan di waktu petang. Kuis dijawab penuh gembira, sayang hadiahnya dibawa angin lalu hilang. Terima kasih, Sherry.

Okey, Kak Asmah dari Segar. Hati-hati memilih baju, baju dibeli di pasaraya. Hati baik, jujur selalu, bakti dikenang selamanya.

0: Okey, itu cerita Gadis dan Bunga ya. Okey, dah pun 12.38 minit tengah hari. Masih lagi bersama Mu Berpantun bersama Anne yang menerusi siaran kita di Pang FM Satu Pilihan. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Sungai Sap ni ha, Sharifah.
1: Kak Anne sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Sharifah sihat eh?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, hari ni berapa rakat pantun?
1: Ada dua.
0: Okey, silakan.
1: Yang pertama, senyum ayah nampaknya bengis. Ambil kopi, sisa roti. Dalam senyum ada tangis, sabar dan reda penyebat hati. Jalan-jalan ke Kuala Tahan. Singgah sebentar ke rumah Encik Anis. Jangan ambil secara berlebihan. Madu rasanya manis.
0: Okey.
1: Kak Anne, tak lagu boleh?
0: Okey, insyaAllah. Lagu apa tu?
1: Lagu Hiasan di Laman Rindu.
0: Okey, Hiasan di Laman Rindu. Okey, insyaAllah ya.
1: Okey, Kak Anne. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Sharifah dari Sungai Sap, Kuantan ya. Assalamualaikum, pemanggil kita seterusnya.
2: Waalaikumsalam, Kak
0: Anne. Minggu lepas baru jumpa.
2: Guys, rindulah.
0: Rindu awak juga. Alam sihat?
2: Alhamdulillah sihat. Hari ni satu je, Kak
0: Anne. Okay, silakan.
2: InsyaAllah. Rendang melambai si pohon duku. Kuah pecah ditambah cekur. Perit tempuh ranjau beliku. Ilmu dituak. Ilmu dituai jutaan syukur. Okay, happy kanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, itu dia pendengar kita Alung Gambang ya. Terima kasih Alung. Okay, seterusnya assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Allahu akbar. Waalaikumsalam. Orang ganuai.

0: Alhamdulillah.
1: Hmm, cuaca. Alhamdulillah sihat adanya. Cuaca kat sana macam mana? Panas ke?
0: Oh, di sini mal kan hujan mai hari ni pun mendung nampaknya. Tapi mah ada Kuala Berang ni.
1: Oh, duduk Manok Kuala Berang pula. Oh,
0: 8 hari ni dah.
1: Lama dah.
0: Oh, esok dah nak balik dah esok.
1: Okey mas, bantung kita hari ni mas.
0: Okey, ada serakat je ni.
1: Silakan.
0: Jika tidak mahu memakan nasi, cubalah cari kuih penganam. Jika tidak mahu tuan menanti, hingga di sinilah putus hubungan. Itu saja. Okay. Tak lagu se.
1: Lagu apa tu insyaAllah?
0: Lagu benda lah nak minta ni. Lagu ni lagu Sanwa ini ni lagu ni. Hujan malam tiada berhenti.
1: Tajuk apa lagu tu?
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Payah juga tu nak kena cari tu tajuk apa lagu tu.

0: Okey, seterusnya kiriman daripada Ahmad Khairi Sungai Sam. Ada dua rangkap pantun hari ini. Buntat Khairi tembeling. Pokok padi buahnya lebat, beras ditumbuk buat laksa. Marilah kita bertaubat untuk menghapus segala dosa. Berdiri tegak di muka pintu, dalam hati terasa ralat. Bila kita berhajat sesuatu, mari kerjakan solat hajat. Okey, terima kasih Ahmad Khairi. Ini baru orang Sungai Sab ni, Zul Khairi. Nasihat selepas kahwin katanya, dari Sungai Sab Damai. Pelamin indah dihias seri, bunga melur di atas dulang. Jangan berlebihan mengejar kenduri, kelak berhutang terlalu panjang. Bunga telur tersusun rapi, kompang dipalu menyambut menantu. Biar majlis sederhana tak bertepi. Jangan terbeban selepas bersatu. Dulang hantaran tersusun cantik, pengantin bersanding penuh bahagia. Jangan kerana mahu nampak menarik, hutang dibayar bertahun lamanya. Sirih junjung di atas dulang, berseri indah di hari bahagia. Biarlah majlis tidak gemilang, asal selepas kahwin hidup lega. Betul tu. Terima kasih Zuhairi. Seterusnya daripada Abang Bidi. Abang Bidi, selamat tengah hari. Jalan-jalan di tanah putih, singgah kemunting membeli nangka. Jika anda memiliki hati bersih, janganlah suka hidup berprasangka. Terima kasih Abang Bidi. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ni Acik ni.
0: Oh, Acik Temelo. Okey. Waalaikumsalam. Silakan Acik.
1: Ni ada dua rangkap ni. Okey, yang pertama, restu keluarga ke jenjang pelamin. Pasangan bahagia insya-Allah terjamin. Tangan menadah doa di amin kepada Yang Maha Esa Rabbal Alamin. Yang lagi satu, cincin disarung di jari manis, senyuman pengantin penyeri majlis, direnjis-renjis dipilih-pilih atas pelamin berpaut kasih. Itu saja.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
1: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
2: Jumaat 9 Oktober 2026, 3:30 petang.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Okey, dah pun 12.54 minit tengah hari. Dan untuk makluman kepada muslimin dan muslimat, ia masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 12.58 minit tengah hari. Ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 12.58 minit tengah hari. Okey, satu tengah hari kita ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama ikuti utama satu dari sana. Selepas itu kembali bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Apapun jutaan terima kasih untuk anda yang terus kata memeriahkan ruangan muh berpantun kita tengah hari ini, yang mana menghantar menerusi WhatsApp, yang menghantar panggilan. Mana yang tak sempat nak ensiarkan ya menerusi WhatsApp tu, mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada ruang, ada kesempatan, kita bersua lagi minggu hadapan ya. Okay, jutaan terima kasih untuk anda. Mohon maaf anda ada ketelanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang entemani anda. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan kekurangan itu datang dari diri anda sendiri. Okay, kita jumpa lagi selepas utama satu nanti ya. Kekal setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1:30 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama kami di Pahang FM, satu pilihan ataupun 1.10 minit tengah hari. Sebentar tadi 12.58 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami di Pahang FM, satu pilihan.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar dirahmati Allah, antara kaedah untuk kita nak meningkatkan keimanan kita, nak memantapkan keimanan kita adalah dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui, maka orang itu tidak akan buat satu perkara yang di luar batasan. Dia tidak akan melakukan maksiat kerana dia tahu bahawa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, amalkan asmaul husna, kita hafal asmaul husna dan kita terapkan pada diri kita bahawa Allah maha segala-galanya.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Baiklah, saudara, dah pun 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Menghidupkan Hati Yang Mati bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim yang telah dirakam di Masjid At-Taqwa, Kuantan, Pahang.

Alhamdulillah Tuan-tuan dan puan, para Dewan Rahman sekalian, insyaAllah untuk kita meriahkan lagi majlis ini, mari sama kita meriahkan lagi dengan kita bertasbih, bertahmid, takbir kepada Allah SWT, insyaAllah sama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi sudi hidupkan kita hingga ke hari ini. Bukan sekadar Allah masih sudi hidupkan kita, bahkan Allah masih sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat. Alhamdulillah. Mata kita masih boleh melihat, telinga kita masih boleh mendengar. Kan? Itu nikmat besar, tuan-tuan. Kan? Apalagi nikmat besar yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, pada waktu ini, iaitu kita boleh bersandar. Sandar itu pun nikmat besar. Jadi kalau kita renung, kita pergi-pergi balik, nikmat dan macam-macam Allah berikan kepada kita. Bermula hari pertama kita lahir ke dunia, kita sampai ke dunia. Kalau kita nak fikir-fikir balik, apakah nikmat yang mula-mula Allah berikan kepada kita, pasti kita tak ingat. Dan kita tak ingat. Nak dibilangnya nikmat yang dah Allah berikan kepada kita, kita dah hidup 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70, lagilah kita tak boleh nak bilang dan kita tak boleh nak ingat. Jadi sebab tu nikmat ini Allah dah simpulkan awal-awal dah. Allah beritahu, Allah sebut apa dia? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh. Andai kita nak hitung, nak bilang nikmat-nikmat yang dah Allah berikan kepada kita, pasti kita tak mampu nak hitung, nak bilang. Apatah lagi kalau kita nak bayar, pasti kita tak boleh. Jadi sebab itu nikmat yang macam-macam yang Allah dah berikan kepada kita, syukur saja banyak-banyak padanya. Kan, mata kita gunakan dengan sebaik-baiknya, telinga begitu juga, mulut kan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, walaupun betul kan setiap hari kadang macam-macam yang berlaku dalam hidup kita kan. Kadang mulut kita ni kan terus kan mengata nista dan sebagainya. Kan itulah ujian kita sebenarnya. Tapi nak wajana tuan-tuan, itu yang berlaku dalam hidup kita. Kan, yang berlaku dalam hidup kita, tak apalah. Benda nak naik, naiklah, tapi dalam masa yang sama adakah kita nak bagi dah naik lagi darah tinggi kita? Kan, ataupun nak naik lagi gula kita? Tuan-tuan, kan? Ini sebagai renungan lah. Saya bukan nak mengambil kesempatan peluang benda ni nak mengata nista, tapi paling tidak kita nak jadikan bahan untuk kita terus berfikir, kita nak renung dalam-dalam kan, tentang apa yang dah Allah berikan kepada kita sebenarnya. Kan? Sebab kita ini namanya manusia, kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak lari daripada macam-macam ujian, bala dan musibah. Allah sebut dah awal-awal, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wasamaral wa basyiril sabirin. Allah dah bagi tahu dah. Manusia, kamu hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan, Allah ciptakan kita saja, Allah hantar kita ke atas muka bumi, Allah awal-awal dah bagi tahu, wahai manusia, hidup di dunia penuh dengan ujian. Ujian, cabaran, kan? Ujian, macam-macam ujian. Jangan kita kata ujian itu susah saja. Kadang senang pun lagi dahsyat ujiannya. Berapa ramai bila mana susah dia boleh bersabar, tapi bila mana dia senang, dia lupa nak bersyukur. Tuan-tuan, ini kita kan, kita lihat dalam-dalam lah. Jadi sebab itu yang namanya macam-macam nikmat dah Allah berikan kepada kita ni, marilah sama-sama kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab bila mana kita manfaatkan nikmat tersebut, kita gunakan nikmat yang macam-macam yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambahkan lagi sebenarnya. Kan, paling tidak Allah akan tambahkan kita ketenangan, tuan-tuan, kebahagiaan, kan, tenang kan. Kita masuk dalam masjid, tuan-tuan, dalam keadaan macam-macam lah cerita hari ini, tapi bila masuk kita dalam, kita masuk saja dalam masjid, apa yang kita dapat? Ketenangan. Sebab Nabi SAW dah janji dah, bagi mereka yang rajin ke masjid, tuan-tuan, rajin ke masjid, dan Allah akan berikan kepadanya dua. Yang pertama, Allah berikan kepadanya rahmah, rahmah, kasih sayang, kan, tuan-tuan. Kasih sayang Allah ni jangan kita fikir, oh bila sebut kasih sayang seorang ibu, seorang ayah kasih kepada anaknya, dia beri macam-macam. Apa yang anaknya nak semua dibagi. Bagi handphone, bagi itu, bagi ini dan sebagainya. Anak kita nak periksa XPM, oh macam-macam kita dah janji dah. Kamu dapat sekian, dapat sekian, ayah akan bagi sekian, sekian, sekian. Nanti dia. Itu bila mana si ayah tadi buat macam itu, bila mana si ibu tadi bagi apa yang anak anda, ataupun anak tak minta dibagi, oh itu tandanya ibu ayah tadi kasih dan sayang pada si anak. Tapi kasih dan sayangnya Allah pada kita ni, jangan kita fikir pasal kebendaan. Yeah? Kalau kita fikir pasal benda-benda-benda, tuan-tuan, kita ni macam anak-anak jugalah. And macam budak-budak kecil jugalah. And gembira, suka bila mana dapat duit. Gembira, suka bila mana dapat jawatan, pangkat, kedudukan. Tuan-tuan, ni dia. Yeah? Kita sambut raya satu Syawal.
Sebelum raya tu masa puasa, masa nak mula puasa, mak bapak dah janji dekat anak-anak, siapa puasa satu hari mak bagi RM10. Kan kena puasa 30 hari RM300. Mak bagi nanti pagi raya mak bagi. Tengok-tengok bila pagi raya tu mak tu tak bagi RM300. Mak simpan dulu. Oh, anak tadi melompat. Dia kata apa, kalau macam ni tak puasa pun tak apa, mak dah janji nak bagi RM300. Kenapa tak bagi yang tak janji, tak bagi pagi ni? Tuan-tuan, kalau macam ni tak puasa pun tak apa. Tapi kalau pagi tu, satu Syawal tu, sebelum salam ataupun masa salam dibagi RM300 kepada si anak, oh, anaknya sangat gembira. Kan? Itu bukti tandanya si ibu dan ayah kasih dan sayang pada dia. Tapi bila tak dapat, tuan-tuan dia melompat. Kan? Jadi kita ni yang dah hidup di atas muka bumi ni 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kan, yang bila mana kita sebut beramal, kita dah solat ni, start pada kecil kita solat, puasa daripada kecil kita dah puasa, kan, tapi bila mana kita yang namakan apa dia, Allah kasih dan sayang pada kita tu, bila mana kita dapat benda semata-mata, kan, ini sangat jauh lagi sebenarnya. Jadi sebab itu kita nak kena fikir, Nabi SAW dah sebut dah, susah macam mana pun kita tonton, bila mana kita ke rumah Allah, ke masjid, Allah berikan kepada kita pertama rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang Allah tu bagaimana tuan-tuan, kita tak dekat rumah, kita tak pernah buat pun benda-benda seperti mana yang kita buat di masjid. Nak masuk masjid kena sucikan diri dulu, kena berwuduk dulu tuan-tuan, kita tak pernah buat dekat rumah. Nak masuk rumah ambil wuduk dulu, tak ada. Dan ataupun kita nak pergi shopping center, dan kita nak makan nasi ayam dan sebagainya, kita ambil wuduk dulu sebelum masuk kedai, tak ada. Tapi nak masuk ke masjid, ambil wuduk dulu. Dan bukan kita tak tahu kan kelebihan berwuduk. Semua kita dah maklum dah apa kelebihan berwuduk. Kan, terompah Bilal yang boleh dengar dalam syurga tu. Kan, ketika mana Nabi di Isra' dan Mi'raj kan, diperdengarkan terompah Bilal dalam syurga. Apa kelebihan Bilal? Berwuduk, tuan-tuan. Haa, ni dia. Kan? Haa, cuba kita fikir-fikir macam mana kita dengan wuduk hari ni. Kan? Tunggu batal ke, ataupun nak solat baru berwuduk, ataupun bagaimana, ataupun kita sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Ya? Ini satu rahmat sebenarnya. Dah habis berwuduk, kita pun masuk ke dalam masjid, kaki kanan, kemudian kita sunat tahiyatul masjid dulu, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dah habis sunat tahiyatul masjid, tuan-tuan, wirid zikir sementara nak tunggu azan, sempat kita baca Quran sekejap, ya? 5-6 ayat, dengar azan. Bila azan, tuan-tuan, kita jawab azan. Dan bukan kita tak tahu fadilat menjawab azan, Masya Allah. Habis azan kita pun sembahyang sunat qabliyah, duduk sekejap, tunggu qomat. Sebelum qomat ataupun semasa qomat dilakukan, kita dah berebut-rebut saf pertama. Ha, ni tuan-tuan, Masya Allah. Nak tengok orang Melayu baik masa solat, tuan-tuan, saf pertama tu semua ditolak kau. Sila. Saya sakit lutut belakang, betul dia. Wah, tuan-tuan, kan? Tapi bila makan,

Sudah tahu dah. Semua ini kita akan perolehi masa bila tuan-tuan? Masa kita berkunjung ke rumah Allah, ke masjid. Tapi di tempat lain tak dapat. Bahkan nak tengok bukti Allah kasih dan sayangnya pada kita ni tuan-tuan, siapa-siapa yang niat jahat, dia nak pecah tabung ke, nak buat apa ke, kan? Ha, tengok kasih dan sayangnya Allah pada dia. Dia pun buang, kan? Sebelum masuk ambil uduk dulu, lepas tu semai sunatan atas masjid 2 rakaat. Lepas tu tengok, ya Allah, tak balik-balik pula ramai orang pada malam ni. Dia pun baca Quran, kan? Tak pasal-pasal dengar, kan? Kena dengar ceramah sekali. Dia pun bersandar kat dinding, sedar-sedar tertidur tuan-tuan. Akhirnya tak berlaku lah dia punya mencuri tadi tu. Ini bukti Allah kasih dan sayang pada dia. Yang kedua, Allah berikan kepada kita tuan-tuan, apa dia? Rauhah, ketenangan. Tenang tuan-tuan, duduk di masjid, Masya Allah, tenang, sangat tenang. Walaupun macam-macam lah berlaku dalam hidup kita, tapi bila mana kita benar-benar luruskan hati kita tuan-tuan, benar-benar kita nak datang kepada Allah. Sebab tu dalam hadis Qudsi Allah dah sebut dah, kalau hamba ku datang kepadaku satu langkah, aku datang kepadanya 1,000 langkah. Kalau aku kan, hamba ku datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Ini bermakna Allah sangat mengalu-alukan kedatangan kita, kan tuan-tuan? Kan, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu yang namanya nikmat ini kita syukuri. Syukuri tuan-tuan, Allah akan tambah-tambah-tambah. Dan nikmat, makna tambah tadi tu bukan hanya bilangannya, bukan hanya bilang bendanya. Tuan-tuan, jangan ingat bila mana kita dapat bagi duit, kita dapat duit. Jangan ingat bila mana kita bagi barang, kita dapat barang. Kadang benda yang kita dapat tu lain pada apa yang kita terfikir. Allah berikan kepada kita ketenangan, kebahagiaan, tuan-tuan. Dan sebab apa? Sebab kita benar-benar mensyukur nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi bila mana, man, macam-macam nikmat yang dah Allah berikan kepada kita, tuan-tuan, negara yang aman, damai, tenteram, kan? Saya pernah belajar di Pakistan, di Mesir, di Jordan, di Baghdad, tuan-tuan, kan? Negara aman, kan? Negara yang sampai sekarang duk perang, tuan-tuan. Iraq, Baghdad, tuan-tuan, kan? Duk perang tak sudah-sudah sampai sekarang, tuan-tuan. Baghdad, perang sampai sekarang tak sudah-sudah. Orang Sunni jadi mangsa kepada Syiah, tuan-tuan. Yang dibunuh anak-anak kecil main depan rumah, anak-anak Sunni tuan-tuan yang kecil-kecil ni main depan rumah, tengok tengah-tengah main tu hilang dah, besok mayatnya ada depan rumah. Tuan-tuan, anak-anak muda kita sekarang ni belajar tak hendak, tapi apa yang ada kat internet semua dia sapu, kan? Alah-alah, jadi macam-macam, sembahyang jamak lah apa jamak, tak apalah kalau jamak lebih 2 marhalah tu betul lah. Ini dah keluar rumah dia jamak, tuan-tuan, kan? Keluar rumah dia jamak, saya tak apalah main daripada KL. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, ini kita nak kena fikir, kita nak kena renung dalam-dalam, kan? Untuk apa sebenarnya Allah beri macam-macam ni? Allah dah beri macam-macam. Kalau kita fikir-fikir balik, kita duduk balik tuan-tuan, sambil duduk ni kita cuba fikir-fikir, kan? Nikmat yang dah macam-macam Allah berikan kepada kita. Lagi kadang kalau kita fikir lagi, kadang luar biasanya Allah ni, memang kita tak terfikir, tak terjangka tuan-tuan. Lagi banyak dosa kita, lagi banyak pula nikmat Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Lagi banyak kita buat maksiat, lagi banyak kita buat derhaka, banyak pula nikmat Allah beri pada kita. Pelajar-pelajar yang meniru periksa, lulus pula tu dia. Ini contoh, kan? Meniru lulus, tu dia. Cuba kalau meniru tak lulus, kan pening kepala, kan? Tak, niru tu lulus, bagus pula tu, markahnya tinggi. Ini contoh, kan? Pegawai-pegawai, lecturer-lecturer, macam-macam juga tuan-tuan. Kadang bila mana kita tak jujur, kita tak amanah tu, macam-macam pula rezeki Allah berikan kepada kita. Ini ujian kita tuan-tuan. Bila mana kita tak jujur, tak amanah ni, rupanya banyak lagi rezeki Allah berikan kepada kita, kan tuan-tuan? Kan, ayalah, macam mana tak banyak rezekinya tuan-tuan? Gaji setiap bulan dah short, kan tuan-tuan? Beli kereta, beli sport rim, lepas tu mulalah kira-kira banyak kos nak kena bayar. Buat tuition lah, kan? Buat tuition, kenakan satu kepala satu subjek RM30, RM50, mak bapak pula kena hantar. Itu dia tuan-tuan. Walhal mengajar tu dah boleh mengajar betul-betul, kan? Tapi mengajar tu dijadikan sebagai batu loncatan saja. Yang penting dia nak dapat macam-macam. Ini dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, ini semua bahan-bahan untuk kita berfikir sebenarnya. Bahan-bahan untuk kita berfikir tadi. Qari kita dah baca dah surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita buka surah Rahman tu tuan-tuan, hampir separuh Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang kau nak dustakan? Lagi jahat kita, lagi derhaka kita, banyak pula rezeki Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, buat maksiat, kan? Buat dosa, tak ada mati balak besok. Tak ada kena panah petih pula besok. Umat-umat dulu tuan-tuan, hari dia buat dosa, hari tu dia binasa. Kita dah, tuan-tuan.
Sepatutnya kita pun

boleh kena macam dulu juga, tapi sebab Nabi dah minta dekat Allah. Tuan-tuan, ini dia Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW dah minta dekat Allah, ya Allah, untuk umat aku ni tangguh-tangguhkanlah azab-azab ni, tangguh-tangguhlah. Tuan-tuan, pun kita masih sombong lagi, kita buat dosa lagi, kita buat derhaka lagi, banyak lagi Allah berikan kepada kepada kita. Tengok, aku tak pergi masjid pun aku dapat macam-macam. Aku tak berzakat, aku tak bersedekah pun aku dapat macam-macam. Aku minum arak, aku berzina, dapat macam-macam. Ini tuan-tuan, dia tak tahu bahawa yang dia dapat tadi itu dalam keadaan istidraj, Allah murka pada dia. Tuan-tuan, jadi ini semua cerita-cerita, kalau berlaku dalam hidup kita, itu tandanya hati kita mati. Hati kita mati. An-nasun yam izafata fantabahu, Sayyidina Ali sebut. Manusia sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni yang kita tengah celik buka mata tengok saya, dengar macam-macam dan sebagainya, hakikatnya kita ni tidur. Dan bila mana kita mati nanti, bila mana kita mati nanti, masa tu baru kita terjaga. Dah mati dah aku. Solat aku bagaimana, zakat aku bagaimana, dosa aku bagaimana. Ini tuan-tuan, An-nasun yam izamata fantabahu, Sayyidina Ali sebut. Manusia ni pada hakikatnya dia tidur. Hati kita mati tuan-tuan, kita tidur. Dan bila mana kita mati nanti, baru kita terjaga tuan-tuan. Sebab tu kita nak kena banyak berfikirlah, sambil-sambil pagi-pagi nak pergi kerja ke, nak pergi mana ke, kita cermin diri kita tuan-tuan. Kita tengok daripada atas sampai ke bawah, uban dah bertabur, mata dah kabur, gigi dah gugur, kulit dah kendur, makan nasi bubur. Itu tandanya apa tu? Sat lagi nak pergi kubur lah tu. Kubur hari ni pula dia bukan cerita tua pasal muda, sama juga tuan-tuan. Kita kata orang tua, memanglah orang tua tu pada hukum adatnya dia pergi dulu, tapi kadang tak pergi-pergi, yang muda ni pergi dulu juga. Sama je. Jadi sebab tu sama-samalah. Dan tuan-tuan, sama-sama kita berfikir. Saya yang sembang ni, tuan-tuan perempuan yang mendengar, sama-sama kita berfikirlah. Sama-sama kita berfikir. Dan sementara kita masih hidup ni, marilah kita buka hati kita, kita celikkan mata hati kita ni. Bukan mata saja kita buka, tapi hati ni pun nak kena buka juga. Hati nak kena buka. Bila mana hati kita celik tuan-tuan, hati kita hidup, hati kita tuan-tuan, kita buka masih hidup ni, banyak kebaikan kita akan dapat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuan-tuan, dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah siapa yang bersihkan hatinya, celikkan hatinya, dan rugilah siapa yang kotorkan hatinya. Ini tuan-tuan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita semua akan bertemu dengan satu yang namanya hari akhirat. Bila? Wallahu alam bisawab. Tanda memang banyak dah tuan-tuan, tapi bila kita akan jumpa dengan yang namanya hari akhirat? Bila sampai masanya? Hari itu Allah tak tengok dah berapa harta yang kita punya. Banyak mana harta kita pun tuan-tuan, 175 juta simpan dekat rumah tuan-tuan. Bagi saya lah, sebab saya ni orang meniaga tuan-tuan, saya bisnes daripada kecil lagi. Kecil-kecil kan, bila Sabtu Ahad saya meniaga, jual jagung. Mak bapak saya tanam jagung, dia rebus, dia potong-potong, kita pun jual. Jual jagung tuan-tuan, kadang jual jagung, kadang jual nangka. Bila kita pusing kampung jual jagung tu, jagung, jagung, jagung, saya dengan abang saya lah. Abang saya penyanyi Rabbani tu, Asri kan, Rabbani. Tuan-tuan biasa dengar kan, sebelum-sebelum ni dia selalu keluar TV tuan-tuan kan. Meninggal dunia tahun 2009, 13 Ogos 2009 dia meninggal di RTM kan, hari Khamis, 13 Ogos tu hari Khamis, pukul 10:30 pagi. Dia nak menasyid lagu

0: memang, kan? Ha, jadi dia nak nasyid lagu tu, lagu tema tu pakai suara dia, tapi tak sempat, kan? Pukul 10.30 pagi jatuh gedebuk, 11, kan? Pukul 11 diisytiharkan meninggal dunia, tuan-tuan, kan? Ha, tu abang saya, kan? Ha, kita orang ni 13 adik-beradik, tak ramai, tuan-tuan, kan? Ha, dia nombor 7, saya nombor 8, kan? Dia lahir dulu, sebab tu dia nasyid. Kalau saya lahir dulu, saya nasyid. Kita orang kadang cuti Sabtu Ahad, jual jagung lah. Jagung. Pakcik tu kata, dek, nangka ada tak? Nangka ada tak? Kita jual jagung, dia minta nangka. Dan hati ni bengkak je. Time kita jual nangka pula, nangka. Dek, jagung ada tak? Rasa macam nak baling je benda tu kat dia. Tuan-tuan, ni kita berniaga. Sampai sekarang pun saya berniaga lagi, tuan-tuan. Manusia bila mana hatinya dah mati, tuan-tuan, bila hati dah mati, dia sanggup buat macam-macam. Dia sanggup buat macam-macam, tuan-tuan. Kita baru cerita macam mana ya nak adjust kita punya mileage, bagi banyak sikit ya, supaya kelim hujung bulan tinggi sikit. Kan? Ha, yang pelajar-pelajar ni pula macam mana nak adjust bagi lulus walaupun ponteng sokmo. Kita baru nak adjust benda tu. Rupanya ada manusia dah sampai ke tahap tu, tuan-tuan. Ini cuba kita fikir, tuan-tuan, kan? Kita manusia, kita ada hati dan perasaan. Tuan-tuan ni, kita nak buat umrah sekarang ni. Pening kepala Saudi. Siapa yang dah pernah pergi umrah, tambah visa 2,000 lebih, tuan-tuan. And kita pun pening kepala. Ya ke tak ya, ya ke tak ya, dah pening, tuan-tuan. Berapa ramai jemaah tarik diri sebab benda ni saja. Ha, ni, tuan-tuan. And cuba fikir-fikirlah. And, tapi ada manusia, and, di Malaysia, tuan-tuan, bukan negara lain, boleh buat benda-benda yang tak masuk akal. Jadi sebab tu fikirlah. Fikir, tuan-tuan. And, fikir. Allah dah bagi kepada kita ni macam-macam, percuma tak kena bayar. Di dunia lagi kita tak kena hisap, tak kena seksa, tapi kita sanggup melakukan macam-macam kemungkaran. Ya, tak yang buat tu yang buatlah. Kita yang melihat ni bagaimana pula? Tak nak ambil iktibar ke, tuan-tuan? Tak nak ambil pengajaran ke? Apa lagi yang kita duk berebut-berebut lagi, tuan-tuan, sekarang ni? Makan tiap-tiap hari okey dah, apa masalah dia? Sedangkan manusia ni pun kalau dia fikir-fikir, dia ada rumah, dia ada makan, dia ada pakai, dia ada tempat, dia ada kenderaan. Tuan-tuan, dia ada pendidikan, dia ada perawatan, apa isu dia? Tak ada masalah besar dah. Yeah? Yang kita bekerja tiap-tiap hari ni untuk menyara benda-benda ni lah pun. Tapi bila mana kita berlebih-lebihan sampai hak orang kita ambil dan sebagainya, apa cerita? Tuan-tuan. Yeah? Nah, ini dia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang kita nak dustakan? Tuan-tuan. Yeah? Pergi surah sebelahnya pula, surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan. Yeah? Saya nak kaitkan dengan sebiji tembikai. Kan? Tuan-tuan, seorang suami dia balik daripada ofis. Balik kerjalah pukul 5:30, dia pun balik singgah. Dia teringin hari itu, dia teringin sangat nak makan tembikai. Singgahlah dekat satu kedai, kan, abang jual buah ni tepi jalan. Bang, bagi tembikai sebiji yang merah, yang manis. Okey. Dia pun ketuk-ketuk, ah, ni tembikai merah manis. Insya-Allah, bagilah. Bawa balik rumah, bagi kat isteri. Yang potong yang ini, insyaAllah tembikai ni merah manis, abang dah lama ni teringin nak makan tembikai. Kan, rumah kita pun potong, tuan-tuan. Bila potong saja tengok tembikai tu tak merah, tembikai tu tak manis, marah isteri kita. Bang, berapa lama dah beli tembikai, takkan tak reti-reti lagi, mana merah mana manis? Tadi duk cakap merah manis, ni apa hal ni? Kan, kita pula bila tengok tembikai tu tak merah tak manis, kita tak marah isteri kita. Kan, walhal tadi isteri tu dah apa kata orang, dah perli kita dah, takkan tak reti-reti lagi tembikai yang merah yang manis. Kan, kita tak bari nak marah isteri kita, tak beranilah, tuan-tuan. Bawa tembikai tadi, mana tembikai tu, mai sini. Kita pun ambil tembikai tu cepat-cepat pergi jumpa balik abang yang jual tembikai tadi. Bang, berapa lama dah jual tembikai? Tak lamalah, 15 tahun. Takkan tak reti-reti lagi mana merah mana manis? Saya ni bang loyal customer mah, tu dia. Kan, saya ni loyal dengan abang ni, saya tak beli kedai lain, beli dengan abang juga, tu dia. Macam ni abang buat ke? Tak merah, tak manis. Tuan-tuan, customer is always right. Abang tadi tu tak marah kita lah, sebab kita customer tetap, regular. Dia kata, mana tembikai tu? Mari sini. Jom. Kita jumpa pemborong tembikai. Dia pun telefon pemborong tembikai. Baik. Berapa lama dah borong tembikai? Tak lama lah, 20 tahun. Takkan tak reti lagi mana merah, mana manis? Saya ni, setia dengan abang ni. Ambil semua tembikai daripada abang. Pemborong tadi bila tengok tembikai tadi tak merah, tak manis, dia kata, meh, jom ikut aku. Bagaimana kita jumpa wak ni? Wak ni, aku ambil tembikai dekat dia. Jauh lah nak kena pergi jumpa terolak sana masuk. Masuk, tuan-tuan. Pergi kat jengka tadi masuk. Jumpa kat kebun tu. Waktu tengah nyangkul. Tanam tembikai. Kan? Datang kat waktu marah-marah. Assalamualaikum. Oh, tu dia. Bagi salam pun marah-marah. Waalaikumsalam. Ni kenapa ni marah-marah ni? Wak, berapa tahun dah wak tanam tembikai? Tak lama lah. 30-40 tahun. Takkan 30-40 tahun tak reti lagi mana benih-benih yang bagus, mana benih yang tak bagus. Takkan tak reti-reti lagi macam mana nak tanam. Nah, ni tengok bak ni, tembikai yang saya beli dekat wak ni, tak merah tak manis. Tuan-tuan, wak tu kata apa dia? Pakcik yang nanam tu kata apa dia? Dia kata apa dia tuan-tuan? Dia ambil satu ayat daripada surah Al-Waqi'ah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Betul, memanglah aku yang nanam. Aku dah pilih dah benih-benih yang bagus. Margi dah panggil aku buat kursus. Farmer pun begitu juga. Memang pertanian, aku dah pergi kursus dah, tengok benih-benih yang bagus. Aku dah tahu dah, diajar macam mana nak buat batas yang bagus, nak buat tanaman yang bagus. Dah semua dah, semua dah diajar dah. Memang aku yang tanam. Tapi siapa yang numbuhkan? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Betul, kita yang nanam. Tapi siapa yang hidupkan? Siapa yang menyuburkan? Tuan-tuan, bila pakcik tu sebut, semua tercengang. Memang saya yang tanam, tapi yang tumbuhkan siapa? Allah. Yang suburkan siapa? Allah. Yang merahkan siapa? Allah. Yang maniskan siapa? Allah.
1: Demikian saudara, ceramah pilihan yang bertajuk Menghidupkan Hati Yang Mati bahagian pertama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim yang telah dirakam di Masjid At-Taqwa Kuantan Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan selepas ini bersama dengan rakan sukas seterusnya, Ana dan juga Harun, menerusi Apa Khabar Weh. Kekal setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum. Sayang semua.

0: Dan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat dah tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: RM beli buku guna baucer buku Madani. RM100, jimat sikit duit nak beli buku belajar. Agak-agak tahun depan dapat lagi tak eh?
1: Si baik ada beasiswa anak ikasi PTPTN yang cover yuran pengajian aku. Kuranglah sikit beban mak bapak.
2: Finally, tak sia-sia aku study all out dari pagi sampai malam. Dapat juga pengecualian bayaran balik PTPTN sebab dapat degree first class. Mudah sikit bagi pelajar kurang berkemampuan macam aku.
3: Bestnya, sejak ada inisiatif MySiswa Job on Campus ni, aku tak perlu fikir pasal duit makan lagi. Duit sewa rumah pun dah tak tertunggak.
1: Bersyukurnya, sejak ada dapur ikhtiar Madani ni, boleh aku saving sikit exam ni and tak payah susah-susah ikat perut.
4: Ha, itulah inisiatif daripada Belanjawan 2026 yang pelajar-pelajar IPT dapat. Menarik kan? Tapi macam mana pula dengan Belanjawan 2027? Okma mesti tertanya kan kalau-kalau ada penambahbaikan ataupun tidak ya? Ha, jangan lupa saksikan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026 pukul 3:30 petang di siaran Radio Pahang FM dengan DRT

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua.
1: Ya, kembali bersama dengan korang dua di Zep. Apa khabar, wake up dah Aroy?
0: Dan khabar dah Ana.
1: Hari ni Rabu dah.
0: Dah Rabu boleh.
1: Ya ke Rabu?
0: Ya, Rabu. Aduh. 7 Oktober 2026. Sekejap
1: Persamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, betul. Sekejap je dah masuk bulan Oktober.
1: Ya, betul.
0: MasyaAllah, pantas masa berlalu tanpa kita sedari. Rupanya dah ngojong-ngojong 2026.
1: Ya, saya tak dah belum benda yang dibincang-bincang awal-awal tahun dulu. Kau nak ngurang ke kebahagiaan bawah ketiak kau ni? Lebih sangat. Nak kurut lah maksudnya.
0: Nak kurut. InsyaAllah.
1: Tapi kau makin naik lah rasa.
0: Itulah.
1: Senang.
0: Tak tahu kita yang turun tu kat mana.
1: Itulah. Jangan umur sudah lah.
0: Jangan.
1: Minta jauh lah ya. Minta panjang umur-umur rezeki lah.
0: InsyaAllah.
1: Okay, dan petang hari, start hari apa, macam biasa kau berdua akan bersama dengan Demo lah ya. Petang hari ni selepas pada siapa tadi?
0: Tadi DJ N.
1: N yang bersama dengan anda di Zop Sona. 10 pagi hingga 2 petang. Dan gini giliran kau orang 2 pulak lah.
0: Yo.
1: 2 hingga 6 petang nanti beromel bersama dengan Demo semua. Sihat tak ke?
0: InsyaAllah sihat. Dan kau nak beritahu juga ya, kadang-kadang kita lah, orang janganlah minta lagu pula hari ni.
1: Janganlah. Ini kan minggu ke apa? Minggu ke 4?
0: Kedua.
1: Hei, minggu kedua. Dah duk.
0: Ah, betul. Betul. Minggu kedua, ayalah, betul lah. Setiap minggu, hari Rabu, minggu kedua dan keempat, kita ada rancangan bangkit.
1: Dan
0: jadi, kejap lagi ada rancangan bangkit lah.
1: Hari ni awak nak WhatsApp boleh.
0: Boleh. Tak ada masalah.
1: Kalau permintaan lagu memang kamu tak mainkan lah.
0: Ya, ya. Memang kaunter tutup hari ni.
1: Kalau awak sekadar nak cerita kampung hari ni hujan lebat dari pagi sampai tengah hari, kamu baca.
0: Boleh. Tak ada masalah.
1: Kamu nak cerita jerebu bukan main lagi sampai dalam rumah. Boleh.
0: Boleh.
1: Ayo ke jerebu sampai dalam rumah. Biar betul demo ni.
0: InsyaAllah 4 jam korang akan bersiaran bersama dengan Wokma. Macam biasalah yang kejap lagi ada tetamu istimewa di Konti Pahang FM.
1: Okay.
0: Kalau rasa pri-pri tu, masuklah live TikTok Pahang FM.
1: Okay.
0: Dan juga live Facebook Pahang FM.
1: Okay, yang mana-mana baru bersama dengan kita di petang hari ni. Masih lagi kerja demo. Masih lagi dengan tugas eh. Masih lagi tak berhenti-berhenti tu. Bawa tenang. Bos pun pergi rehat. Takkanlah awak tak pergi rehat. Pergilah makan. Carilah benda gunyong-gunyoh ke benda ke. Buat
0: nak makan dah tadi.
1: Biasalah kita ni banyak meeting lah.
0: Hari ni kita meeting pada pagi yang petang hari tadi.
1: Itulah. Untuk pemantapan siaran kita ya.
0: Betul. Setiap tahun kot, InsyaAllah kita akan sentiasa memperbaiki, memperbaharui apa ni orang kata, siaran dan rancangan-rancangan di Pahang FM lah.
1: Nak tambah ke nak kurang? Kan ni tu meluas soalan tu. Maksudnya anak
0: kau nak duduk kat tengah-tengah lah.
1: Cuba.
0: Okay, semuanya untuk kepuasan anda.
1: Okay, baik.
0: Untuk hiburan anda. Okay.
1: Yo, kita bertengok ni.
0: Ha.
1: Mana nama
0: radio mana boleh tengoknya.
1: Kita tengok tu. Lagu mana kita lepas ni?
0: Okay, jom kita layan dulu lagu daripada Amy Mastura. 3 patah perkataan.
1: Happy happy ajalah.
0: Bukan. Syanana.
1: Oh, Syanana. Itu satu patah perkataan lah.
0: Syanana.

0: semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan manya-manya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 2:42 minit petang.
1: Ya, betul, kembali bersama dengan korang berdua untuk menemani demo di seluruh negeri Pahang waktu petang ini.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ada tempat-tempat hujan ke? Koma Kuantan panas betul hari ni.
0: Panas terik ya.
1: Pasal aircon 16 tak jalan ke hari ni, panas betul.
0: Ni macam tak masak. Okay, baik. Seperti biasa, Ron. Untuk hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat, okay, kita ada rancangan bangkit. Dan untuk hari ini, special kejap lagi. Bersama dengan tetamu. Jauh datangnya.
1: Jauh datang. Bukan dari Pahang.
0: Bukan dari Pahang.
1: Bukan tetapi, dari Kedah, bukan. Kedah. Alah-alah sebut kan.
0: Negeri jiran. Negeri ya, jiran. Betul lah. Negeri
1: salah satu jiran dalam pantai timur kita. Ya. Iaitu dari Terengganu.
0: Terengganu datangnya.
1: Okay. Sebenarnya kisah yang tetamu yang kita bawakan ni sebenarnya dah menular banyak platform dah.
0: Okay. Dah viral lah.
1: Dan salah
0: satunya
1: di TikTok. Berkaitan dengan ialah pekerjaannya. Apa yang sedang dialaminya. Cuma. Kita nak bawa ke konti ini untuk kita kisahkan semula.
0: Ataupun lebih terperinci lagi.
1: Lebih terperinci.
0: Kita nak menyelami hati seorang anak dan juga hati seorang ayah.
1: Betul. Dan seorang lelaki jugalah. Sebab dari saya mendengarkan ceritanya dari setiap cabang penjuru. Dugaan demi dugaan melanda.
0: Yang datang kan?
1: Okey. Dan kita kisahkan topik orangnya kita hari ini sebagai tangga-tangga syurga.
0: Okey.
1: Sebabnya kita tak tahu jalan mana pintu syurga tu sebenarnya terbuka untuk kita.
0: Betul.
1: Kan? Ada orang
0: kita tak tahu persoalkan. Kebaikan mana yang awak buat?
1: Ada orang persoalkan. Kalau kita cukup sembahyang 5 waktu, confirm kita masuk syurga. Okey.
0: Itulah.
1: Ada yang cerita pada menjawab juga. Dia cakap redha Tuhan tu membuatkan kita masuk syurga. Nak dapatkan redha Tuhan tu macam mana pula? Okey.
0: Okey.
1: So, kita harapkan kebaikan dalam cerita kita hari ini mungkin salah satu cabang untuk kita menuju ke penutup yang abadi nanti. InsyaAllah.
0: Kan? Dan pastinya individu yang kita bawakan ni kan, daripada apa yang Harun cerita dekat Ana, memang seorang insan yang kuat lah nak
1: betul.
0: Kata. Betul lah. Memang kuat lah. Dengan apa yang ujian yang datang dalam hidup dia kan. Kita nak selami. Okay. Ceritanya bagaimana. Sebab yelah perempuan ni kalau dia susah hati, dia bercerita.
1: Okay.
0: Popen.
1: Macam mana dengan lelaki?
0: Kalau lelaki macam mana?
1: Okay.
0: Nak meluahkan segalanya tu kan.
1: Saya pun rasa terfikir balik. Nasib baiklah ada media sosial. Kalau tidak orang tak tahu cerita pasal lelaki.
0: Okay.
1: Betul tak?
0: Betul.
1: Sebabnya,
0: setuju.
1: Macam orang cakap, lelaki selalu membisu. Bukan ada pesakit bisu.
0: Tak simpan. Tak simpan bukan. Menyimpan. Terlalu banyak menyimpan.
1: Jadi kalau lelaki anda nak keluar malam biar. Sebab itulah waktu dia bercerita.
0: Pada yang mahasiswa. Itu bukan alasan eh.
1: Ya, sebab itu je ruang dia untuk dia bercakap.
0: Okey.
1: Okey, baik. Nanti kita akan kisahkan semula dengan anda pukul 3 nanti.
0: Ya, betul. Jangan lupa untuk tonton di live TikTok Pahang FM. Ataupun di Facebook Live Pahang FM.
1: Ya, betul. Kita bersama dengan individu yang dah begitu kongsikan di media sosial juga. Iaitu Wan Muhammad Khairul Afendi bin Wan Sulong. Nantikan cerita daripada brother kita ni.
0: Alright. Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengan Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Dan beli buku guna voucher buku Madani. RM100, jimat sikit duit nak beli buku belajar. Agak-agak tahun depan dapat lagi tak eh?
1: Si baik ada beasiswa anak ikasih PTPTN yang cover yuran pengajian aku. Kuranglah sikit beban mak babak.
2: Finally, tak sia-sia aku study all out dari pagi sampai malam. Dapat juga pengecualian bayaran balik PTPTN sebab dapat degree first class. Mudah sikit bagi pelajar kurang berkemampuan macam aku.
3: Bestnya, sejak ada inisiatif MySiswa Job on Campus ni, aku tak perlu fikir pasal duit makan lagi. Duit sewa rumah pun dah tak tertunggak.
1: Bersyukurnya, sejak ada dapur ikhtiar Mandani ni, boleh aku saving sikit exam ni and tak payah susah-susah ikat perut.
4: Ha, itulah inisiatif daripada Belanjawan 2026 yang pelajar-pelajar IPT dapat. Menarik kan? Tapi macam mana pula dengan Belanjawan 2027? Okma mesti tertanya kan kalau-kalau ada penambahbaikan ataupun tidak ya? Ha, jangan lupa saksikan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026 pukul 3:30 petang di siaran radio Pahang FM dengan DRTI

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan,
2: satu belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
3: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
4: Jumaat 9 Oktober 2026, 3.30 petang.
5: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: Hujung minggu ini, dataran Bentong menjadi tumpuan acara seni budaya dan warisan Pahang menerusi Temasya Orang Pahang 2026. Sertai pelbagai aktiviti interaktif, saksikan demonstrasi, pameran dan pertandingan serta nikmati juadah kulinari Pahang dan citarasa semasa di Festival Makanan. Bawa keluarga dan rakan-rakan untuk bersama-sama merasai kemeriahan Temasya. Turut diadakan senam seni dan fun walks bersempena Hari Sukan Negara pada Sabtu seawal jam 7 pagi. Nantikan penampilan artis Datuk Ramli Sarip dan Asmidar serta ramai lagi artis budaya yang akan memeriahkan Temasya pada 10 Oktober jam 8.30 malam. Jangan lupa janji temu kita 9 hingga 11 Oktober, 9 pagi hingga 11.30 malam di Dataran Bentong. Datang ramai-ramai, Temasya Orang Pahang 2026, kekalkan tradisi, seni, budaya di hati.
7: Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
8: Kebanyakan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
9: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
10: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
7: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
11: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
9: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
12: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung rasa. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
7: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
9: Ayo,
1: bangkit!
5: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Week.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Saya saja diam. Saya selalu awak diam boleh. Saya tak boleh pula.
0: Saya tak marah pun.
1: Okey. Dan petang ini macam biasa kita akan bersama dengan tetamu-tetamu yang kita bawakan untuk segmen bangkit ni.
0: Yep.
1: Iaitu satu segmen yang kita cuba membawakan satu kisah motivasi kepada semua.
0: Mm-hmm.
1: Sama ada yang dilanda dalam dugaan yang berbeza-beza lah sebenarnya.
0: Betul.
1: Kat kehidupan ni. Mm-hmm. Sebabnya cerita kita mungkin kita rambut sama hitam.
0: Mm-hmm.
1: Color tu tolak tepi.
0: Uh-huh.
1: Kan? Tapi cerita dugaan dia tetap dia pada Maha Yang Esa ni.
0: Ya, betul. Dan insyaAllah semoga cerita kita petang ini orang kata memberi inspirasi kepada semua pendengar-pendengar Pahang FM yang mendengar sekarang ini, bukan sahaja di Radio Pahang FM ataupun di RTM Klik, tapi godong-godong kita juga boleh tonton di Facebook Live Pahang FM dan juga TikTok Live Pahang FM.
1: Dan kita sini buat kali pertamanya kita bawakan tetamu dari luar negeri Pahang.
0: Ya, betul. Sepanjang 2 tahun bersiaran.
1: Betul. Kadang-kadang kita tukar selera lah.
0: Yelah.
1: Kan. Bukan kata Pahang dah tak ada cerita. Bukan.
0: Tapi ni pun ada juga.
1: Ada kait juga dengan orang Pahang.
0: Melekat juga dengan orang Pahang.
1: As long Pantai Timur, kita raikan semua lah.
0: Ya, betul.
1: Okay, dan hari ni kita dah pilih satu tajuk, itu berkaitan dengan tangga-tangga syurga ataupun pintu-pintu yang ada di syurga lah.
0: Betul.
1: Okay. Syurga ni kita faham as manusia memang satu tempat perjalanan kita yang sebagai penutupnya. Itulah pengakhiran cerita kita. Kita tak tahu baik atau buruk kisah kehidupan kita. Harap-harapnya semua baik lah.
0: InsyaAllah.
1: Kan? Dan syurga ini matlamat yang cukup-cukup besar. Semua orang mahu kan?
0: Semua orang nak.
1: Semua nak. Mm-mm. Kan? Termasuk kacak.
0: Tolong jangan pesan dia.
1: Tak lah. Betul lah, termasuk kan.
0: Yelah, betul lah.
1: Jadi dalam kita mengejar syurga yang diceritakan penuh dengan kenikmatannya.
0: Betul.
1: Kita tak tahu
0: sebenarnya daripada jalan mana
1: yang
0: bawa kita ke sana.
1: Betul. Kalau dikisahkan seorang pelacur yang bagi minum air kepada seekor anjing pun boleh masuk syurga.
0: Betul.
1: Kan, kita memang takkan tahu jalan mana. Tapi adalah syarat-syarat yang telah pun ditetapkan.
0: Ya,
1: macam rukun iman ke Islam
0: mahal.
1: Kita. Betul. So kita harapkan mungkin dalam kebaikan kita, dalam kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni, salah satunya diterima,
0: InsyaAllah,
1: untuk mengetuk pintu syurga.
0: Betul. Okay, dan hari ini kita bawakan tetamu kita dari Marang, Bob.
1: Jauh ni.
0: Terengganu dah, Bob. Jauh jalan ni.
1: Saya Mesya Wawan memang tak kerti cakap Terengganu.
0: Ya, samalah. Jadi kita nak mempersilakan tetamu kita, Encik Wan Muhammad Khairul Effendi, untuk memperkenalkan diri kepada pendengar Pahang FM.
1: Assalamualaikum, Bob.
0: Assalamualaikum.
1: Kuat sikit lah, kuat sikit. Dekat sikit, Bob.
2: Waalaikumsalam.
0: Okay. Tolong adjust
1: sikit
0: mic tu.
1: Baik. Dan sebenarnya Abang Hairul tu panggil Bawang.
0: Bawang.
1: Tapi kalau Ganu dia panggil dia nama.
2: Biasa
1: Wan panggil. Okey. Tapi Abang Wan sebenarnya memang dah memiliki tontonan yang cukup ramai di media sosial sebenarnya.
0: Di
1: pernah
0: TikTok.
1: Ada akaun yang dah pun di ban.
2: Okey,
1: sebelum ni ada satu akaun ni, ada akaun baru pula.
0: Alright.
1: Okey, so cerita-cerita tu saya cakap tadi sebenarnya dah menular dah sebenarnya. Dan ini mungkin kali pertama ataupun kesempatan awal untuk kita bawakan cerita pasal Khairul Effendi ataupun Abang Wan kita. Okey, Abang Wan, kita silakan ruang dan peluang ini untuk cerita mungkin perkenalan diri pada semua.
0: Betul-betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya berasal dari Terengganu.
0: Kampung
2: Kubah Panjang. Kenal?
0: Kubah Panjang?
2: Ya. Yeah.
1: Kubah Panjang tak pernah sampai saya.
2: Sebab kadang-kadang kalau kita sebut kampung, tak kenal.
1: Gitu.
2: Kalau kita kena sebut, biasanya selalu orang datang macam Pegada Baru, Pandai Bidding.
1: Okey.
2: Pandai jalan nak pergi ke Sekayu.
1: Sekayu saya pernah dengar. Okey, seterusnya. Memang abang duduk kat sana sekarang, Mai?
2: Duduk kat sana. Dengan mak.
1: Okey.
2: Umur dah 43 tahun. Kerja sekarang ni kerja part time lah.
1: Okey.
2: Kerja part time. Kerja buang sampah.
0: Okey.
1: Tak apa, kita simpan dulu cerita pasal buang sampah ni. Okey, seterusnya dah berkahwin, Ma?
2: Dah. Mempunyai
1: Bapa. Okey.
0: Tak beliau mata beruang kita ni. Berapa isteri?
2: Tak ada seorang je. Mempunyai 3 cahaya mata.
1: Okey.
2: Sulung perempuan.
1: Nama?
2: Nama. Yang sulung tu Wan Nur Ariana Sophia.
0: Okey. Umur berapa, bang?
2: Iaitu 9 tahun.
0: 9 tahun, okay. Kakak. Okey.
2: Yang kedua Wan Muhammad Putra Najib. Tapi nama ni saya beri sependa nama Datuk Sinaji.
1: Oh. Wan Putra Najib.
0: Wan Muhammad Putra Najib.
1: Yang ini umur berapa?
2: Yang ini 5 tahun.
1: Okay. Yang ketiga ni?
2: Yang ketiga itu Wan Muhammad Syawal. Sebab nama Syawal tu sebab dia lahir masa raya pertama.
0: Okey. Istimewa.
1: So umur pula berapa si adik Syawal kita ni?
2: Ni dah masuk dah setahun 6 bulan.
1: Okey, baik.
0: Setahun 6 bulan.
1: So itu sikit sebanyaklah perkongsian awal bersama dengan anda semua. Untuk Abang Wan kita, kamera tengah tengok Abang Wan tu. Okey, so sekarang ni kita nak ucapkan terima kasih kepada mana yang tengok live kita. Di live TikTok pun ada?
0: Ada. Di live TikTok Pahang FM.
1: Thank you so much. So tadi Alala Abang dah sebut pasal part time tadi, bang. Kerja kutip sampah.
2: Kutip sampah.
1: Buang sampah. Okey, yang ni kita nak tahu ni, bang. Berlegar-legar kita bacakan komen-komen. Tak semua orang sanggup buat tu.
2: Sebab dalam masa kita menjaga mak sakit sepenuh masa, jadi kita tak ada pilihan kerja. Jadi rasa-rasa yang paling sesuai lah. Walaupun kerja tu macam kotor, tapi yang penting halal.
1: Okay. Betul. Baik. Memang di Terengganu start kerja ke, ataupun sebenarnya ada kerja lain dulu?
2: Masa mula-mula dulu kerja hotel.
1: Okay.
0: Di Kuala Lumpur.
2: Hotel Radio International sebagai bellman. Selepas kena cancel tu lah berhenti.
0: Abang kena cancel
2: prostat stage 3.
0: Allahurabbi.
2: Tapi mungkin lah, mungkin sebab kerana inilah sekarang ni nak menjaga mak kan. Mungkin tu orang bagi umur panjang, nak jaga mak lagi, keluarga. Itulah kan, semua kuasa Tuhan lah.
0: Yelah, betul.
1: Saya ada baca sampai diberhentikan kerja lah sebab sakit yang dialami.
2: Lepas pada dah habis cycle kanser tu, balik kampung, itu dah habis dah kan, rambut gugur semua kan. Tak selera makan. Lepas tu dah perikat nak bangkit, pulih balik kan. Lepas tu kerjalah kedai makan. Kedai makan, kerja buat air.
1: Di Kuala Lumpur ni dah kahwin ke belum masa tu?
2: Belum.
1: Okey, di sana masa tu bujang lah.
2: Tapi masa tu sebenarnya saya ada azam sebenarnya masa tu. Semasa saya kerja dah hampir dekat 5 tahun, saya berazam nak tamat pergi umrah. Tapi tak kesampaian. Tapi yelah, dengan saya dah berhenti kerja. Tak ada cang lah, kata tak ada peluang lah nak. Yelah, semua perancangan pada Allah kan. Kita tak tahu tu ada susun elok dah untuk kita. Jadi inilah, saya baik pada kanser ni lah, kira jaga mak sepenuh masa.
1: Lepas tu balik daripada Kuala Lumpur diberhentikan, balik ke Terengganu ni dah sihat ke ataupun masih menjalani rawatan?
2: Pekat baik, follow up masih ada lagi. Cuma hospital tu sekarang ni dalam appointment setahun sekali lah.
0: Masih ada rawatan lah.
2: Rawatan lah sebab melibatkan tester kan ke bawah. Takut dia, sebab dia doktor cakap kalau kanser ni dia masuk kimo kan. Kimo dia bunuh sel kanser tu. Tapi akar-akar dia masih ada lagi.
0: Masih ada.
2: Tapi saya percaya dengan kuasa Tuhan kan. Sebab kita, yelah, Tuhan bagi kita peluang ni ada sebab.
0: Betul.
2: Ada sebab. Nak jaga family, jaga mak sakit kan. Bayangkan kalau saya tak ada. Tak tahu macam mana.
0: Macam abang ada adik-beradik lain ke ataupun?
2: Adik-beradik ada.
0: Berapa orang?
2: Dua orang.
0: Oh, dua orang je. Abang dengan
1: yang
2: sulung.
1: Sulung.
0: Ada adik lah.
2: Ada.
0: Itu
2: masa Syawal lah. Syawal masa ada masalah kelih-lih tu. Dengar usuh tu, dia tak boleh nak buang air besar kan. Kita terpaksa buat pakai wash out lah.
0: Mak-maknya?
2: Tak. Anak.
0: Anak.
2: Jadi, start pada anak masuk hospital tu lah. Kita buat perancangan untuk jaga bergilir dengan adik-adik.
1: Adik ni lah yang jaga mak kalau abang ke hospital macam tu.
2: Tak, dia macam contoh. Dulu saya jaga mak dalam 4-5 tahun. Bila start pada anak sakit ni, dia mungkin dah terbuka hati untuk turut sama jaga. Jadi maksudnya start dalam setahun tu 12 bulan. kita bagilah. Maksud saya, saya jaga 6 bulan.
0: Okey.
2: Yang lebihnya dua beradik tu pandai-pandailah dia nak jaga 3 bulan seorang ke. Ah, macam mana tengok.
0: Okey. Oh, dua beradik lagi itulah.
2: Ada dua beradik lah. Okay. Perempuan lelaki je.
0: Oh.
1: Dan sebenarnya mana-mana yang mungkin mengikuti kita di live Facebook sekarang ni, kita bawakan sekali dengan visualnya.
0: Okey.
1: Beberapa footage yang kita sempat dapatkan daripada Abang Wan sendiri. Terima kasih Abang Wan kongsikan dengan kita.
2: Sama.
1: Yang mana ragam-ragam menjaga seorang ibu yang dikatakan juga seorang penyakit lupa ingatan. Apa?
2: Dia lupa ingatan, demensia.
1: Okey. So, macam mana?
0: Mungkin Abang boleh ceritakan sikit penyakit ni macam mana.
2: Tak ada, mula-mula itu masa lepas pada saya baik pada kaiser tu kan, dah start kerja kan, mak tu ada asalnya macam mana.
0: Okey.
2: Lepas tu lama tu saya perasan dia kelakuan dia pelik tau. Dia macam dah macam budak-budak. Okay. Dia main kotor, dia main dia pergi keluar rumah tu dia pergi ambil macam dia ingat ulang tu. Tapi rumput kat balik.
0: Allah.
2: Kadang-kadang kalau belakang rumah tu, tok su tu. Biasa kalau kita nak makan kita ambil cili je kan. Tapi dia dengan pokok-pokok dia cabut. Itu kelakar sikit lah.
0: Kalau boleh tahu umur maknya berapa dah?
2: Sekarang dah 66.
1: 66 tahun. Nama mak?
2: 66. Syah binti Yusof.
0: Okay. Syah kita ya.
2: Jadi bila anak nak makan sikit dia pun nak. Kalau kita tak beli, kita beli kat anak, kita tak beli kat dia merajuk.
0: Okay.
2: Kalau biasa kalau orang tua ni normal dia tak makan, tak ambil hati kan.
1: Okay.
2: Tapi dia dah merajuk, dia buat macam dia okey lah. Tak ingat aku jaga muka kecil dulu gini ah.
1: Okey.
2: Jadi ya tu yang buat kita
1: sayu tu bang.
2: Jadi saya pun itu kita ada masalah kita kan. Jadi kita burn juga.
0: Okay.
2: Kadang-kadang memang burn out lah. Jaga betul. Mak sakit dengan perangai betul. Dia kecil berat tu tak payah cakap lah. Kita boleh je bersih lagi mak ayah kita dulu masa kecil pun okey je kan. Kita setakat mak ni lagi kita boleh buat okey buat je lah. Sebab satu lagi isteri saya berada di belakang yang selalu support saya.
0: Okay.
2: Jadi renggang lah sikit. Dalam kita menjaga orang tua ni dalam jaga bersama lah.
0: Okay.
2: Tapi mak ni dia walaupun dia ada macam ada kira macam masalah lah dia buat hal berang. Tapi ada hari dia okey lah.
0: Oh.
2: Macam dia catus seminggu tu kan. Seminggu tu ada satu dua hari je dia elok.
1: Maksud dia elok tu memang dia tak buat perangai.
2: Tak. Dia cakap kita.
0: Normal lah.
2: Sebab demensia ni yang saya tahu masa kita pergi wujud dengan doktor pakai sekretari. Dia otak dia ni dia macam dah kecuk.
0: Okay.
2: Kecut dia macam dia kecut lah macam dia benda lama dia masih stay ingat. Tapi yang kalau benda yang baru contoh pagi tu dah makan. Kita dah beli makan masih lemak apa kan. Tapi kalau dia keluar dia pergi rumah jiran-jiran ni dia cerita dia tak makan lagi.
1: Faham.
2: Dia kata anak tak pergi makan.
1: Yang tapi, lama ni dia masih ingat kan.
2: Tapi yang udahnya kita lah. Tapi
0: yelah.
2: Orang tak faham.
1: Okay.
2: Bila kita sebab tu yang saya buat TikTok tu bukan saja. Buat tu sekadar pukul siang untuk realization kita. Untuk berkongsi cerita ataupun macam mana nak atasi pengalaman. Jadi bukan saya seorang lah. Bila saya join group tu ramai yang ada mak di Malaysia ni macam-macam lah. Dia benda yang sama. Dia dah makan pagi dia kata tak makan lagi. Dah kadang makan. Tapi dia lupa.
0: Dia lupa.
2: Itulah tanda nefisya.
0: Okey.
2: Kadang-kadang kecing. Kita bagi pamper dia buka balik. Kadang-kadang kita bagi pamper dia tak kecing. Tapi dia kecing dekat bilik. Kalau tika tu memang seminggu 3-4 kali tukar wajib .
1: Okey.
2: Tukar basuh jemur lepas tu pakai balik.
1: Sebab dia ada on off tu. Kan? Ada masa dia okey. Mungkin time dia okey masa itulah disabut ni kan bila dia dah kembali. Menyerang fikiran dia tu mulalah perangai-perangai yang macam Abang Wan cerita buat. Sebab saya ada tengok yang sampai mandi ke lumpur
2: tu
1: pasal kejar.
2: Kadang-kadang orang cakap mak boleh jaga anak 10 orang, kita tak boleh jaga mak. Dia bukan soal jaga orang tua ni, sakit dengan tak sakit ni lain.
1: Okay. Faham.
2: Dia demensia ni Maknanya tak ada istilah sabar lah orang tu. Kalau orang cakap sabar lah, jaga gemuk. Tak ada, tak boleh cakap. Sebab lagi diorang tak berada dalam situasi kita ni, diorang takkan faham. Diorang takkan faham. Dia kata, ah, jaga mak biasa. Kalau mak yang normal tak sekadar ada salah.
1: Sikit, kan?
2: Ah, dia marah-marah beleber tu. Ni dia mesia, dia dah otak tak betul. Jadi kita layang je lah. Dulu saya kalau dia menyupah saya, dia macam-macam lah. Dia hindi isteri saya. Saya buat tahu je, saya cakap. Tak payah abang. Buat tahu je. Saya habis-habis terus saya keluar rumah. Saya tengok kucing, tengok pokok. Kan? Kalau kena orang lelaki, saya isap okok, dia isap okok. Tapi saya dah berhenti lama dah. Ha, jadi, cara dia nak ubat, dia beleber ke, meleting ke, saya keluar. Kita relax, look down dulu, tenang. Ambil masa. Lepas tu dia elok balik. Dia tegur balik kita. Lepas dia marah, tegur balik. Oh, bang, mau nak makan mie rebus lah. Kita buat lah.
1: Ha, dia makan bang ke?
2: Dia makan.
1: Oh, makan.
2: Makan. Jadi, jaga ni bukan semudah orang cakap. Kan, lagi tak merasa. Macam orang ni, kalau jaga mak macam, ya contoh yang Syekh Wang tu. Yang mak dia. Dia orang lain. Dia orang berduit, ada senang. Kita ni macam-macam. Masalah tak kerja, duit tak ada. Dia senang nak jaga. Kan, harapkan batu zakat tiap bulan. Okey lah, lega lah sikit. Ha, tapi nak jaga tu melibatkan mental kita ni.
1: Okay. Mungkin ada orang tanya, dah kenapa tak kerja? Kata tak ada duit kan? Kenapa tak kerja? Mungkin ada orang tanya. Kita jawab kat sini.
2: Tak, dia kalau jaga mak ni, dia sepenuh masa ni, jaga ni, kira part time lah saya boleh buat. Sebab tak kalau lagi kerja sepenuh masa, saya pernah tu kerja kedai makan, saya berhenti juga. Kerja buat air. Dah okey dah kerja. Saya berhenti sebab mak ni kalau saya tak ada kat rumah, dia buat hal. Memang kalau macam tu isteri saya masak, tengah masak ke goreng ni, dia kecuh air.
0: Allah Rabbi.
2: Kadang-kadang mak, saya pesan kat isteri saya, kucing pitu lah kalau dia keluar. Kita tak tahu dia masuk hutang ke apa ke, ada binatang bisa ke. Kita bimbang yang tu lah. Jatuh hilang kita tak tahu. Kan? Okay. Kita kucing kalau saya tak ada kat rumah, dia ketuk-ketuk marah.
0: Dia macam agresif lah.
2: Bila dah kita dah belajar benda tu, kita upang dia askir. Kita tak askir, beli askir berarti banyak-banyak. Mau makan askir. Dia pergi ambil makan. Jadi dia tak keluar. Jadi dalam bilik itu macam tempat satu permainan tu.
1: Playground.
2: Dia dengan tapewe, dengan puyuknya. Kalau kita pesang pun tak boleh pesang orang macam ni. Kalau kita tinggi suara, kita dosa.
1: Betul lah.
2: Walaupun
1: dia dalam keadaan macam tu pun,
2: Tak boleh, tak boleh. Sebaik, seburuk macam mana pun perangai dia, kita tetap melayan yang baik. Buat yang terbaik untuk mak kita. Sebab selagi kita ada ni, masa ni kita jaga dia. Peluang tu datang sekali je. Sebab orang kata, sebab saya pernah dulu kibeng lah. Jujur lah, itu memang berasa macam nak bunuh diri rasa. Tapi bila banyak bagi nasihat, saya buka TikTok tu kan, lepas tu saya pernah jumpa ustaz konseling kan, dia bagi nasihat gini ni, sabarlah kalau boleh, sebab pintu syurga ni bukan mudah.
0: Betul
2: kan, inilah pintu syurga yang paling besar. Jaga mak ayah kan. Jadi apa benda dia buat, apa benda dia nak buat kita marah, kita sabar. Habis-habis saya sekarang ni, dia marah ke meleting ke, saya keluar rumah je. Saya malah nak dengar, tutup telinga, saya keluar. Keluar relax lama tu, kita tu balik. Kita lelaki, kita faham kan. Nak marah kan. Tapi cara dia tu,
1: kita keluar. Kita gelam ada masa tu kan. Balik ada urusan ni tu.
2: Berada-ada kita sabar. Kita terlepas juga. Sabarlah mo, orang dah buat lah ni. Agak tinggi juga suara. Tapi cara dia, bila dah kita dah lama, kita dah tahu situasi ya,
0: dah boleh tahu.
2: Kita dah lali lah.
0: Dah lali.
2: Jadi saya pun Keluar rumah, duduk kat gear kat luar tu, relax, tenang, ambil masa. Lepas tu saya naik balik rumah, macam biasa lah, tak ada apa lah. Tapi kalau macam mak ni, dia macam mana nak cakap lah, susah cakap benda. Kalau
1: ada situasi-situasi yang pernah terjadi, maksudnya mak ni dia keluar sampai hilang ke bang, jatuh ke pesang.
2: Pesang tu sepanjang saya jaga 2-3 kali dah. Jadi dia pernah sekali ambulans datang ambil. Call ambulans. Sebab dia macam dia, mata dia bokok. Dia pesang tu, tapi dia macam tak ada respon. Dia macam stroke. Doktor kata stroke otak. Bawa pergi cemasa, masuk air, bagi ubat air ni, lepas tu elok balik.
3: Okey.
2: Ha, stroke otak, doktor cakap.
1: Okey, sebenarnya dah berapa lama dah? Dari awal sampai hari ni berapa tahun dah sebenarnya mak tu dia jadi keadaan macam tu?
2: Masuk ni 5 tahun lah rasa.
1: 5 okay, tahun. Bukan sekejap tu.
0: Ya. Baik, itu dia. Sebab sedikit
1: kita
0: cerita bersama dengan Abah Wan kita.
1: Kita yang mak ayah masih sihat ni pun kadang-kadang bergaduh.
0: You.
1: Abah Wan ujian dia, mak ayah ni dah seakan-akan kebudak-budakan.
0: Ayah dah tak ada dah kan?
2: Okay. Ayah tak ada.
0: Ayah okay, tak ada dah. Maksudnya mak lah.
1: Ke arah tu.
0: Betul.
1: Yalah, dengan cabaran kehidupan kita lagi.
0: You.
1: Ada perkara-perkara yang mungkin dari luar ni merunsingkan akal fikiran kita.
0: Seorang suami, seorang anak, seorang ayah, tanggungjawab dia besar.
1: Okey, baik. Okay. Kita berehat seketika.
0: Okey. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan Bangkit, #kisah di sebalik kebangkitan.

0: huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa, pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit, hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
4: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
5: Satu pilihan.
4: Masih lagi kita bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini, iaitu Encik Wan Muhammad Khairul Afendi ataupun Abang Wan lebih mesranya. Datang dari Terengganu hari ini bersama dengan kita. 4 jam perjalanan.
5: Tiga ke empat jam. Boleh jangan tambah tak satu jam
4: dah
5: tu?
4: Berhenti R&R.
5: Oh, lebih lah.
4: Isinya makan jap bang kan? Itu perjalanan. Okey bang. Saya nak tengok, sebabnya saya masih lagi awal-awal tadi abang ada cerita pasal part-time kerja, iaitu kerja buang sampah bang. Mungkin ada orang separuh orang yang dia ingat alam frola. Mungkin. Okey. Tapi kalau tengok kat TikTok, memang abang dari rumah ke rumah. Macam tu kan? Ke macam mana?
5: Macam mana proses kerja tu?
6: Dia rumah ni orang yang dia yang kawan TikTok juga. Dia dia macam apa? Saja nak bagi job. Maknanya kalau dia dah bagi tahu lah, setiap seminggu sekali datang ambil kolek sampah muraya. Sampailah bila-bila. Maknanya buat yang tu je lah. Cukup seminggu sekali collect sampah rumah dia.
4: Okey. Berapa rumah bang sekarang ni? Setakat ni dah berapa rumah dah?
6: Ada 3.
4: Yang memang kira macam customer lah tu kan?
6: Yang tu satu rumah tu sebulan sekali. Yang tu 4 kali sebulan. Yang tu sama juga 4 kali sebulan.
4: Sekali pergi ambil berapa dia bayar?
6: Rumah tu dia ada tu bagi 60 sebulan.
5: Sebulan.
6: Ya, sebulan sekali tu, ya tu bagi 20. Ya, bukan soal nilai dia. Sebab kita tak ada kerja.
5: Yalah.
6: Okay. Dengan cakap dah jaga mak ni, dapat sikit-sikit jadilah.
5: Alhamdulillah.
6: Cukuplah maknanya buat topat mana yang kurang kan. Walaupun benda tu tak banyak.
4: Ada juga tengok macam cuci-cuci rumah kan?
6: Itu.
4: Okey, rumah yang sama ke rumah lain-lain?
6: Rumah yang sama.
4: Tuan rumah yang sama
6: Rumah yang sama. Betul lah, itu dia sebenarnya dia nak buat akikah anak dia. Jadi dia minta bersih. Bersih yang dengan kawan tu.
4: So buat je lah job kan. Apa buat pun ada lah. Kampung
6: janji kita ada masa untuk jaga mak. Kita tak lari lah benda tu kan.
4: Sebab Abang Wan tadi dah cakap nak kerja yang full time, yang masa panjang ni rumah pula problem kan. Sebab mak dia akan buat hal kalau Abang Wan tak ada. Yang pening kepala masa tu orang rumah lah.
6: Pening. Stres juga isteri saya nak jaga handle anak lagi kan. Masa mula-mula tu yang itu lagi teruk itu lah. Sebab anak itu tak boleh buang yang besar, terpaksa buat workshop. Nak kena beli benda tu lagi. Tiup jazz ring tu kan. Nak ender anak lagi, mak lagi. Pening.
5: Sebabnya hanya apa ni, anak bongsu eh? Anak bongsu Abang Wan.
4: Syawal.
5: Syawal dia ada masalah apa?
6: Usus. Esplung. Lepas tu kelelih, sumbing. Tapi alhamdulillah dah berjaya dah operation. Dia buat dekat USN. Cuma dia masih ada lagi 6 tahun dengan SUSN. Tapi dia buat kelih-lih tu, pembedahan segala lekoh tu di bawah McDonald's. Itu yang doktor pakai yang recommend.
5: Masya-Allah.
6: Doktor pakai yang recommend itu dengan doktor Apih tu, doktor pakai ke. Isi borang tu McDonald's tu. Lepas tu layak dapat.
5: Alhamdulillah.
6: Maknanya sepanjang nak tahu kan, McDonald's akan akan support lah.
5: Support lah segala appointment, apa semua rawatan.
6: Kuranglah beban sikit kan. Cuma kalau kita pergi USN tu, duit minyak sewa kereta je lah.
4: Okay. Sebenarnya saya suruh Abang Wan bawa satu keluarga datang. Tapi yelah, tak dapat lagi ni Abang.
6: Oh, susah sikit. Susah sikit. Kecil kan.
4: Nak jumpa juga dengan Syawal.
5: Okay.
4: Kan? Sebab saya tengok kat TikTok je. Comel budaknya.
5: Masya Allah.
6: Oh, comel dah sekarang.
5: Alhamdulillah.
4: Masa dia sakit pun Pening kepala juga
6: Pening.
5: Sebab Abang Wan cakap anaknya clef. Maksudnya daripada luar lah. Luar ke dalam ke ataupun luar saja?
6: Luar saja.
5: Luar saja.
6: Dia clef pelet tak ada.
5: Okey.
6: Biasa clef pelet.
5: Sebab anak-anak pelet.
6: Pelet dia langit. Dia kat depan saja lah. Sikit lah tuan bagi tu.
5: Jadi kat depan.
6: Kita bersyukur lah tuan bagi sikit tu.
5: Macam kalau anak saya di clef pelet. Dia langit. Betul. Belum operation lagi.
6: Belum.
5: Masih menanti. Tarikh dah dapat. Tapi biasalah kan, kalau sebelum rawatan ni adalah dia nak check ni dulu, sama ada lepas ke tak, keadaan dia semua. InsyaAllah kalau apa ni, orang kata tak ada arah melintang, awal bulan 12 lah.
4: Okay. Macam anda Abang Wan sendiri, lama ke proses dia masa tu?
6: Lama juga. Ya, kalau dekat, rasa dekat 6-7 bulan aku rasa masa lahir tu. Sepatutnya kalau ikut kalau kita ikut macam negara luar kan. Biasa kalau bayi lahir dah ada klinik, dia dah buat dah kan.
5: Buat, betul.
6: Tapi kita Malaysia ni tak tahu lah kenapa. Betul. Makan masa.
5: Sebab kadang-kadang mungkin juga untuk prosedurnya, berat badan pun diambil kira. Cukup ke tak kan. Macam kalau anak-anak macam tu lah. Sebab berat tak cukup.
4: So masa 6 bulan tu memang hospital lah. Rumah hospital lah masa tu kan. Okay.
6: Penis sikit lah dengan mok lagi. Masa tu tengah sibuk anak kan pergi USN dengan buat workshop dia lagi hari-hari nangis lah. Masa tu lah adik dia terbuka hati untuk start jaga mak. Kalau tak burn juga kita kan. Yalah. Kita nak sesak. Nak handle mak lagi dengan perangai dia kan. Dengan anak lagi. Jadi pening lah. Tapi anak ni dah okey dah. Pesa dah baik. Cuma dia pakai susu khas lah. Kan masalah usuh dia.
5: Susu pula. Susu khas kan?
6: Susu khas. Sebab dia usuh dia kan. Usuh dia tak tahu tak. Dia sambung ke macam mana tak tahu lah. Usuh dia tu.
4: Okay.
6: Tapi usuh dia tu lah. Macam kalau masa mula-mula kena tu kan, dia macam kalau kita tak buang najis, tak seduk pakai tiup buang buntut tu, dia kembung apa perut.
4: Okay.
6: Tak selesa lah. Jadi kita terpaksa buat wash out. Buat wash out pun dalam dekat setahun ke. Lepas buat pressure tu baru alhamdulillah dia tak ada dah buat wash out, tak pakai dah tiup, cuma dia berak macam biasa lah.
5: Alhamdulillah.
6: Walaupun mula-mula tu dia sakit, dia berak macam darah tu. Lama-lama okey lah. Cuma susu lah. Susu doktor cakap tak boleh tukar lagi. Ini pakai susu

0: susu tu bang?
1: Satu tin, tin kotak.
2: Satu lebih. Jadi kita tukar susu Dutch Lady ataupun 20 tak boleh. Dia mutah balik.
1: Oh, keluar balik. Okay.
2: Mutah kembung, lepas tu terpaksa masuk uap.
0: Allah Rabbi.
2: Doktor cakap jangan tukar lagi susu. Jadi kekal yang macam biasa.
1: Satu tin berapa lama boleh tahan?
2: Seminggu je.
1: 100 setengah.
2: Bukan tin dia kotak.
1: Okey.
2: Ha, tapi 600 gram tapi tak seminggu lah. Itu lah, tak larat sikit lah. Alhamdulillah lah, rezeki Tuhan bagi cukup je. Sebab bila kita jaga orang tua, rezeki tu cukup. Walaupun tak kaya kan, tapi untuk mak tu cukup lah untuk makan dia, paper dia. Walaupun mak ni perima bantuan zakat ataupun bantuan JKN 200 pulang, tapi setiap ada lah hamba Allah yang bagi paper kan, susu.
0: Alhamdulillah.
2: Ha, kalau jaga mak ni jangan fikirlah tak ada duit ke apa, jangan pening. Mula-mula dulu stres juga. Yalah. Bila kita dah jaga dah, kita dah kena ikhlaskan jaga. Jaga mak dengan ikhlas hati kita. Rezeki dah datang. Datang tiba-tiba kan. Yang ni poh susu, yang ni poh paper. Jadi alhamdulillah rezekilah kan.
0: Rezeki.
2: Walaupun betul? Rezeki daripada Allah, ini asbab daripada hamba-hamba Allah ni lah. Kan. Yang sedekah apa, ada yang bagi baju, baju baby, tu lah. Sebab kita nak beli, raya setahun sekali je beli baju. Kan, baju kasut anak kan. Memang, lebih kepada, kalau ada yang baju orang yang nak, yang masih elok, boleh je pakai, tak ada masalah. Kan? Lagi dia tak koyok.
0: Yelah. Okey, siapa yang menghidap jantung berlubang tu?
1: Si Syawal tadi.
2: Syawal.
0: Syawal lah.
2: Ya, sebenarnya anak ni ada tiga. Jatuh berlubang, leli dengan usus hisprung.
0: Okay.
2: Tapi jatuh berlubang ni ditutup sendiri.
0: Tutup sendiri.
2: Ha, maknanya dah sesal lah bak jantung tu.
0: Alhamdulillah.
2: Leli pun dah sesal dah, cuma dia gusi dia lah.
0: Samalah.
2: Gusi dia tak tumbuh belah gigi tak tumbuh belah kiri, empat batang.
0: Okey.
2: Sebab tu dia ada masa nak tahun lagi. Dengan USM pasal kelelih ni. Macam operasi usus pula dah okey dah. Lepas dah apa operasi cuma sesukah dia lah. Tapalah dia dah boleh terima susu lain, nanti kita tukar seslow.
1: Benda lain memang tak boleh makan lagi kan.
2: Anak macam, dah boleh dah.
1: Dah boleh dah.
0: Dah
1: nasi
0: bubur
1: macam tu lah. Susu memang kena tetap susu.
2: Susu tak susu.
1: Okey. Faham. Okey. Sebab kat dunia ni macam-macam kerenah cerita yang kita jumpa. Kita dengarkan sekeliling kita pasal dugaan-dugaan yang berbeza. Kan? Ini salah satu yang kita petik dan kita tarik dari helaian buku yang ada di dunia ni. Pasal Abah Wan dan juga keluarga dia. Tadi kita dah cerita pasal menjaga mak tu. Okey, ini berkaitan dengan anak pula. Yalah, nak mendalami secara dalam tu Abah Wan sendirilah sebenarnya yang hadap. Kan? Tapi Abah Wan, sebagai bekas seorang pesakit kanser, sebab saya selalu dengar yang pesakit kanser ni motivation dia lemah, dia perlukan sokongan ramai. Diduga pula dengan mak yang sebegini. Lepas tu Tuhan tu
0: tambah
1: tak
0: lagi,
1: tahu apa perancangannya. Beri lagi yang anak pula yang menghidap penyakit-penyakit yang wish, tiga dalam satu ni.
2: Ya, sebenarnya dia apa benda yang berlaku atas dunia ni semua ujian. Ujang kita ni semua ni tak sama sebenarnya. Kan, ada yang lagi teruk lagi pun ada. Cuma kita sebagai manusia kedil di sisi Allah ni, terpaksa, bukan terpaksa, maksudnya kita sabar dan redo. Kan, macam bawang dulu kanser, hari-hari cocok ubat painkiller. Sebab sakit kan, sakit dekat bawah pinggang tu kan. Lepas masuk kimo tu, hari pertama, kedua, hari tiga dah reda lah. Sakit lah, dah sakit. Tapi masa tu lah start rambut gugur. Misai-misai habis lah ni rambut. Tak ada lagi cing lah. Lepas tu guna air masak pun tak boleh. Hanya payau. Nak makan benda-benda yang tak boleh, benda-benda yang bakar tak, memang tak boleh lah. Waktu tak bagi.
0: Sebab
2: dia guna bakar ni, dia banyak kumang. Dia buat kita
1: beri
2: bila masuk
1: pada kanser lah.
2: Bila masuk ubat kimo, kita dah lemah tu. Kita mudah terdedah dengan benda-benda yang jadi itu yang tu tak galakkan makan benda bakar, makan roti okey ni, buah-buah kena blender, buah apple ke. Itu okey lah untuk kanser lah. Setahu saya.

0: Cuma masa pekat kelima tu, kadang kita memang lemah. Tak boleh. Tak boleh bakar sebarangan, macam bakar-bakar ke. Memang kita cepat terdedah kepada kuman. Badan kita lemah kan. Antibiotik kita kurang. Memang macam tu lah.
1: Jadi sekarang ni macam mana apa yang kanser Abang Wan sendiri?
2: Rasa tu badan sekarang macam mana?
0: Dia kalau ikut stage 3 ni, ada peluang dia baik. Tapi saya percaya semua ni semua daripada Allah. Kan? Ada bersebab kita ni hidup lagi sekarang kerana nak jaga mak dia. Semua sebab. Sebab saya masa tu pun sedih pula. Tapi yelah, kita kena kuat lah. Sebab kita ada keluarga, kita ada mak, kita ada anak nak jaga. Jadi doktor lah banyak bagi nasihat dia. Masa tu doktor pakar, Doktor Zabedah. Dia banyak bagi motivasi pada saya supaya kuat, banyakkan minum air masak. Sebenarnya minum air masak ni dia nak bagi kita keluar balik yang ubat kemo tu. Itu dia suruh minum balik, botol besar tu. Tapi kita tak boleh minum. Dia cakap je suruh minum. Tak boleh. Kita nak mutah balik. Sebab kemo banyak dalam badan kita. Nak minum tu bukan mudah. Tapi saya alhamdulillah, walaupun saya ada kecil manis kan, insulin 4 kali sehari. Jaga mak. Alhamdulillah sihat lah. Kan? Sihat sebab nak kena jaga mak lagi, anak lagi kan.
1: Macam mak ada penyakit lain tak?
2: Selain yang
1: macam biasa kan.
0: Mak dia dia kecil manis. Kecil manis, cuma kecil manis dia tak tinggi lah sebab dia hyperaktif. Hyperaktif dia macam
1: makan ubat je lah.
0: Makan ubat.
2: Masa dia sihat pun memang dia seorang hyper ke macam mana?
0: Aktif, hyperaktif. Kalau kita buka pintu terus hilang. Dia pergi rumah orang. Dia pergi ambil buah. Kena buah katok.
2: Buah
1: katok.
0: Buah kutuk-kutuk.
2: Dia macam masam-masam buah.
1: Kalau kita panggil
2: apa eh nama?
1: Lupa dah. Nanam. Pernah dengar buah nanam?
2: Tapi saya biasa dengar yang abang tadi.
0: Contoh buah tu tak masak lagi. Dia ambil dia habis letak pasti kat balik. Contoh dia pakai baju gurung. Dia pakai baju gurung. Dia letak dalam baju tu.
2: Dia tak ada dalam baju.
0: Dia pergi rumah orang ambil buah pelang lah, apalah. Jadi orang, kadang-kadang orang ni
1: yang faham lah, tu faham lah.
0: Kita kena cerita balik lah. Kalau boleh kita bayar, kita bayar. Tapi orang orang kampung ni faham lah keadaan mak ni kan. Dia tak ada salah pun, kampung ni okey je. Walaupun mungkin dalam hati dia ambil habis licin buah. Dia kita tak tahu kan.
2: Kita sebagai manusia pun boleh fikir kan.
0: Agak-agak dia tak adalah kata. Kita kalau boleh kita bayar, kita bayarlah kan. Sebab bila terlepas macam ni lah, Kita nak berhadapan dengan orang ni. Jadi nak cerita balik ni, selalu dia pergi ambil buah. Kadang-kadang dia bawa balik macam-macam. Pergi rumah orang, pergi minta, dia cakap tak makan itu. Jadi tapi dah biasa lah.
2: Sebab nak terangkan balik, sebab persepsi orang tu, takkanlah Wan tak bagi makan mak kan.
0: Pagi kalau tak bagi dia lapar, dia mengamuk. Dia mengamuk,
1: dia jadi macam budak-budak lah kan. Kalau lapar macam mana?
2: Meragam,
1: menangis kan. Mengaruk gitu.
0: Ada masa dia, ada juga masa menangis, ada masa dia menyanyi pun ada. Ada tanda pun dia dia menyanyi. Dulu lakor jugalah kan. Tapi itulah, kita sebagai anak kan, selagi kita ni diberi amanah tanggungjawab, jagalah sebaik-baik je. Kan, sebab peluang ni sekali je.
1: Betul.
0: Kan, siapa yang masih ada mak ayah lah kan. Tak kira sehat ke sakit ke, ada peluang jaga. Kan, sebab inilah peluang kita. Itu sebagai paling besar. Paling utama kata ustaz lah bagi saya. Yang saya ingat nasihat dia.
1: Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
2: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada Unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan 3.56 minit petang kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM ya, satu
2: betul.
1: Pilihan.
2: Dan tetamu kita hari ini Encik Wan Muhammad Khairul Afendi masih lagi terus bersama dengan kita.
1: Yep.
2: Namun sayang, ruang dan peluang untuk kali ini dah semakin hampir pada penghujungnya.
1: Ya, betul.
2: Tapi Abang Wan punya cerita dah pun bukanlah membuka mata saya, tapi menyedarkan yang kita ni manusia, kita sanggup buat apa pun demi anak-anak, demi orang tua kita, demi diri kita sendiri. Sebab tu masa sekolah dulu, cikgu pernah bagi perumpamaan. Kalaulah singa tu ada kat belakang kita, pagar pun kita lompat, betul tak?
1: Betul.
2: Okey, macam tu jugalah dalam kehidupan ni. Sekeras mana, sebab hari ni orang selalu gunakan perkataan kerasnya hidup.
1: Kerasnya hidup aku ni
2: kan. Tapi sekeras
1: mata,
2: mana,
1: spek mata patah.
2: Spek mata keras. Patah. Minta nombor telefon tak dapat. Macam-macam kan dalam kehidupan
1: itu
2: ni.
1: Itu sikit je. Sikit.
2: Nak dibandingkan dengan Abang Wan punya cerita. Abang Wan, mungkinlah side Abang Wan dia cakap orang lain lagi hebat lagi juga. Tapi yang kita berdua berdengar ni Abang Wan, dia bukan satu perjalanan yang mudah. Bermula dengan dilanda sakit prostat. Lepas tu dapat khabar yang mak di kampung macam ni pula sakitnya. Anak pula yang lahir ni diduga pula dengan sakit yang bermacam.
1: Betul.
2: Bukan satu perjalanan yang Run. Boleh beri ketawa pada semua.
1: Ujian hebat untuk orang yang hebat.
2: Betul lah.
1: Dan Allah dah pilih Abang Wan untuk melalui ujian ni kan. Dan insyaAllah yelah, kita tak tahu daripada apa yang Abang Wan lalui tu, kita tak tahu yang mana sebenarnya yang membawa ke syurga Allah. Kan?
2: Tapi Abang Wan, sebelum Abang Wan pulang ke Terengganu, untuk orang Pahang, untuk orang yang mendengarkan hari ni, untuk yang bersama yang live, mungkin ada kata-kata yang nak ditinggalkan ataupun pesanan semangat untuk kita semua yang sejam berjuang dalam apa saja.
1: Ya, yang juga sekarang ni menjaga mak ataupun ayah yang sakit kan, dengan ujian yang datang bertubi-tubi. Apa agaknya kata-kata semangat yang Abang boleh kongsi?
2: Termasuk juga mungkin anak-anak yang sedang dilanda ataupun diri sendiri yang sedang yalah diduga dengan penyakit macam-macam.
3: Kita ni manusia, kita tak sponda tau. Kita tak sponda. Kita akan tetap akan melakukan kesilapan. Jadi kita buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik kan. Walaupun ada sikit-sikit kelemahan tu, kita betulkan balik kan. Sebab apa yang kita rancang, apa yang kita buat ni, semua kita tolong Allah. Kan. Cuma macam bagi Abang, satu je lah, apa benda yang kita hadap hari-hari tu, kita satu je, kita anggap satu ujian. Satu ujian daripada Allah. Allah bukan uji mak kita, bukan uji orang sakit, tapi uji kita.
1: Orang yang menjaga orang sakit.
2: Macam mana nak betul-betul kuatkan hati kita, bang? Yakin yang ni semua kuasa tu, bang?
3: Sebenarnya Abang Wan pun lemah juga. Tapi terus bersangka baik lah.
2: Bersangka baik.
3: Apa juga Tuhan bagi ujian, sabar dan reda. Tapi satu je lah, bersangka baik lah. Bagi Abang Wan kalau ada masalah rumah tangga ke, masalah mak ke, anak ke, sakit, Terima dengan hati yang terbuka. Sabarlah, sebab ujian ni membuatkan kita lagi hebat. Membuatkan kita terus perbaiki kelemahan kita ataupun betul balik mana yang kurang kan. Sebab benda ni kita tak jangka, orang kata tak jangka. Tapi itulah, semua ni kebesaran Allah Subhanahu Taala. Sabar, redha dan bersangka baik. Itulah. Bagi bawang lah kan. Cuma kalau macam situasi orang lain, mungkin ujang tak sama sebenarnya.
1: Tak sama.
3: Ujang ni Tuhan dah bagi dah masing-masing. Kan? Ada yang sikit, ada yang banyak kan. Kita terima je lah. Kodoh-kodoh. Waktu je lah.
2: Saya petik satu ayat dekat posting Abang Wan sendiri kat akaun dia. Jadilah seperti Rambo, satu visi, matlamat, tanggungjawab dan amanat yang berat dipikul, lebih lagi ujian yang paling hebat. Semoga aku sentiasa kuat untuk diri sendiri.
1: Mungkin juga kita bagi peluang dekat Abang Wan kita, ucapan terima kasih kepada isteri tercinta yang selama ni sentiasa bersama dengan Abang Wan, tak kira walau apa pun ujian yang datang. Orang kata penguat lah kan, sebab lelaki ni dia payah nak meluah ni kan, tapi dengan isteri dia kan, itu orang kata kekuatan lah untuk dia. Silakan.
3: Sebenarnya bulan 10 ni anniversary.
2: Yang ke berapa?
3: 12 tahun. 12 tahun melayari bahtera, walaupun berbagai liku-liku dalam kehidupan, asang garang, tetap kuat. Tetap kuat kerana adanya seorang isteri di belakang. Ha. Yang selalu support, yang memberi motivasi. Kita ni sebenarnya, yelah yang dah kahwin lah kan. Isteri yang belakang yang selalu, kalau kita tak air sedih, gosok-gosok belakang kan. Jadi, jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Mah Muzah nama dia, isteri bawang yang selalu banyak bersabar dengan jaga mak abawang, yang sanggup bertahan walaupun dia pun kadang-kadang burn juga.
2: Kan? Mesti ada rungut lah.
3: Mesti.
2: Biasalah tu manusia.
3: Kadang-kadang kalau kita tengok, Saya respect isteri abang ni, sebab dia tak pernah sekali pun kata tak nak jaga amok, kita duduk lain. Tak ada. Dia cuma bagi harapan supaya benda sama macam abang sekarang. Sabar lah. Sebab inilah peluang, peluang pintu syurga yang ada depan mata. Tak kisahlah siapa-siapa pun yang ada yang masalah benda yang sama, jaga mak sakit. Inilah peluang, orang kata. Peluang. Bila kalau mak dah pejam mata, peluang tu susah tak?
2: Tak ada dah.
3: Susah tak dapat. Kan? Betul. Kerana doa yang paling mustajab adalah doa pada ibu. Kan? Yang tak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Taala. Kan? Ada peluang, tak kisah mak sakit ke tak sakit, jaga. Jagalah. Sebab macam apa cakap dia, peluang sekali.
2: Betul.
3: Sekali seumur hidup.
2: Peluang sekali, pesan kebaik mah.
3: Ha. Mana yang ibu-ibu yang dah tak ada ibu tu, Al-Fatihah lah kan. Ha. Yang mana dah pergi tu, tapi yang hidup kena teruskan seperti biasa. Kerana perjalanan kita ni masih panjang. Masih banyak lagi benda-benda yang Tuhan nak bagi, kita tak tahu.
1: Hikmah
3: di sebalik apa yang berlaku.
1: Kita tak tahu. Dan akhir sekali, impian dan harapan.
2: Betul.
1: Abang Wan sebagai seorang ayah kepada tiga orang anak.
2: Perjalanan dah dilalui dengan liku-liku kan? Ni bang. Agak-agak macam mana dekat dia orang ni?
1: Kita yakin Run, kita sebagai mak ayah ni sebenarnya sentiasa nak yang terbaik.
2: Betul. Ada hasrat yang besar kan.
1: Tak kira walau apa pun aspek, kita nak yang terbaik kan. Jadi kita nak tahulah harapan abang sendiri untuk tiga cahaya mata yang juga orang kata sumber kekuatan lah. Sebabnya mak ayah ni kadang-kadang tengah serabut kan, bila kita tengok anak tu sejuk rasa hati
3: tu
1: kan.
3: Sebagai waktu ketua keluarga lah, seorang ayah dan seorang anak yang menjaga mak, kalau yelah, buat yang terbaik lah kan, untuk anak. Pasal bak susah tu, rezeki tu, Allah dah susun untuk kita.
1: Betul.
3: Kan?
1: Betul.
3: Kita buat yang terbaik lah untuk anak. Sebab anak ni nak besar ni bukan senang. Kan?
1: Betul. Lagi pula cabaran zaman
3: sebab
1: sekarang.
3: Sebab tu abang orang tak, dia tak memilih kerja.
2: Okay.
3: Kan? Janji nak anak sihat. Kan? Anak sihat, belajar dengan baik, raja tinggi-tinggi macam yalah, macam nilah kan. Masuk EU ke kan, adik-adik kita ni masuk EU ke apa kan. Okay. Bila dah masuk EU ni orang kata dapat kerja yang elok. Tak kisah Allah. Kerja apa pun, kerja yang halal.
1: InsyaAllah.
3: Lepas tu ada peluang pula anak jaga kita pula nanti.
1: Bapa bila
3: kita
1: dah tua. Keluarga kan?
3: Ha. Tapi itulah kalau bagi abang lah kan. Bila dah jaga mak sakit ni, anak dah besar nanti kalau boleh tak nak bagi anak jaga kita.
2: Okey. Kalau boleh tak nak tengok dia sesengsara kita eh.
3: Ah, tak nak anak. Mana kalau buat anak ni kita pergi dulu tak apa. Sanggup berkorban apa saja orang kata.
2: Okey, baik. Panas kita hari ni dengan cerita-cerita yang dibawakan. Terima kasih Bawan ucapkan.
3: Sama.
2: Tak semua orang sanggup sebenarnya berkongsi benda yang dialami sendiri, dirasai sendiri. Dalam perjalanan hidup masing-masing. Yalah, semuanya mungkin ada privacy yang nak dirahsiakan.
3: Ya, yeah,
2: betul. Kita ucap terima kasih Abu Wan dengan sudi sampai 3 jam nak sampai ke sini hari ni. Kirim salam kita kepada orang rumah, anak-anak dan mak Syawal tersayang kat sana. Semoga selamat sampai ke Terengganu balik. Dan untuk semua yang bersama dengan kita hari ni, kita ucapkan terima kasih juga kerana berikan tumpuan dan perhatian sepanjang 1 jam. Kita minta maaf. Sebenarnya macam-macam lagi kita boleh borak dengan Abang Wan. Tapi untuk menghormati dan juga memberi laluan kepada Azan Asas ketika nanti pukul 4:10 minit petang, bagi kuasa Kuantan Pekan dan Mak Azam Shah, kita terpaksa tangguhkan pertemuan kita hari ini.
1: Ya, betul. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM. Satu
2: pilihan. Terima kasih Abang.
3: Sama. Terima kasih jugalah atas jemput tang ni.
1: Sama-sama.
3: Sedikit sebanyak orang kata dapat berkongsi supaya memberi semangat kepada yang di luar sana dalam masa yang sama menjaga mak sakit.
2: Okey. Terima kasih banyak-banyak.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara kaedah untuk kita nak meningkatkan keimanan kita, nak memantapkan keimanan kita, adalah dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui, maka orang itu tidak akan buat satu perkara yang di luar batasan. Dia tidak akan melakukan maksiat, kan? Dia tahu bahawa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah, amalkan asmaul husna, kita hafal asmaul husna dan kita terapkan pada diri kita bahawa Allah maha segala-galanya.
1: Cantiknya iman,

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
2: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Satu Belanjawan, Jutaan Harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
1: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
2: Jumaat 9 Oktober 2026, 3:30 petang.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 4:46 minit petang, kembali bersama dengan Zon Apa Khabar Weh. Ha, okey, untuk edisi hari ini, hari Rabu. Ha, okey, Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih banyak di atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Okey, insyaAllah kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM. Dan ada hari ini dalam sejarah, sekembalinya nanti kita ada hiburan santai petang. Okey? InsyaAllah Ana dan Haran akan teman-teman bersama dengan anda hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Jadi jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang ketiga dengan lagu daripada kumpulan Fabians, Demi Cinta Ini.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Dan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk bantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung rasa. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayuh, bangkit!
6: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Yanto sendiri.
1: Samira, Samira, kekasihku, pujaan hati.
2: Yuk bergoyang dalam
0: Dangdut Satu Jam.
2: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
0: pukul 5:15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Faham ya, Fem?

0: 5.18 minit petang.
1: Ya, betul. Bersama dengan anda semua untuk petang hari ini, kita sambil-sambil nemen pulang ke Ganggang.
0: Mm-mm.
1: Balik ke rumah.
0: Balik ke rumah. Bukan sirik.
1: Biasalah 9 jam di office. Ini waktunya bersama dengan family ya. Kalau ada apa-apa tarikh-tarikh special, buatlah surprise sikit.
0: Wow.
1: Beli apa balik je.
0: Apa balik?
1: Kukuk.
0: Apa yang special?
1: Hey.
0: Sekarang macam-macam. Ada apa balik pulut hitam. Special.
1: Special ni tak semestinya menggunakan wang yang banyak. Okay. Kadang-kadang momen
0: ruang ataupun mungkin cik abang masak.
1: Ini balik makan.
0: Itu orang rumah masak.
1: Bungkus.
0: Adalah. Okey. Kita dah pun berada di jam yang terakhir. Dan untuk minggu ni kita ada dandut
1: satu jam.
0: Asyik. Okay. Jadi jomlah kita layan lagu dandut-dandut. Lagu dandut.
1: Lagu apa nama dia?
0: Terbaik.
1: Okey.
0: Yang akan memenuhi playlist petang ni. Okey. Jomlah kita layan dulu lagu daripada Rau-rau bau dia.
1: Ui. Tahu tak? Rau-rau.
0: Jadi kita dengarkan lagu Ya Ya dalam dandut
1: satu jam.

0: Kadang-kadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Pahang FM, Pahang FM, satu pilihan.
3: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami.

sari berita utama. Polis tahan 12 ahli sindiket tipu pelaburan di Kuantan. Cemburu jadi motif pelajar wanita dicekik. Berita sepenuhnya. Polis menahan 12 warga asing dipercayai terbabit dalam sindiket pusat panggilan penipuan pelaburan dalam talian yang menyasarkan mangsa di China dan Eropah dalam serbuan di Kuantan semalam. Penahanan itu mempunyai kaitan dengan serbuan Jabatan Imigresen di sebuah pusat peranginan di Sungai Lembing, Kuantan kemarin. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, 10 lelaki warga China, seorang lelaki warga India dan seorang wanita warga Myanmar itu berusia antara 21 hingga 35 tahun. Sindiket berkenaan dipercayai beroperasi sebagai khidmat pelanggan menggunakan satu aplikasi pelaburan dalam talian untuk memperdayakan mangsa menyertai pelaburan yang tidak wujud dengan menjanjikan pulangan lumayan. Sementara itu, Jabatan Imigresen akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bagi menyiasat operasi sindiket di Sungai Lembing. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syaban berkata, tumpuan akan diberikan bagi mengenal pasti jenis penipuan dan menyiasat operasi sindiket itu secara lebih menyeluruh. Kemarin pihaknya membongkar kegiatan sindiket penipuan dalam talian antarabangsa yang menjadikan sebuah pusat peranginan di Sungai Lembing yang ditutup sejak tahun lalu sebagai pusat panggilan. Seramai 98 individu ditahan, membabitkan 95 warga asing dan 3 warga tempatan termasuk pemilik pusat peranginan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya. Cemburu kerana teman wanita berjumpa lelaki lain dikenal pasti sebagai motif seorang lelaki berusia 19 tahun disyaki menjerut leher kekasihnya sehingga maut di sebuah bilik sewa di Jalan Air Putih 2, Kuantan semalam. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, hasil bedah siasat di Hospital Tengku Ampuan Afzan semalam mengesahkan mangsa meninggal dunia akibat jerutan pada leher. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada perasaan cemburu suspek terhadap mangsa yang juga berusia 19 tahun. Suspek kini direman sehingga 12 Oktober ini bagi membantu siasatan lanjut berhubung kejadian berkenaan. Akhir sekali, 4 kawasan di Pahang merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU tidak sihat setakat

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanan jahil.

0: 55 minit petang.
1: Betul, kembali bersama dengan kamu orang berdua di petang hari ini untuk Zed Apa Khabar Weh hari Rabu 7 Oktober 2026.
0: Bersama dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Ya, kita punya kerja ataupun siaran untuk Zed Apa Khabar Weh sampai di sini
0: dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah di atas kesetiaan anda 4 jam bersama dengan kamu orang. Dan insyaAllah kejap lagi bersambung terus dengan rakan setugas WA Lila WA. Dah berbelit lidah dah. Tahu nak balik tahu. Sabar. Okay. InsyaAllah Wawa akan bersama dengan anda 3 jam di Zon Nurani 6 hingga 9 malam nanti.
1: Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Pahang FM sehingga tengah malam nanti. Ada 2 zon lagi akan menyusun Nurani dan juga Inspirasi. Kita jumpa esok.
0: Yeah.
1: Bersama 2 hingga 6 petang pastinya di Zon
0: Apa Khabar Weh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Ya, buat pendengar Radio Malaysia Pang FM 1 pilihan dah 6.9 minit petang dah sekarang ini dengan Wawa ya bersama dengan anda untuk Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Nanti 3 jam yang berikutnya menyambung tugas ataupun mengambil tugas daripada Ana dan Harun tadi yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar We. Untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober ya 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, untuk anda yang sedang memandu, hati-hati selalu, jangan laju-laju, moga tiba ke destinasi yang anda tuju. Okey? Dengan orang kata selamat. Dan ya, mungkin yang mendengarkan kami, tak kira di mana juga anda berada, apa juga orang kata keadaan anda, situasi anda, apa juga yang sedang anda lakukan sambil melayan Pahang FM, jadikan Pahang FM teman anda pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak pilih Pahang FM. Oh, satu pilihan, orang kata satu-satunya pilihan anda. Ya, mantap gitu. Jadi untuk anda hari ini, kita ada salam rohani nanti 6.30 dan azan maghrib tadi. Kita dah azan maghrib awal ya untuk yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah, 6.59 minit petang. Okey, dan kemudian masuki jam yang kedua, teruskan lagi dengan bacaan Al-Quran dan tazkirah kita. Diteruskan lagi dengan tepat jam 8 kita ada khabar ringkas ini yang disediakan oleh unit BTA semasa. Diteruskan lagi masuki jam yang terakhir, kita ada Marathon Hits, ini muzik tanpa henti untuk anda ya, jam terakhir. Dan di jam yang terakhir 8 minit malam, azan isyak yang berada di Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Sebelum kita ke Wisma Berita RTM tepat jam 9 malam untuk utama 9 malam, dan sampai di situ sajalah saya bersama dengan anda. Selepas itu anda akan ditemani dengan rakan yang lain pula di Zon Inspirasi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM 1 pilihan. Ini dulu Dayang Ku Intan untuk anda.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Yes, Mak Elzani dengan Bidadari 6.28 minit petang. Okey, sebelum kita ke salam rohani ya, sekejap lagi. Satu saya nak kongsi dengan anda ini Temasya Orang Pahang 2026 ya, di mana 11 daerah jadi satu temasya untuk semua. Di mana pada 9 hingga 11 Oktober ini di Dataran Bentong, Temasya Orang Pahang 2026, di mana 3 hari ini penuh ya dengan acara seni budaya dan juga cita rasa Pahang, perkampungan budaya 11 daerah. Ada juga persembahan kesenian, cungkilan bakat, permainan tradisional pun ada. Okey, gastronomi, tradisi serta kemeriahan festival makanan. Ha, anda sekadar bukan datang nak lihat je, ada juga bengkel craft, ada juga demonstrasi masak dan juga boleh cuba sendiri aktiviti interaktif macam memanah, okay, menyumpit, gasing dan juga wow punggung. Ada juga senam seni yang suka bersenam, fun run dan juga fun walk. Okay, ini sebab sempena dengan Hari Sukan Negara lah kan. Dan juga selain itu ada perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda. Selain ada juga jualan Agro Madani dan juga jualan Rahmah. Jadi selain itu ada penampilan istimewa Datuk Ramli Sarip, Roslan Makdun, Zamir Haris serta ramai lagi artis. Okey, yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. Sekali lagi, 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong. Jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut, anda boleh layari sendiri laman Sesawang dan media sosial rasmi JKKN. Okey, www.jkkn.gov.my. Kita masuk dalam segmen Salam Rohani.
1: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okey, tadi nasihat dengan damai yang hilang 6.43 minit petang. Jadi untuk anda, malam ini jangan lupa ya, merupakan malam kedua Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali yang ke-66, di mana pada malam ini akan melibatkan 8 orang peserta, 5 kori, 3 koriah yang akan mempersembahkan bacaan mereka pada malam ini. Jadi untuk anda, anda boleh menonton secara langsung di TV1 pada malam ini 8.45 malam. Jika anda berada berdekatan, boleh je saja datang ke Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur, World Trade Center, dan boleh hayati sendiri keindahan bacaan Al-Quran dalam suasana yang penuh penghayatan. Okey, jadi untuk anda boleh juga saksikan secara langsung di TV1 ataupun dengar saja Nasional FM. Okeylah, sejak lagi 6.59 minit petang akan berkumandang azan maghrib pagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dulu Faizah Tahir dan juga Mirwana, Biar Satu Dunia Tahu.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, antara kaedah untuk kita nak meningkatkan keimanan kita, nak memantapkan keimanan kita adalah dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui, maka orang itu tidak akan buat satu perkara yang di luar batasan. Dia tidak akan melakukan maksiat kerana dia tahu bahawa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, amalkan asmaul husna, kita hafal asmaul husna dan kita terapkan pada diri kita bahawa Allah maha segala-galanya.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin dari Surah Maryam bermula ayat 59 hingga ayat 98.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون

أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا

أضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى

0: ندا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau telah membaca surah Maryam bermula ayat 59 hingga ayat 98.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran bukan kalam Muhammad. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marras sahaba. Sun'allahi alladhi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima taf'alun. Maksudnya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awal. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah An-Naml ayat 88. Ulama menyebut tentang ayat ini nak sebut tentang Allah beritahu kepada Nabi Muhammad bahawa kamu pasti, dalam tafsir jalan lain, kamu pasti bahawa gunung-gunung itu diam, tidak bergerak. Yalah, kita tengok sekarang gunung tu nampak tidak bergerak, diam. Padahal sebenarnya tidak demikian. Gunung-gunung itu bergerak cepat seperti awan. Itulah sebahagian daripada ciptaan Allah, pencipta segala sesuatu dengan sempurna. Allah mengetahui secara terperinci apa yang diperbuat oleh manusia berupa ketaatan dan kemaksiatan. Dan Allah akan memberikan balasan pada amal perbuatan. Nak beritahu bahawa dalam tafsir ini menyebut bahawa kalau gunung yang bergerak kecil itu Allah nampak, apatah lagilah perbuatan kita ni yang tiap-tiap hari yang ada depan mata, lagilah nampaknya. Gunung yang besar, dia bergerak kecil je, Allah beritahu kat kita, nampak, apatah lagi amalan kita ni yang besar di sisi Allah. Apa fokus kita pada hari ni? Ialah gunung itu bergerak. Masya Allah, pada zaman Nabi tu, bila Nabi Muhammad membaca sahaja ayat ini, Nabi Muhammad beritahu, kamu sangka gunung itu diam tetapi sebenarnya dia berjalan seperti awan. Para sahabat hanya mendengar tanpa ada banyak tanya. Malahan akidahnya makin bertambah-tambah. Tak pernah tahu pun tentang fakta bahawa gunung ini bergerak. Maksudnya sekadar menengok saja Jabal Uhud ke, Jabal Sur ke, kekal jamidatan, nampak kekal, tidak bergerak-gerak. Tetapi Allah beritahu bahawa gunung itu bergerak sebenarnya. Jadi fakta Al-Quran ini sangat hebat. Bila Al-Quran itu sebut, di zaman para sahabat tak dapat nak membuktikan adakah kata-kata yang di kata-kata Allah ini dapat dibuktikan secara logiknya di mata mereka. Tetapi zaman kini telah dibuktikan. Pada awal abad ke-20, Alfred Wegener ni telah menemukan bahawa bumi kita ini, kerak bumi kita ini akan bergeser dan akan bergerak sentiasa. Jadi menurut kajiannya, gunung ini akan bergerak sekitar 1 hingga 5 cm per tahun. Masya Allah, rupanya kita nampak gunung tu nampak macam kekal, senyap. Macam rumah kita tu senyap. Tapi sebenarnya dia bergerak 1 hingga 5 cm setiap tahun. Kita tak nampak gunung tu bergerak. Kalau kita nampak gunung tu bergerak, mula lagi kan? Tapi kita tak nampak gunung tu bergerak. Jadi, Masya Allahnya, Nabi Muhammad ini bukan pencipta Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan kalam Muhammad. Jelas Al-Quran itu memberitahu kepada kita dan membuktikan bahawa kalam itu benar-benar datangnya daripada Maha yang bijaksana. Masya Allah, semoga kita bertambah imannya lebih daripada para sahabat yang

0: Pahang FM Mutiara Kata. Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, dari Mesa Pahang FM, satu pilihan. Dah 7.35 minit malam dah sekarang ini. Saya nak kongsi dengan anda ini mengenai status kualiti udara negeri Pahang untuk setakat hingga 7 malam inilah ya, di mana di Rompin IPU yang dicatatkan ialah 167, manakala di Temeloh 160, Indra Mahkota 160, Balut Baru 156, di mana masing-masing mencatatkan tidak sihat. Manakala di Jerantut, indeks pencemaran udara ialah 92, kategori sederhana. Jadi untuk anda, mungkin dari semasa ke semasa akan ada rakan penyampai saya akan berkongsi dengan anda mengenai status kualiti udara negeri Pahang. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya untuk anda. Ini dulu untuk anda, kumpulan Peter Pan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
4: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

Yeah, Alisa Tak dengan I Want You To Love Me. 7.49 minit malam. Nanti tepat jam 8 kita ada khabar ringkas. Dan jam berikutnya nanti 8.8 minit malam akan berkumandang pula Azan Isyak untuk anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dulu Demi Lovato dengan Anyone.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Menjaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Satinya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, antara kaedah untuk kita nak meningkatkan keimanan kita, nak memantapkan keimanan kita adalah dengan mengenali Allah SWT. Bila seseorang memahami sifat Allah SWT yang maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui, maka orang itu tidak akan buat satu perkara yang di luar batasan. Dia tidak akan melakukan maksiat, kan dia tahu bahawa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, amalkan asma'ul husna, kita hafal asmaul husna dan kita terapkan pada diri kita bahawa Allah maha segala-galanya.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.

umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas

Ya, Ajay dan Nurul dengan lagu Rindu. 8.45 minit malam. Okeylah, kita dah mengambil di pukul 9. Okey, nanti pukul 9, macam saya beritahu lah, kita ada utama 9 malam ya, dari Wisma Berita.

12 tengah malam nanti. Dan jam pertama bersama dengan Riff macam biasa akan kita ada 3 stesen, Fang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM. Dan juga untuk anda, jumpa saya bila pula ya? Okeylah, minggu depan lah pula, di hari Senin. Okey, Zon Norani juga 6 petang hingga 9 malam. Okey, terima kasih jugalah buat rakan MCR sebelum satu lupa ya, Puan Zainal dan juga Puan Khairul Balia. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Q Face dengan Izinkanlah.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar untuk pertemuan kita pada malam ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan seperti biasa, pertemuan di hari Rabu, gabungan tiga stesen radio RTM di Pantai Timur akan bersatu menerusi cerita Pantai Timur. Dan untuk hari ini, dari negeri Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mat Daud. Dan pastinya kita akan terus menyapa rakan-rakan sahabat kita yang berada di Terengganu dan juga Pahang untuk sama-sama berkongsi perkataan dan juga dialek untuk malam ini. Jadi saya terus bertanya dengan rakan saya di Terengganu, siapa di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah, sihat malam ni.
1: Alhamdulillah. Sama agaknya. Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Sihat seadanya.
1: Terengganu FM malam ni ya.
0: Okey, baik. Kalau di Terengganu, cuaca ini macam mana Dija?
1: Kalau di Terengganu ada hujan juga tadi. Malam ni nampak mendung je lah.
0: Mendung.
1: Gitulah
0: tapi
1: keadaannya.
0: Tak berhenti hujan juga ya?
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Dua kuntum bunga. Kalau di Pahang.
0: Siapa agaknya di Pahang? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia sang kumbang telah pun muncul.
1: Apa khabar?
0: Tapi pastinya kumbang ini sudah berbunyi.
1: Apa khabar, Riz?
2: Baik, alhamdulillah. Kak Su, Rena okey ya? Sihat sana?
0: Sehat, alhamdulillah. Okey, malam ini, kalau di Terengganu, di jam maklum tadi macam nak hujan. Tapi tak hujan.
1: Ada hujan petang tadi.
0: Kalau di Pahangnya macam mana di Kuantan khususnya?
2: Di Kuantan hari ini agak suram ya.
0: Kenapa tu?
2: Kenapa? Kerana IPU, Indeks Pencemaran Udara, mencecah 160. Jadi berada pada tahap tidak sihat lah ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, yang tu tidak digalakkan untuk main bola lah eh.
2: Ya, tak main. Tak main bola kalau, dekat luar. Kalau yang kat dalam, main je.
0: Main je, badminton semua boleh main je lah.
1: Dalam tertutup je lah ya.
0: Dalam tertutup. Okey, baik. Malam ni seperti biasa, kalau rakan-rakan sahabat yang bersama dengan kita, dia tahu dah. Muka dimahnya masing-masing, kita akan dengar idea siasin.
2: Ya.
0: Kita masing-masing, kan?
2: Betul.
0: Kita mulakan dengan si kumbang lah dulu, DJ eh.
1: Boleh, silakan.
2: Okey, jom kita dengar ID session Pahang FM, satu pilihan.

0: InsyaAllah Kelantan FM ada semua menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar. Kalau yang mana nak telefon, seperti biasa nombornya tidak berubah, 09743-3858-09748-8630, ataupun juga melalui WhatsApp di talian 014-974-0154. Okey, dah tahu semua nombor telefon, dah tahu dah juga dengar dah assessing. Dan perkataan kita malam ini,
1: okay.
2: Ya, kita mulakan dengan garif. Tuan rumah dululah. Ha. Sebabnya perkataan hari ini daripada tuan rumah.
0: Bro Sari, dialek Kelantan malam ni. Cik Wo.
2: Cik Wo deh.
0: Ha, Cik Wo.
2: Cik Wo tu panggilan untuk apa tu,
0: Kak Su? Datuk.
2: Datuk eh?
0: Ha, Datuk. Untuk Datuk. Cik Wo.
2: Cik Wo. Ha,
0: okay. Tapi mungkinlah lain-lain keluarga, lain panggilannya. Ha. Lain daerah, lain panggilannya.
1: Jadi Kak Su sebagai Gen Z ni guna tak Cik Wo ni?
0: Kak Su tak sempat guna Cik Wo.
1: Oh, tak sempat.
0: Ha. Sebab mungkinlah Kak Su ni suka panggil nama. Kami Mak Saleh sikit.
1: Oh, sebut
2: modern
1: nama
2: lah,
1: dulu.
2: Modern eh.
0: Modern. Ha, kita panggil nama Ayah Weh.
2: Ayah Weh.
0: Ha, tu itu adalah datuk saya. Saya panggil nama dia, nama dia Awang. Jadi kita panggil Ayah Weh aja.
1: Oh. Ha,
0: macam tu.
2: Jadi macam-macam panggilan lah eh.
0: Betul. Ha. Kita ikut nama. Kalau mak saya panggil nama dia juga nak je. Saya tak panggil mak ke apa. Kita buat salih sikit.
2: Tapi Cik Wo tu bukan maksudnya Cik Wo tu panggilan untuk orang Kelantan memanggil nama untuk datuk ke?
0: Betul.
2: Kebanyakan lah.
0: Kebanyakannya sebegitu.
1: Memang ada Cik yang Wo yang mempraktikkannya lagi ke sekarang ni?
2: Kalau dekat Terengganu pula, biasa kalau datuk kita ni panggil Toki. Di Terengganu lah. Panggilan untuk datuk biasa Toki. Kalau saya sendiri pun panggil Toki jugalah.
0: Untuk datuk.
2: Untuk datuk panggil Toki.
0: Baik. Kalau Rif.
1: Kalau di macam mana Pahang faham? Kalau yang paling popularnya panggilannya Aki. Aki. Panggil atau Aki.
0: Aki. Ingat
2: berbeza-beza ya. Walaupun kita satu orang kata pantai timur ni, tapi panggilannya berbeza-beza. Dan ke arah orang kata zaman moden ni lagilah banyak panggilan-panggilannya. Betul tak?
1: Grandpa.
0: Tok Bah.
1: Tok Bah.
2: Tok Abah. Tok Pa. Macam-macam lah.
0: Okey, baik. Malam ni kita pun nak tahu juga pendengar-pendengar kita masih lagi guna dok perkataan Cik Wo ni.
2: Cik Wo.
0: Ataupun juga apa panggilan mereka. Tapi sebelum demo dok fikir-fikir tu, kita dengar lagu lah dulu tak?
1: Ya. Jom
0: kita bagi Pahang
1: lagu
0: lah dulu.
1: Pahang lagi. Okey, boleh.
0: Saya malam ni bermurah hati dengan Kumbang.
2: Yelah, sebab kita dua di seorang ke.
1: Okey, boleh. Jom kita dengar lagu yang dipersembahkan oleh Roslan Madun. Aku yang bertajuk Berakit. Jom sama-sama kita dengar.

0: Okey, itu dia. Persembahan Ros Ramadan dengan lagu yang bertajuk Berakik. Ya?
1: Berakik.
0: Dulu-dulu dia berakik je.
1: Ha. Betul.
0: Dan kalau dengar tadi kan, dia punya antara lirik lagu dia, berakik-akik sampai ke Kuala Pahang. Kenapa dia nak bawa sampai ke Kuala Pahang?
1: Kenapa tu, Ri?
0: Sebab Kuala Pahang ni adalah penghujung kepada Sungai Pahang. Yang mana kalau ikutkannya lah, kabarnya dia bermula dari Tembeling. Dia gabungan sungai-sungai kecil jadi sungai besar, Sungai Pahang tu. Yang mana berjaraknya ataupun panjangnya 459 kilometer. Dan dia akhirnya dekat Kuala Pahang itu sebelum masuk ke laut, ya.
2: Panjang kisahnya, ya.
0: Panjang.
1: Belajar sejarah malam ni. Tapi sejarah ni harus kita kenang.
0: Betul.
1: Kalau kita tak kenang, kita tak tahu cerita sebenarnya.
0: Ya, itu ceritanya.
1: Okey, malam ni kita nak kenang juga cerita-cerita lama. Mungkin ini panggilan orang dulu-dulu.
0: Betul.
1: Ataupun masih lagi yang guna perkataan Cik Wo. Panggilan untuk Datuk.
0: Ya.
1: Dan kalau mungkin anda pendengar ataupun mereka yang nak telefon di mana-mana, Kelantan, Terengganu, Pahang, sila.
0: Pahang ni, betul-betul kalu gayanya ni.
2: Terengganu pun sama.
0: Hello, dah angkat dah.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar, Ri?
0: Baik, alhamdulillah, sihat. Mauju okey ya, sana.
3: Okey, su apa khabar?
1: Baik, Mauju.
3: Apa tu, Terengganu, siapa nama tadi?
2: Dija.
0: Dija. Ya, orang ni nyebut namanya sendiri, ya.
3: Lupa dah, you know. Tadi dia aku dah menanya dah.
2: Sekali muncul.
0: Ya.
1: Okey, baik.
0: Maju panggil atuk apa?
3: Kalau di Blok Kelancar ni panggil atuk.
0: Atuk.
3: Kalau Blok Meluh ni panggil Aki.
0: Aki.
3: Lepas tu ada juga panggil Tok Ki. Kalau Blok Senor ke mana ni, dia panggil Tok Ki.
0: Macam Terengganu tadi lah dia.
3: Di Pahang ni banyak. Dia lain tempat, lain ni panggilannya.
0: Panggil Wan pernah
1: kalau
0: Wan?
1: Kalau Mokju?
3: Kalau panggil Wan tu, ada panggil Nenek.
0: Ada yang panggil Datuk.
3: Kebanyakannya kalau di tempat Mokju ni panggil Wan lah. Kalau ni perempuan.
0: You.
1: Perempuan.
0: Tapi sebenarnya ada tempat
3: Wan
0: juga.
3: Wan atau Aki.
0: Ada tempat juga yang panggil Atuk yang laki tu Wan juga. Ada. Ada
3: itu
0: tempat.
3: Kalau di Kedah. Di Kedah dia
2: Tok Wan
3: ni dia panggil Tok.
0: Perempuan panggil Tok.
3: Sebabnya ada ni apa ni cucu ni. Dia habis Mok Ju ni ada orang Kedah. Tu dia balik sana dia terbalik.
0: Yo. Wan tu untuk lelaki.
3: Tok perempuan. Wan lelaki. Di sini Wan ni Wan perempuan. Tok lelaki.
0: Ya.
1: Pening cucu.
3: Dia kadang-kadang tu keliru dia. Dulu kan dia keliru. Dia bertukar. Tapi dah besar ni dia faham dah.
0: Yo, tapi yang paling popular kalau di Pahang ni Aki lah panggilannya, ya.
3: Kebanyakan Aki tu lah.
1: Aki lah, ya. Memang bau je tahu.
3: Aki senang. Aki, Tok Ki. Tapi kalau belok ke sini tempat ni di Lancar ni, Ri. Kebanyakan dia orang panggil
0: Atuk.
3: Belok sini Atuk.
0: Atau. Baik.
2: Okey, baik.
0: Terima kasih, Mauju.
3: Okey, sama-sama. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi Cik Su nak bagi tahu, patutlah nama Aki DJ kita dulu tu Atuk lah, eh.
0: Yo. Sebab itulah
1: dia DJ Pahang dulu kan.
0: Betul. Aki. Dan memang bila Aki ni dia berkeudara, dia membawa perwatakan sebagai seorang Aki atuk. Aki. Walaupun sebenarnya dia dah guna ni sejak dia muda lagi.
1: Betul.
2: Dan macam mana pula kan dengan penyanyi kita Tok Ki tu? Ni tanya Tok Ki dah.
1: Okay,
2: adakah panggilan Datuk untuknya?
1: Okay, Dija ada pemanggil.
2: Ada Terengganu. Kita terima pemanggil.
1: Silakan.
2: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Dija.
2: Ya, Ayu ke ni?
3: Ya, saya.
2: Hanya Kuala Ibai.
1: Pemanggil wajib ni.
3: Deja, Kak Su dan Liz.
2: Alhamdulillah. Hai. Sihat seadanya.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu, ayu.
3: Ya, main tak okey malam ni deh.
1: Ya. Cik Wo, Cik Wo.
2: Cik Wo.
3: Belum halik Gino. Kita dah panggil Cik Wo. Okay. Dia kalau terganu ni, dia lain sikit. Dia tak okey. Kalau model sikit, Tok Aboh, Tok Pa, Tok Bak.
1: Yeah.
3: Bak tu panggilan ayah juga untuk orang Terengganu. Tu belum giri kelah kepada Tokki sedara tu. Kadang-kadang Tokki sedara, kadang-kadang Tokki lo, Tok de, Tok ngo,
1: Tokki. Betul-betul. Tapi kalau Datuk betul, Tokki lah.
2: Tokki lah.
3: Dia lah Tokki lah. Ayah Ki ada juga orang panggil. Tapi ada juga macam cucu-cucu ni, dia kadang-kadang tak ada orang lagi panggil Tokki. Dia duduk lekat, kadang-kadang dia panggil nama ayah pun ada. Ayah dia panggil ayah. Abah pun ada kadang-kadang tu. Tapi abah kurang sikit ayah lah. Tapi kalau belum macam getuk nenek perempuan kan, macam kita belah-belah kemaman, belah paka. Banyakkan kalau perempuan ni tak wang. Belah Kuala Terengganu ni, dia kurang tak wang, dia panggil wang saja. Tok gitu macam tu. Saya kalau tok saya di kemaman tak wang lah. Sebab belah kemaman kan,
2: tok wang tu tak wang untuk lelaki ke puang?
3: Wang ni puang.
2: Puang kan? Tok wang.
3: Tok wang pun puang. Macam ke, tu belum masuk tok nyang lagi.
1: Tok nyang tu.
3: Atas lagi kan? Lagi. Kalau macam tok ki sini ni memang tok ki lah. Kadang-kadang tu setengah tu dia panggil tok ki pok pun ada. Dia ikut panggil lang. Tapi ni di Kota Terengganu ni gini lah. Dia kadang-kadang panggil lang tok ki tu tok ki lah. Kena molek kali dengar orang panggil Tok kipok, tu aboh. Kalau anak tu panggil bak, auto dia akan jadi tok bak.
1: Betul.
2: Ya. Tapi hok paling popularnya kalau kat tengah ni memang tok ki lah, ada Ayu.
3: Memang tok ki lah.
2: Tok ki.
3: Dia memang
2: glamour. Kalau model sikit ni tok aboh. Tok bak.
3: Kalau tok bak tu disadu sikit kan, jangan kata tok bak lilah.
0: Tok bak.
1: Sebab dia ada K tengah.
3: Dia ada K tengah sadu sikit. Tok bak. Macam ke tok sedara tu lain pula. Macam belah saya kan, macam ke tok sedara hok usu tu. Dia panggil tok su belaka. Baik puan, baik lelaki yang akan tanya, tok su mana? Tok su lelaki. Tak sepuang.
1: Pak sedara lah. Tidak pak sedara, mak sedara.
3: Ya, maknanya pakat cucu, pakat tok sedara lah tu maknanya. Tapi banyaknya tok su gitu je kita ni. Kalau orang kapu-kapu kan macam nama dia Joh. Siapa dia tu? Tok dia Joh. Kadang-kadang siapa dia tu? Tok Ngoh Ali. Tok Ngoh Mak. Gitulah ni panggilan hak tua sikit tu. Tapi kalau dalam umur sendiri, Toki lah. Di Terengganu ni memang Toki.
1: Okay.
2: Yeah. Alright. Terima kasih banyak, Ayu.
3: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Okay. Saya cuba terima panggil dari Kelantan lah pula.
0: Ya, silakan.
4: Salam, warahmatullahi.
1: Ya, Cik Dah dia.
4: Selamat malam. Selamat malam.
1: Cik Dah dia panggil gapo ketuk tu?
4: Dia panggil Tok Cik.
1: Tok Cik.
4: Ada orang panggil tu Tok Ayah pun ada. Kata-kata Tok Cik Ewa pun ada orang panggil. Tapi kita sendiri panggil Tok Cik.
2: Tok Cik. Bila mana tu?
4: Sebelah mak. Sebelah bapak.
1: Di Macang.
4: Tak kenal dah. Tak ada dah situ. Kita
1: panggil Tok Cik.
4: Tok Cik lah. Kedai kenal Tok Cik sore je. Orang lain semua tak ada.
1: Okey. Maksudnya Tok Cik tu adalah Datuk. Kalau Cik Dah panggil Tok Cik.
4: Tok Cik.
1: Kalau Datuk, kalau neneknya panggil?
4: Nenek panggil Cik Wo ke Mak Wo ada di sini.
0: Cik Wo.
2: Terbalik pula. Cik Wo tu jadi nenek.
4: Cik Wo.
2: Bukannya Datuk.
4: Bukan Datuk.
0: Okey.
4: Jatuh tu panggil Tok Cik.
1: Okey.
2: Baik.
1: Terima kasih Cik Dah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dia tukar gitu pulak deh.
1: Yalah, kalau Su. Macam Kak Su sendiri pun cucu-cucu lah, maksudnya anak-anak saudara ni, dia panggil ayah Kak Su tu dia panggil Pak Wo.
0: Gitu. Itu panggilan untuk atuk jugalah.
1: Untuk lelaki. Lelaki.
2: Tak panggil Cik Wo.
1: Ada.
2: Maksudnya jarang dah lah orang guna Cik Wo ni.
1: Mungkin lah sebab perubahan masa. Dah perubahan masa dan zaman.
2: Kemungkinan.
1: Tapi kalau mungkin dulu popular dengan Cik Wo lah.
2: Cik Wo.
1: Okey, baik. Dengar lagu lah dulu sebelum kita ke pusingan yang seterusnya. Deja, lagunya apa malam ini?
2: Boleh, silakan. Jom kita dengarkan lagu dari Terengganu.

0: Orang lelaki Wati Manglandak yang dinyanyikan oleh Faizal. Gasu dengan Riff, biasa dengar tak lagu ni?
1: Biasa juga Wati Manglandak.
2: Biasa juga. Cumanya ni versi baru.
0: Versi barulah yang dinyanyikan oleh Faizal. Dia lagu ni dia merujuk kepada ustikan rasa rindu ataupun angau yang dialami oleh kaum lelaki lah. Gitu.
1: Itulah lain.
0: Tapi digabung sikit dengan Wati Manglandak tadi.
1: Lain sikit
2: sonok juga lain sikit bunyinya. Okey, baik. Malam ni kita bercerita mengenai Cik Wah. Ni panggilan untuk datuk kalau di Kelantan.
0: Di Terengganu Tok Ki.
2: Kalau di Pahangnya Aki.
0: Jadi berbeza-beza panggilannya.
2: Berbeza-beza.
0: Nak tahu jugalah tak kawan-kawan kita duduk mungkinlah di lain-lain lagi yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kita ni, bolehlah hubungi tak.
1: Betul.
0: Kak Su ataupun Dija ni boleh je telefon kami ataupun hantarkan WhatsApp ya.
1: Boleh. Jom di Pahang ada yang nak bersama dengan kita ni.
2: Silakan.
1: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar Rik, Ida dengan Su?
1: Ya, Ida, baik.
2: Ida baik. Ida pun Ida.
1: Bolehlah. Apa ni? Abang Zul ke?
2: Bolehlah tu.
3: Abang Zul KL.
1: Abang Zul KL, Kuala Lipis. Okey.
2: Kita nyari-nyari nak cakap bahasa luar dekat sini. Kuala Lumpur.
0: Kuala Lipis rupanya.
1: Laju je KL ni tu. Ya.
3: KL lah.
1: Okey. Kalau orang KL panggil atuk apa? Abang Zul.
3: Sejak lipir panggil atuk je. Kalau perempuan Wan.
1: Wan tu perempuan. Kalau lelaki panggil atuk.
3: Atuk lah. Kalau kerau betul lah. Belum temeluh panggil aki.
1: Memang okay, atuk lah panggil dia. Atuk ke atuk je.
3: Kalau sejak lipir memang panggil atuk.
1: Atuk.
3: Atuk awak nak pergi mana? Atuk nak ikut boleh tak?
2: Siap buat ayat tu.
1: Ya.
3: Ayat tu
1: Okey. Baik. Ada yang lain-lain lagi pernah dengar macam orang panggil atuk ni yang lain daripada atuk tu. Kalau tepat-tepatnya KL tu.
3: Tak panggil lain kat sini memang panggil atuk je.
1: Memang itu je lah dengarnya. Ya.
3: Memang panggil atuk belum lebih.
1: Okey.
0: Dia tak boleh tukar yang lain. Memang atuk
3: je. Terok je lah lain.
1: Ya, betul. Okey. Baik. Terima kasih Abang Zul.
3: Selamat berkonti Ray, Ida dengan Su.
1: Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku je lah Ida pun.
2: Silalah Kak Su perbetulkan Dija, pemanggil adakah di Terengganu pula?
0: Belum ada.
2: Belum lagi. Kalau menerusi WhatsApp ni, Kak Su ada terima kiriman daripada Kak Yah Jabi. Assalamualaikum, selamat malam. Katanya Cik Wo tu panggilan kepada Tok. Kak Yah mula dia kata. Kak Yah mula panggil Tok adalah Cik Wo. Tapi Cik pulak jolo juga. Bahasa ketuk juga. Gitu dia kata. Pada zaman Kak Yah mula, Cik pun ada juga orang panggil. Cik pun ada, Cik Wo pun ada. Maksudnya sebegitu. Ada yang panggil Cik Wo, ada yang panggil Cik saja.
0: Pernah dengar orang Kelantan kan, dipanggil Cik. Ya, untuk Tok dia tak?
2: Betul.
0: Tapi Cik tu untuk Tok
2: lelaki.
0: Puan ke lelaki?
2: Laki.
0: Bukan puan.
2: Ada juga orang panggil cik untuk puan. Ada panggil cik untuk lelaki.
0: Gitu. Dia bergantung pada keluarga masing-masing juga.
2: Betul.
0: Okey, tapi nak tahu ni dekat apa tu, dekat Pahang. Dekat Pahang ada ke panggil Cik Wo?
1: Cik Wo?
0: Nak tahu lah juga ni mana pendengar pemanggil-pemanggil dari Pahang ni. Ada dok sebut Cik Wo. Kalau Terengganu pun sama juga, rasa tak dok panggil Cik Wo. Tapi kat Terengganu, Kak Su dengan Riff, ada panggilan untuk Cik Wo.
1: Cik Wo ni macam
0: panggilan untuk orang yang lebih tua pada kita. Nak panggil mak saudara kita Cik Wo pun ada juga. Birah-birah pun boleh juga Cik Wo. Sebegitu.
1: Ada ya.
2: Okey, baik. Kak Su cuba timbang panggil dulu.
1: Okey, silakan. Okay,
2: halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam barakatuh.
2: Ya. Kak Su kata.
4: Ya, saya.
2: Kak Su, malam ni menerusi cerita Pantai Timur, kita cerita pasal panggilan untuk Tok kita. Kalau dulu Kak Su panggil Tok benda apa?
4: Dulu saya panggil Tok ayah Tok Cik dengan Wo.
2: Ah, Tok Cik dengan Wo. Wo saja.
4: Ah, Wo saja. Tok Cik dengan Wo.
2: Okey. Kalau hok kalau hok laki lah ni.
4: Ha, laki dia panggil Tok Cik. Kalau perempuan dia panggil Wo.
2: Wo saja.
4: Wo saja.
2: Okey, baik.
4: Gitulah.
2: Okay, gitulah.
4: Tapi ada sekarang dia tak panggil macam tu dah.
2: Dia panggil kan untuk Kak Sui?
4: Dia panggil, kalau laki dia panggil Tok Abah. Kalau perempuan dia panggil Tok Mi ke, Tok Mak ke. Macam tu lah.
2: Mengikut
0: arus kemodenan
2: ni. Arus ke
4: moden lah ni.
2: Moden
4: lah ni.
2: Malu nak panggil wo.
4: Malu lah.
2: Satu kelah dia kata.
4: Kadang nenek dia panggil
2: Nenek dia. Okey, baik. Alright, terima kasih Kak Su.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
2: Okey, baik.
0: Dia gini nampak lebih muda sikit tak? Lebih muda sikit lah bila panggil Tok Abah.
1: Kan.
2: Kalau Kak Su pun cucu Kak Su tak panggil, panggil Neni.
0: Ha, Neni.
2: Tak siapa nampak pun nenek ke?
0: Kelah tu kan.
1: Betul. Kena dengan peredaran masa dan juga zaman ni.
0: Kalau Rif nantilah suatu hari nanti bercucu. Nak cucu panggil Rif apa?
1: Panggil grandpa.
2: Oh wow,
0: grandpa.
2: Orang putih tegu.
1: Zaman tu kan. Kita pun zaman tak tahu tu. Nanti.
2: Betul.
1: Tak tahu apa jadi nanti.
2: Ada pemanggil lagi ke?
1: Mana? Di Terengganu ke? Ke di Pahang pun ada nak bersama dengan kita ni?
2: Boleh kan?
1: Okey, jom kita bersama. Hello.
5: Waalaikumsalam.
2: Hello. Waalaikumsalam. Hello.
1: Ini orang Uludong ni.
2: Uludong ni.
5: Tajuk hari-hari kawan. Lupa kurang
1: tadi. Tajuknya kalau perkataan untuk malam ini adalah Cik Wo. Itu dialek Kelantan sebenarnya. Cik Wo. Itu panggilan untuk atuk. Panggilan untuk datuk.
5: Kampung kawan Uludong ni. Atuk pada boleh panggil. Aki boleh panggil. Kalau perempuan pula nenek.

0: Rauh je.
1: Ya, betul.
0: Doh lain, gali lain, temor lain. Banyak teror lah hari ini. Ya,
1: betul, betul, betul.
0: Bapak dia tak sama.
1: Tak sama lah kan. Adik panggil.
2: Tapi atau biasa dengarnya panggil Atuk ataupun Aki?
0: Atuk Aki pembela itu.
1: Atuk
0: pergi dekat, pergi dekat Atuk tu. Pergi dekat Aki tu. Kalau buat, dia ni pula.
1: Macam
0: itu belum luduk ni. Kalau gua baru luduk, raut lain dah cakap.
1: Betul.
0: Belum sedu lain.
1: Yo,
0: datang berawat ke sini, daerah raut.
1: Boleh.
0: Orang tu dah cakap kalau orang macam-macam.
1: Betul.
2: Macam-macam.
1: Ya. Kadang tak faham kita dia buatnya. Mana yang laju-lajunya, mana perlahan-perlahannya, ya.
0: Mana perlahan je, perlahan kalau laju kan cepat. Saya tak
1: faham.
2: Orang kena. Begitu. Kalau laju sangat angguk aja. Angguk dengan geling je lah kita.
0: Saya kerja kelompok jaga security.
1: Okey.
0: Kau bercakap sama kau punya. Pergilah. Pergi sana. Cepat-cepat sikit. Dia cakap orang kelompok. Orang kelompok tak faham.
1: Kita kena duduk kelompok. Kena cakap kelompok lah.
2: Ya.
0: Bertemu geng
1: Lodong
0: ni.
1: Kalau jumpa geng cakap dengan geng. Boleh lah. Betul-betul. Biar orang Kuala Lumpur tak faham je.
0: Tak faham. Jadi kalau orang Kuantan dia faham sikit.
1: Faham-faham.
0: Benar dia tak faham.
1: Okey. Yeah. Okey, baik. Terima kasih lah ya, Abang Santana ya. Telepon kita malam
0: sama-sama
1: ni.
0: Sama-sama lah.
1: Okey.
0: DJ minta apa nama doa ke lima tiga tu baik-baik berlaku.
1: Amin. InsyaAllah.
0: Semuanya.
2: Amin. Doa sama juga untuk Abang Santana.
0: Terima kasih. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Okey, bye.
3: Terima kasih Abang Santana ya.
1: Okey,
3: di Terengganu pun ada ni.
1: Ada.
3: Seorang.
1: Silakan.
3: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya, ni Pak Mak Besut ke?
4: Abi.
3: Abi. Silakan Abi. Kalau
2: Abi ni seorang muda sikit. Kalau Pak Mak tu seorang lama sikit.
4: Selamat malam Cik Su, Nizia, Riz. Ni kali sempat lah ni Abi boleh tembus ni.
1: Alhamdulillah.
2: Abi duduk mana
3: ni? Kita jarang-jarang bunyi macam Pak Mak lah tadi.
2: Pak Mak serok sikit.
3: Serok sikit eh.
4: Kita pun boleh buat serok-serok tu.
3: Okey Abi. Kalau Abi pula, gana ni panggil untuk
4: Abi ni kiranya orang Kelantan menanya. Asalnya di Semerok tapi besar di Terengganu dengan Kelantan, tapi war kita duduk di Jelawak.
2: War tu hak tina lah tak?
4: War ni hak tina. Jadi adik-adik kita semua panggil war lah hak tu. Tapi kalau kalau tak ki, kita panggil Cik War.
2: Cik War ni?
4: Cik War tu tak ada lah, tak ada kita Cik War tu. Lepas tu biasanya kita panggil war. Kalau war tu
3: Puang lah.
4: Puang.
3: Cik War baru lelaki.
4: Nenek Tok Wang lah. Jadi Lon ni tak ada nak guna bahasa budak-budak ni. Tak tahu dah kalau kita tanya War tu. Kalau kita tanya War tu, kata apa War tu. Jadi kita masih kecal dengan War lah. Jadi sepupu-sepupu kita pun kalau kita klik, kita tanya kalau kita dulu kan mana rupa war mati ginilah contoh ingat tak rupa war dulu kata? Selamat bertugas lah kan.
1: Okey.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kita dengar lagu dari Kelantan dulu.
1: Silakan.
2: Boleh buat kita nutup sikit deh. Okey, baik. Lagu dari Kelantan malam ni kisah tok tua. Suatu jihad tok, okey. Tok tua baik hati tajuk dia. Okey, sama-sama kita dengarkan.

0: Tu dia cerita dia Tok Tua Baik Hati. Lagu daripada Cikgu Putra Amirul. Okey, baik.
1: Baik cerita hati pasal ya.
0: Alhamdulillah. Siapa kata Wak Kijam dah apa tak apa.
2: Amboi, tu Wak Kijam dia pun baik hati ya.
0: Baik hati juga.
1: Kak Su, kita ada respon di WhatsApp Tengah FM ni. Pak Usuk Paya Datu, dia kata kalau orang puang panggil Tok Wan, untuk lelaki panggil Tok Ki panggilannya.
2: Okey, kalau WhatsApp pun di Pahang ni ada ni, Iza Ibam katanya kalau belah arwah abah, laki panggil Tok Ki, perempuan panggil nenek. Kalau arwah belah arwah mak dia pula, kalau laki panggil atuk, perempuan panggil makwa.
0: Gitu.
2: Kalau macam untuk makwa. Dia makwa. Jadi kalau yang untuk Iza ni, kalau anak buah dia, dia panggil arwah abah dia panggil Tok Bah. Arwah mak dia pula dipanggil Tok Wan. Jadi banyaklah ya perkataan-perkataannya, panggilan-panggilannya.
0: Kadang-kadangnya yang terkini lain, yang dulu-dulunya lain.
2: Betul ya,
0: kan? Okey, baik. Mungkin ada lagi yang nak telefon kita, nak bercerita-cerita bagai.
2: Ada ni,
0: boleh
2: nampak
0: telefon lagi.
2: Di Pahang ni laku malam ni ya.
0: Laku malam ni.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Oh, tak sangka pula dapat ya.
2: Yo.
0: Tepuk tangan sebab dapat.
1: Yo.
3: Tahniah. Saya jangan mendengar radio malam. Betul lah kan. Sebab kan dia orang je antuk, kan cakap je antuk lah.
2: Yo, tak apa. Cakap je antuk.
3: Kalau je antuk, apa ni? Kalau hak lelaki panggil Haki.
2: Haki.
3: Atuk gitulah. Kalau yang perempuan pula Wan.
2: Wan
3: lepas tu, tapi ada juga yang macam panggil Tok Wa gitu pun ada, tapi tengok pada setengah orang lah kan.
2: Tok Wa tu untuk lelaki ke untuk perempuan?
3: Untuk lelaki.
2: Tok Wa.
3: Tapi ada satu sebab Pahang ni kan dia luar, dia besar daripada 9. Pahang pula dah. Apa ni, jantuk ni. Daerah luar besar daripada Negeri Sembilan. Jadinya, apa ni, banyaklah dia punya panggilan tu. Tapi yang ada satu yang saya dengar tu, dia panggil Wik. Wik ni untuk nenek. Untuk perempuan. Dia panggil Wik.
0: Bukan Wik tunggu eh.
3: Itulah. Bukan Wik.
1: Wik.
3: Ada satu kalau tempat.
1: Ejaan dia W-E-K, Wik.
3: Macam tadi kata ada panggilan cik tadi kan. Macam koma. Macam kah ni rasa arwah tok belah mak itu, belah Kelantan tu memang panggil cik ke cik. Tapi lelaki. Tapi kalau macam isteri cik tu wan lah. Kalau Pahang ni koma panggil mek.
2: Mek.
3: Koma panggil mek.
2: Okey.
3: Itulah.
0: Ya, masing-masing dah.
2: Terima kasih lah ya, Kak ya.
3: Terima kasih.
2: Okey.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu tak dengar lagi orang panggil mak tok dah. Sebab mak kalau saya tok saya dulu belah dia duduk belah jerantuk juga panggil mak tok.
0: Mak
1: tok. Tak ada lagi orang sebut mak tok dah untuk perempuan lah. Nenek. Mak tok.
0: Tapi malam ni yang paling pelik sekali wei.
2: Wait.
1: Betul?
2: Itulah kan?
0: Kan?
1: Wait for me.
0: Okay. Wait tak wait juga. Kita pun semakin berada di hujung-hujung dah ni. Untuk malam ni.
2: Sejak je rasanya.
0: Apapun terima kasih. Banyak malam ni pemanggil-pemanggil kita yang bagi respon.
2: Betul.
0: Okay. Alhamdulillah, walaupun pelbagai orang kata pelbagai panggilan. Tapi menujunya ke arah yang sama.
2: Ya.
0: Atuk, nenek, semuanya dah. Okay. Cuma perubahan masa tu lah yang berubah-ubahnya.
1: Benar.
0: Okey, baik. Jadi kita nak tunggulah pula minggu depan apa pula perkataan yang akan kita perkatakan.
2: Itulah. Tak tahulah ya. Kita tunggu minggu depan.
0: Minggu depan pula. Okey, minggu depan Terengganu kita tak tahulah siapa pula nya.
2: Driver tu. Minggu depan driver Terengganu.
0: Okey, apapun terima kasih untuk malam ni kepada Rif dan juga Dija. Terima kasih juga untuk semua pemanggil-pemanggil juga kita malam ni. InsyaAllah ada waktu kita jumpa lagi minggu depan.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Terima kasih juga semua. Jumpa lagi ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama sama dengan saya Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Temasya Orang Pahang 2026. 11 daerah, satu temasya untuk semua. Jom meriahkan Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan cita rasa Pahang. Perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian, pencungkilan bakat, permainan tradisional, gastronomi tradisi serta kemeriahan festival makanan. Bukan sekadar datang dan melihat, sertai bengkel craft, saksikan demonstrasi masakan dan cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpit, gasing dan wow punggo. Turut ada senam seni, fun run, fun walk sempena Hari Sukan Negara. Manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda. Selain jualan Agro Madani dan jualan Rahmah, usah ketinggalan penampilan Dato' Ramli Sarip, Rosan Madun, Zamir Haris serta ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. 9 hingga 11 Oktober, Dataran Bentong, jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, layari laman sesawang dan media sosial rasmi JKKN. Dibawakan oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tenang. Jadi untuk mendapatkan ketenangan bukan sesuatu yang datang sekaligus, ia dibina perlahan-lahan melalui cara kita mengurus fikiran, emosi dan kehidupan harian. Jadi ada beberapa cara yang praktikal dan juga berkesan yang boleh untuk kita buat untuk mendapatkan ketenangan ini. Yang pertama, kawal pernafasan dan relaksasi. Tarik nafas perlahan 4 saat, tahan 4 saat dan hembus 6 saat. Kemudian ulang beberapa kali bila rasa gelisah. InsyaAllah ia bantu tenangkan sistem saraf dengan cepat. Seterusnya, susun fikiran. Kadang kita serabut sebab terlalu banyak berfikir. Cuba tulis apa yang bermain di kepala, masalah yang nampak lebih jelas dan mudah diurus. Okey, jadi masalah akan nampak lebih jelas dan mudah diurus. Seterusnya, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, solat dengan khusyuk, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan mungkin juga kita boleh rehatkan minda, jalan dengan santai, dengar muzik-muzik yang tenang dan kurangkan media sosial seketika. Luahkan perasaan. Jangan pendam lama-lama, bercerita dengan orang yang dipercayai, insyaAllah boleh untuk ringankan beban hati. Seterusnya, fokus pada yang boleh dikawal. Tak semua benda kita boleh ubah. Fokus pada tindakan kecil yang kita mampu untuk buat pada hari ini. Dan melatih diri untuk menerima. Terima bahawa hidup ada naik dan juga turun. Bila kita berhenti melawan perkara yang tak boleh diubah, hati jadi lebih tenang, insyaAllah. Jadi semoga ketenangan ada pada kita semua. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pagi FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif. Di waktu ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan portal e-warga emas, gerbang digital sejahtera warga emas. Siapa yang patut mendaftar, terbuka kepada warga emas, ahli keluarga, waris atau penjaga untuk mengakses kepada perkhidmatan warga emas. Kenapa perlu mendaftar? Kerana pembelajaran sepanjang hayat, pelbagai peluang kursus yang ditawarkan, ada juga advokasi, hebahan informasi berkaitan warga emas, perkhidmatan komuniti pun ada juga, pendaftaran ahli pawai secara dalam talian, juga untuk maklumat penyelia perkhidmatan seperti pengangkutan, penjagaan, pengiring dan juga ambulans, dan juga peluang pekerjaan untuk warga emas. Jadi manfaat pengguna yang berdaftar dengan portal e-warga emas ini, akses kepada carian pusat aktiviti warga emas, kemudahan pengangkutan unit penyayang warga emas, pencarian kerjaya melalui My Future Jobs, juga artikel dan juga hebahan terkini dan juga sahih. Jadi cara untuk mendaftar, boleh layari https://wargaemas.jkm.gov.my, klik pendaftaran pengguna, isi butiran peribadi anda dengan lengkap. Jadi perlu mudah saja untuk mendaftar portal e-warga emas, gerbang digital sejahtera warga emas. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, Satu Pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan nak beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: satu-satunya pilihan anda, pastinya Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: 1 popolan 1 Kuantan. Satu 107 popolan 5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut. Sembilan 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Mar.

0: kelakarlah dia orang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi Papa, masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan.
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat, Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.
4: Dengarkan kami.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi sedikitlah dengan anda berkenaan dengan kesihatan mata kita ni. Ya, menjaga kesihatan mata adalah sangat penting sebab mata adalah anugerah yang kita guna setiap hari. Okey, untuk belajar, untuk bekerja dan juga untuk menikmati kehidupan. Jadi macam mana cara untuk menjaga kesihatan mata ini? Yang pertama, pemakanan. Pemakanan yang sihat, antaranya lobak merah, ikan, sayur hijau seperti bayam dan juga buah-buahan seperti oren. Yang kedua, hadkan penggunaan skrin. Terlalu lama tengok telefon atau komputer boleh buat mata penat. Jadi mungkin kita boleh amalkan peraturan 20-20-20. Setiap 20 minit, lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 saat. Seterusnya, kita perlu mendapatkan rehat yang cukup kerana tidur yang cukup membantu mata berehat dan elakkan keletihan. Seterusnya, jaga kebersihan mata. Jangan gosok mata dengan tangan yang kotor dan cuci tangan sebelum menyentuh mata. Seterusnya, kita perlu untuk melindungi mata, yang mana kita perlu pakai cermin mata hitam atau topi bila berada di bawah cahaya matahari yang terik. Jadi menjaga mata bukannya susah, cuma perlu disiplin dalam kehidupan harian. Kalau kita jaga dari awal, mata kita akan kekal sihat insyaAllah sampai kita tua ya. Jadi insyaAllah itu dia antara tips penjagaan mata untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temelok 107.5 MHz.
3: Temelok bandar titik tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Mujemewit, kita kelepih. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa, juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis, 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira, menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. National FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026, hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang rendah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay, jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12:30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Buruh Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain, Mira ada, Mira kan ada. Jadi kita teruskan Geng Buruh Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns N' Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH, Butterworth hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira? Dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen buruh hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan cerita stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni lapar lah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersuara kembali manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonya, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS. Salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Nak belanja satu lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan yang di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar. Tapi pada waktu sama, patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmos 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada Desil, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul _ official. Kita ada ramai lagi, mana yang saya dapat sebut tu. Tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Kama daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Kama kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3:13 pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan mana-mana game burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12:30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12:30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim, assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GBH, keluar Johor, hadir esok cuti, bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena dibuai mimpi indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim. Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira, dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk, ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen geng burung oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti, teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik, kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan, tapi itulah bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamai. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita

81 Atan 74 Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era, oh nama Era. Kita ada Rosita Seribu, tahu, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainuraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan geng buruh hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih. Ya, itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu. Tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional FM.
4: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
5: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
4: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
5: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GBH dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih, saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah, amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ia, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, Ana Anton, Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 tu pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar awal mula, dah mula bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya, lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikit lah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-tadada. Nanti dengarkan lagunya. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mira terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu, bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar, mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM, sentiasa di hati. Rinduku.

semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

Dum Machale Dum. Wih, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi, lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Agustina Agon, sahabat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira Manja Manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio. Semua bagus-bagus bos. Jangan marah kacau bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira. Saya Nur Kak Enoma Isa. Dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira Manja Manis dan geng Burung Hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati. Mira, Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, sahabat bertugas ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Ainul Jafar AJ. Dihantar good morning. Have a nice day. Semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu Keimanan Serta Raudah di Nasional FM Sentiasa di Hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Surya Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat Solihadin, Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880, kita ada Matcha Strawberry, kita ada siapa lagi ni? Pok Sula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM, kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang, kita ada kejap ya. Kita ada One King 92, Yusuf Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak yang perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai mentor.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dan sekarang tepat 59 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam? Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang dalam perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang. Takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci. Perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza je, cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia. Sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita. Kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah, sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam AS. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah? Hak adik dia cun. Halah, kerana cun ya. Nah? Pasal tu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa yang hasad tu yang payah tu, dia dengki. Dia sekarang dia tak dapat, tak apa, janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu,
dia tak dapat, tak apa. Jadi bagi online. Online dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, Tuhan tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa? Hang seronok sangat nak bagi dia jatuh. Aku seronok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah? Dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad dengki dengan Adam. Nah? Kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki, bahasa Melayu. Sebab tu hasad dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga, no? Tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan, kena Nabi kata siapa makan unta kena pi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok, perangai hiqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, al-hiqdu. Satu lagi al-hiqdu, al-hasadu, al-hiqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-hiqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba tengok baginda alaihi salam apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah, malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis-habis boleh ke Adam. Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuit kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan-tuan, iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau mereka buat apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin, dia bukan musuh kepada Muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara, dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, Kuching Sarawak 5.17 minit pagi, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.52, Kuala Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru Johor 5.42, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.52, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alustar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Sampai sini saja tugas Mira menemani geng burung hantu untuk pagi ini. Mira serahkan semula pagi anda dengan harapan apa saja yang menanti selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana memilih untuk meluangkan waktu bersama Mira sepanjang siaran tadi dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Jadi Mira minta diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Syiarul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Lidaul Islam, #penyiaran jahkim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

tempat menunaikan ibadah solat lima waktu, solat Jumaat serta aktiviti yang memberi manfaat bersama. Kerana Masjid Al-Mukhlisin lengkap dengan kompleks pentadbiran, kuarters 4 tingkat serta sekolah agama yang boleh menampung 1,000 orang pelajar dan sebuah kantin sekolah. Nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zaid, terima kasih Azimuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Khamis hari ini, ya. 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, seperti biasa Hezri dan juga Ucup temankan anda, ya. Sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan juga sebagai pandang muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 5.46 minit pagi tadi.
1: Ya, baiklah, seperti biasa di jam yang pertama ini, sebentar lagi kita akan dapat ikuti ruangan bacaan Al-Quran. Diikuti pada pukul 6.30 minit pagi ruangan tazkirah.
0: Ya, dan 6.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tajuk utama akhbar.
1: Baik, kepada anda terus kesetiaan bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau akan membaca surah Muhammad bermula ayat 1 hingga ayat 28.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك

النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن bukan kalam Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Maksudnya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya sedangkan kamu tidak menyedari. Ayat ini menyebut tentang kisah Nabi Sulaiman dan semut. Dalam tafsir Jalalain, mentafsirkan ayat ini menceritakan tentang sehingga apabila Nabi Sulaiman sampai di lembah semut, iaitu di kota Taif atau di negeri Syam, yang dimaksudkan adalah semut-semut kecil dan semut-semut besar, berkatalah seekor semut, iaitu Raja Semut, sewaktu melihat bala tentera Nabi Sulaiman, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya sedangkan mereka tidak menyedari. Semut dianggap sebagai makhluk yang dapat berbicara dan berkomunikasi sesama mereka. Ini dalam tafsir Jalalain. Okey, apa yang kita nak fokus pada hari ini ialah tentang perkataan qalat namlah, berkata semut. Kalau dalam bahasa Melayu, kita tidak ada perkataan yang khusus kepada lelaki dan perkataan khusus kepada perempuan. Berbeza dengan perkataan bahasa Arab. Lebih kurang dalam perkataan bahasa Inggeris, kita ada perkataan yang khusus. Contohnya, he untuk lelaki, she untuk perempuan. Sama juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lebih lagi sebenarnya. Ada perkataannya untuk lelaki, ada perkataan untuk perempuan. Hia untuk dia perempuan, huwa untuk dia lelaki. Jadi perkataan qalat namlah itu jelas menunjukkan kepada perempuan, mukmin lelaki, mukminah, mukminah perempuan. Namlah semut betina, bukan semut lah. Maksudnya terjemahan kat sini dia berkata, berkatalah seekor semut itu sepatutnya kena tambah, berkatalah seekor semut betina. Tetapi banyak tafsiran-tafsiran kita tidak mengindahkanlah tentang perempuan jantina binatang ini. Sehinggalah apabila ada kajian saintifik yang mengatakan bahawa para saintis mengkaji dan mendapati bahawa koloni semut hanya diperintah oleh seekor ratu semut. Jadi kita tertanya tadi, kenapa semut? Kenapa semut betina? Kenapa tak semut jantan yang keluar rahan? Jaga, Nabi Sulaiman nak lalu. Nanti kamu akan dipijak oleh Nabi Sulaiman. Tapi tidak, semut betina pula keluar rahan. Kan? Macam satu perkara yang agak berbeza. Macam dalam keluarga ni, mak yang keluar arahan, bukan ayah yang keluar arahan. Jadi dia satu perkara yang agak bincang. Tapi dalam penyelidikan disebut bahawa hanya arahan ratu semut sahaja akan didengar oleh semut-semut yang lain, dan tidak akan ada dua ratu semut dalam satu koloni semut. Masya Allah. Masa ayat ini keluar, masa ayat ini diturunkan, maafkan saya, tidak ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kenapa namlah bukan namlun? Kenapa semut betina bukan semut jantan yang mengeluarkan arahan? Sebab normalnya manusia atau haiwan ni kita akan dipimpin oleh lelaki ataupun jantan. Tetapi Allah memberikan ilmunya melalui ayat ini kepada pengkaji-pengkaji haiwan bahawa semut adalah antara haiwan, antara binatang-binatang yang dipimpin oleh betina. Masya Allah, benarlah Al-Quran itu bukan kalam Muhammad, tetapi datangnya daripada Maha Pencipta yang Maha Mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam.

0: 1 popularni satu kuanta. Satu kosong tujuh popularni limbo pahang barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Percaya.

0: kenderaan serta kumpulan pengembara itu.
1: Itu bahaya ni sebenarnya.
0: Ya, tak boleh orang kata buat main-main lah.
1: Betul.
0: Tak boleh nak usik-usik ni. Benda-benda yang sensitif ni orang kata.
1: Ya, sangat sensitif ni. Nak pula kalau di sempadan ataupun di lapangan terbang.
0: Betul.
1: Okey, seterusnya yang mana Nepal hadapi tugas getir memilukan kenal pasti mangsa banjir guna DNA. Yang mana Nepal berdepan tugas getir lagi memilukan untuk mengenal pasti mangsa banjir besar di Himalaya selepas kemusnahan dahsyat akibat arus deras seperti tsunami yang membawa bongkah ais dan juga serpihan. Bencana susulan runtuhan glasier dan juga batu di sempadan Nepal China pada 26 Ogos lalu menyebabkan proses mengenal pasti mangsa dan juga cebisan mangsa menjadi tugas yang amat besar. Dan dengan ribuan profil asid diosiribonuk klik ataupun DNA perlu diproses, jasad tidak lengkap serta kekangan keupayaan teknikal dan juga tenaga kerja. Pakar memberi amaran bahawa proses memadankan jasad dengan keluarga mangsa mungkin mengambil masa beberapa minggu.
0: Ya, okey. Baik, kita beralih pula ke berita sukan ni.
1: Ya.
0: Di mana Harimau Melaya panjat tiga anak tangga, kini 133 ranking FIFA. Di mana persembahan positif yang ditampilkan Harimau Melaya pada kempen Piala ASEAN FIFA membuahkan hasil manis-manis apabila membantu skuad negara melonjak tiga anak tangga ke kedudukan ke 133 dunia menerusi kemas kini terbaru ranking FIFA semalam. Di mana kejayaan itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul keseluruhan 1102.09 mata sekaligus memperbaiki kedudukan berbanding tangga ke 136 dunia yang diduduki pada kemas kini terakhir pada 20 Julai yang lalu. Di mana lonjakan kedudukan dalam carta bola sepak antarabangsa itu didorong oleh pertambahan 15.05 mata berharga hasil aksi konsisten dan juga berdisiplin yang dipamerkan oleh anak buah Tan Chen Ho sepanjang kempen yang berlangsung di Indonesia itu. Dan rentak cemerlang Harimau Melaya dicatat menerusi rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan apabila berjaya mencatatkan 3 kemenangan dan 1 keputusan seri untuk menambah pungutan mata dalam ranking FIFA.
1: Okey, dan juga yang terakhir yang mana Silva kembali selepas pencen, kini beraksi di Hong Kong pada usia 40 tahun.
0: Okey.
1: Yang mana David Silva kembali daripada persaraan pada usia 40 tahun untuk beraksi dalam saingan Liga Perdana Hong Kong. Yang mana legenda Manchester City itu menggantung boot lebih 3 tahun lalu. Namun kini menyarung jersey untuk beraksi bersama dengan kelab Supreme Shah Team. Dan bekas pemenang Piala Dunia itu pernah mewakili Manchester City selama 10 tahun sebelum berhijrah pada 2020, merekodkan 436 penampilan selain meledak 77 gol dan juga menyumbang 136 bantuan jaringan. Dan perancang kreatif itu yang meraih 125 penampilan bersama skuad kebangsaan Sepanyol itu memenangi 4 gelaran Liga Perdana Inggeris EPL, 2 Piala FA dan juga 5 Piala Liga sebelum berpindah ke Real Sedat pada 6 tahun lalu.
0: Okey, itu dia yang dapat kami bawakan kepada anda dalam tajuk utama akhbar pada pagi ini.
1: Ya, dan pastinya banyak lagi berita akan dikongsikan untuk anda semua dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Baik, terus bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al-mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba 'anha hafizathu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.

jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku selalu.
5: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
2: tak? Itu pasalnya. Ha? Dia tersedak, Leo.
4: Dah tenjolau.
5: Oh, jolau.
4: Dia dua
2: soalan. Okey, terima kasih Abang Nazri dari Tembeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami?
2: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan? Jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
7: Tetap-tetap! Segam ni.
2: Ya.
1: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/RadioMalaysiaPahangFM.
0: Radio Malaysia Pahang FM.

0: cinta. Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Okey, bertemu kita di jam yang kedua dalam Zone Aktif pagi ini bagi hari Khamis hari ini, 8 Oktober 2026, bersama 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
2: Ya, seperti biasa di jam ini 7.30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
3: Dan manakala pada pukul 7.45 pagi seperti biasa kita ada khabar Pahang.
2: Ya, terus kekal setia bersama kami.
3: Bye-bye.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah jangan terlalu cepat kita menilai seseorang. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah kita sudah tentu akan berjumpa dengan ramai orang pada setiap hari. Dan sudah tentu apabila kita berjumpa dengan orang baru, kita akan membuat penilaian terhadap mereka dari segi pakaian, dari segi tutur kata dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak akan menyebabkan kita membuat satu persepsi terhadap mereka. Dalam pada itu, kadang-kadang kita juga akan mendapat maklumat daripada rakan-rakan sekeliling kita yang bercerita, kadang-kadang secara sukarela mengatakan bahawa si polan ni begini, begitu dan sebagainya. Ini juga akan sedikit sebanyak mempengaruhi kita dalam membuat penilaian terhadap mereka. Untuk itu, kita perlulah mendengar, itu tidak salah, tetapi pada akhirnya kita buatlah penilaian kita sendiri terhadap individu tersebut. Janganlah kita 100% percaya ataupun menerima bulat pandangan ataupun pendapat dari orang lain. Akhirnya kita sendiri yang membuat penilaian tersebut. Jadi itulah, janganlah kita terlalu cepat membuat ataupun menilai seseorang. Jadi sehingga itu, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: 1.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
1: Sudah, aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

sangat cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga serta sekalian sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, tambahkan kurniaan-Mu kepada kami dan janganlah Engkau kurangkannya pada kami, dan muliakanlah kami, dan janganlah jadikan kami hina dina, dan limpahkan kurniaan-Mu ke atas kami, dan janganlah Engkau tahankannya daripada kami, dan utamakanlah kami, dan janganlah utamakan yang lain ke atas kami, dan redailah kami, dan